Mungkin saja mereka tidak tahu. Loh, kalau mereka enggak tahu, yang tahu cuma antum. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Qala huna kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, wanzur ila inkar Ibnu Battah al-qaula bit-takfir. Perhatikan ingkar Ibnu Battah terhadap pendapat yang mengkafirkan, wa annahu lam yajid fil madhhab khilafan fi, dan bahwasanya beliau Ibnu Battah tidak mendapatkan khilaf dalam permasalahan ini dalam al-madhhab al-Hambali. Tidak mendapatkan khilaf. Ini perkataan man Syekh Rabi menegaskan yang telah lalu. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi kitab as-salah. Kembali Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab as-salah, tarikus salah hal yuqtal haddan kama yuqtal al-muharib wal-zani am yuqtal kama yuqtal al-murtad wal-zindiq, fihi qawlanil ulama wahuma riwayatani anil imami Ahmad, ihdahuma yuqtal kama yuqtal al-murtad wahadha huwa qawlu Sa'id bin Jubair wa Amir al-Sha'bi wadhaqara ulama akharin wal-thaniya yuqtal haddan la kufran wahuwa qawlu Malik wa Shafi'i wa akhtarahu Abu Abdillah ibn Battah hadhi riwayah. Nah, demikian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menegaskan tentang permasalahan ini. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hujjah-hujjah, dalil-dalil ulama atau a'immah yang mengatakan tarikus shalah disebabkan malas tidak divonis kafir. Dalam keadaan mereka semua sepakat, sekali lagi wa Syekhina Rabi mengulang-ulang kalimat ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebabkan malas lebih besar dosanya dari dosa zina, wasariqatul khamar, dari riba dan yang lainnya. Lebih besar dosanya, lebih berlipat dari itu semuanya. Tapi al-qadhiyah, permasalahannya adalah apakah divonis kafir atau masih terhitung sebagai muslim. Mungkin suatu saat nanti jika Allah kehendaki, atau suatu saat dia akan keluar dari an-nar. Nah, selamat dari al-khulud, selamat dari kekekalan di jahannam. Ini permasalahannya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan wa hadza qawlu aktsaril fuqaha wa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i, pendapat kedua ini ya, riwayat kedua dari Imam Ahmad adalah pendapat mayoritas al-fuqaha, juga Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Wa ruwiya an Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, kata Ibnu Qudamah, annahu qala ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa ma'ahum min al-islam illa qaul la ilaha illallah. Akan datang suatu zaman ya, menimpa kepada manusia ini ya, tidak tersisa lagi dari Islam kecuali kalimat la ilaha illallah. Enggak tersisa lagi pada mereka dari Islam ini kecuali qaul la ilaha illallah. La salah, wala saum, wala haj, wala zakah, wala. Tersisa kalimat la ilaha illallah. Faqila lahu wa ma yanfa'uhum, ditanya Hudzaifah, kalau begitu apa yang bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau begitu apakah kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau mereka la salah, wala zakah, wala saum, wala tersisa sedikit pun amalan. Qala Hudzaifah tunjihim minan nar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah Al-Hakim ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilat Al-Hadith As-Sahihah. Sebelum kita melanjutkan adillah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita akan memetik sebuah faedah penting dari Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilat Al-Hadith As-Sahihah, hadith nomor 87, yaitu hadith Hudzaifah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Barakallahu fikum. Naam. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam
Ibnu Majah, Al-Hakim, kemudian Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan rahimahumullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman secara marfu'. Kalau tadi mauquf seolah-olah dari Hudzaifah.

ولا صدقة. واليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آية آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. إسلام ini ya, akan berguguran ya, akan luntur sebagaimana bergugurannya renda atau yang semisalnya dari pakaian ini. Nah, berlepasan terus sampai tidak tersisa sedikit pun darinya, tidak tersisa lagi puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, tidak haji. Nah, barakallahu fikum. Sampai kemudian disebutkan tersisa di tengah-tengah mereka sekelompok manusia dari orang-orang tua atau nenek-nenek tua, ya, mereka mengatakan kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, setelah menyebutkan hadis ini secara marfu', Hudzaifah ibn al-Yaman, nah, radhiyallahu anhu, ditanya oleh seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Waqila li Hudzaifah, ya, ditanyakan kepada Hudzaifah, yang penanyanya adalah seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Waqala Silah bin Zufar li Hudzaifah. Nah, perhatikan baik-baik, hadis ini penting. Kemudian Syekh akan menyebutkan sebuah faedah muhimmah di balik ini. Qala ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Nah, apa manfaat la ilaha illallah untuk mereka sementara mereka tidak mengerti, tidak tahu salat, enggak saum, enggak zakat, enggak haji, enggak ada amalan. Apa bermanfaat untuk mereka la ilaha illallah? Ini pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Qala fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari Silah bin Zufar, ditinggalkan, tidak mau menjawab pertanyaannya. Thumma raddaha alaihi thalatha, diulangi pertanyaan itu oleh Silah bin Zufar. Ma tughni anhum kalimat la ilaha illallah, hal tanfa'uhum? Maka Silah Hudzaifah kembali berpaling. Tiga kali diulangi pertanyaan tersebut. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Pada setiap itu tadi, Hudzaifah berpaling dari si penanya Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Thumma aqbala alaihi fi thalitha. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga itu, setelah yang ketiga, baru Hudzaifah menjawab pertanyaan Silah bin Zufar. Qala ya Silah tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara fawaid yang disebutkan, banyak sekali beliau menyebutkan, antara lain, qala hukmu tarikis salat, hukum orang yang meninggalkan salat. Hadza wa fil hadithi faidatun fiqhiyatun hamma, bersama ini kata beliau dalam hadith ini juga ada faidah fikih yang sangat penting. Wahia anna syahadat an la ilaha illallah tunji qailaha minal khulud fil nar yawmal qiyamah, yaitu bahwa syahadat la ilaha illallah akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di api neraka di hari kiamat nanti. Walau kana la yaqumu bi syai'in min arkanil Islam al-khamsa al-ukhra, walaupun orang tersebut tidak mengamalkan rukun Islam yang setelah asyhadat la ilaha illallah ini, walaupun dia tidak berbuat itu, kas-salati wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya. Naam. Wa minal ma'lum anna al-ulama ikhtalafu fi hukmi tarikis salah,
sudah perkara yang telah diketahui bahwa para ulama

0: ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat, khasatan ma'imanihi bimasyru'iyatiha, terkhusus bersama keimanan dia tentang kewajiban salat lima waktu ini tadi. Nah, artinya dia tidak mengingkari bahwa salat lima waktu adalah wajib atau fardu. Fal jumhur ala annahu la yakfur bidzalik, jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak menjadi kafir disebabkan hal itu. Nah, bal yafsuq, bahkan dia menjadi orang yang fasik dengan sebab, melainkan dia menjadi orang yang fasik. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dhahaba Ahmad fi riwayah, berpendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, ila annahu yakfur, bahwasanya orang tersebut menjadi kafir, wa annahu yuqtar riddatan la haddan, bahwasanya orang tersebut dibunuh karena riddah, karena dia murtad, bukan sebatas sebagai hukuman belaka. Wa qad sahha an as-sahabah annahum kanu la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah, telah sahih dari sahabat bahwasanya mereka dahulu, maksudnya athar Abdullah bin Syaqiq, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya mereka tidak memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi merupakan kekufuran kecuali as-salah. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Nah, wa ana ara, perhatikan, dan ini salah satu jawaban. Nah, ya, dan ini juga dijawab oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kalau seandainya athar Abdullah bin Syaqiq itu sahih yang sudah kita bahas, maka jawabannya ini. Nah, antara lain ini. Qala wa ana ara anna as-sawaba ra'yal jumhur. Saya berpandangan bahwa yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat al-jumhur, mayoritas ulama. Wa anna ma warada 'ani as-sahabah laisa nassan 'ala annahum kanu yarawna bil kufri huna al-kufru alladhi yukhlat sahibuhu finnar. Naam. Sementara athar yang diriwayatkan dari sahabat bukan sebagai nas, sebagai penegasan bahwasanya mereka dahulu sahabat menginginkan atau menghendaki dengan kalimat al-kufur dalam athar Abdullah bin Syaqiq bahwa itu adalah kekufuran yang menyebabkan pelakunya dikekalkan dalam api neraka. Tidak demikian yang dimaksudkan oleh mereka. Nah, faham tu ya ikhwan? Qala wa la yahtamil an yaghfirallahu lahu, dan tidak pula athar itu kemudian orang yang meninggalkan salat tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzalik? Kaifa dzalik wa hadha Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibar ulaika as-sahabah yaruddu ala Silah bin Zufar. Naam. Wa huwa yakadu yafham al-amr ala nahwi fahmi Ahmad lahu. Fayaqul ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salah. Fayujibuhu Hudzaifa ba'da i'radihi anhu ya Silah tunjihim minan nar thalatha. Kata beliau, ya, bagaimana mau dikatakan bahwa sahabat, ya, berpandangan bahwa itu adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya orang tersebut akan dikekalkan dalam an-nar, sementara dia Hudzaifah dan beliau salah satu kibar sahabat. Nah, menolak, membantah, ya, pertanyaan Silah bin Zufar dan menegaskan sebanyak 3 kali bahwa kalimat la ilaha illallah tetap bermanfaat bagi orang tersebut, menyelamatkan dia dari azab an-nar. Dan Hudzaifah salah satu, ya, sekarang kita mengetahui bahwa Hudzaifah masih berkeyakinan orang yang meninggalkan sholat muslim bermanfaat untuknya kalimatut tauhid. Kalau kafir musyrik sudah tidak bermanfaat lagi apapun. Nah, sehingga dengan ini batallah klaim ijma' sahabah dengan makna bahwa kufur yang dimaksud oleh athar Abdullah bin Syaqiq adalah kufur al-mukhrij minal millah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa kufur yang dimaksud dalam athar tersebut adalah bukan kufur yang mengharuskan pelakunya dikekalkan dalam an-nar. Bisa difahami ya ikhwan? Qala al-Syeikh Hafiz rahimahullahu ta'ala, fahadha nassun min Hudzaifah radhiyallahu anhu ala anna tarika as-salah wa mithlaha baqiyatil arkan laysa bikafir bal muslimun najin minal khuludi finnar yawmal qiyamah. فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان. Kata beliau, ini adalah nas penegasan dari Hudzaifah bahwasanya orang yang meninggalkan salat dan semisal ini pula yang meninggalkan rukun Islam yang tersisa yaitu berikutnya zakat, saum dan haji, bahwa mereka dia tidak difonis sebagai kafir, bahkan dia sebagai seorang muslim yang akan selamat dari kekekalan dari an-nar di hari kiamat. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Penegasan dari Hudzaifah. Kalau ada yang mengatakan lu sahabat sudah ijma, tidak thabit ijma. Di samping sanadnya masih dipertanyakan. Naam, sebagian ulama menganggap itu dhaif. Kalau seandainya sahih, naam, maka yang dimaksud dengan al-kufur dalam penukilan Abdullah bin Syaqiq adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Naam, barakallahu fikum. Dan yang ketiga telah thabit dari Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Hakim rahimahullah serta Imam Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan, bahwasanya Hudzaifah masih memandang orang yang meninggalkan salat ya sebagai muslim yang bermanfaat untuknya atau masih bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah. Naam. Bisa saja Abdullah bin Syaqiq tidak tahu athar ini. Karena Abdullah bin Syaqiq tidak berjumpa dengan Hudzaifah. Abdullah bin Syaqiq hanya berjumpa dengan beberapa sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Naam. Kemudian Syekh menukilkan pernyataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Naam, panjang sekali pernyataan Al-Imam As-Sakhawi membantah dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar pengkafiran terhadap tarik as-salah. Nanti kita akan baca dari pernyataan Syekh Rabi' bi'idnillahi ta'ala. Kemudian Syekh menukil pernyataan Al-Allamah Sulaiman bin Asy-Syeikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga Hambali. Naam, Hambali, barakallahu fikum. Rahimahullahu taala. Dalam hasyiah yang beliau letakkan untuk kitab Al-Mughni', dan ini kitab Hambali juga, Al-Mughni'. Naam. Beliau menyebutkan qala wa li anna dhalika ijma'ul muslimin. فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ولا منع ميراث موريثه مع كثرة تارك الصلاة ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. نعم. Kata beliau, ya, karena hal itu sudah merupakan sebuah ijma kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kami tidak pernah tahu, kata beliau, di salah satu zaman dari zaman-zaman yang ada ini, seorang pun yang meninggalkan sholat dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima waris atau tidak mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, tidak pernah kami tahu itu, kata Al-Allamah Asy-Syeikh Sulaiman bin Asy-Syeikh Abdullah bin Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan enggak pernah kami tahu ada seorang yang meninggalkan salat karena malas, kemudian ketika dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau seandainya dia kafir dengan makna kufur mukhrij anil millah, maka berlakulah hukum-hukum itu tadi, tidak boleh dimandikan, tidak diurus jenazahnya, tidak disolatkan. Nah, fahimtum ya ikhwan? Tidak disolatkan. Tidak bisa ahli warisnya menerima waris darinya. Karena la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Seorang muslim itu tidak bisa mewariskan kepada yang kafir, dan seorang kafir juga demikian. terputus semua dan hukum-hukum ini berlaku. Kata Syekh rahimahullah, tidak pernah kami tahu di berbagai zaman yang telah lalu ini ada seorang yang meninggalkan sholat kemudian tidak diurus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak menerima, tidak mewariskan dan seterusnya. Nah, kata beliau, kalau seandainya mereka itu dihukumin sebagai kafir keluar dari Islam, maka hukum-hukum ini berlaku semua, kata beliau. Kalau ammal ahadith al-mutaqaddimah, sementara hadith-hadith yang telah lalu disebutkan, yakni hadith-hadith yang dijadikan dalil pengkafiran terhadap tariku as-salah. Qala rahimahullah, sebelum itu beliau menegaskan, ma'a kathrat tariki as-salah, dalam keadaan banyaknya orang yang meninggalkan sholat di berbagai zaman yang telah lalu ini, di zaman kita lebih-lebih tentunya. Nah, barakallahu fikum. Bersama itu ulama tetap mengatakan disolatkan, diurus jenazahnya, dikafani, mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, barakallahu fikum. Dari sini kita tahu bahwa tansis ulama yang menyatakan kufur adalah di sini kufur amali, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan konsekuensinya adalah dikekalkan dia dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, sementara hadis-hadis yang telah lalu yang disebutkan, fahiya ala wajhil taghlidh wat tashbih bil kuffar la ala al haqiqah. Sementara hadis-hadis tersebut, maka kata beliau, makna penerapannya, maksudnya adalah sebagai bentuk taghlidh, ya, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan sholat. Sampai dikatakan kafar, sampai dikatakan bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, sampai dikatakan juga barakallahu fikum al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, naam, faman tarakaha faqad kafar, dan seterusnya dari berbagai dalil yang zahir lafadznya adalah takfir terhadap tarik as-salah. Kata Syekh al-Imam Sulaiman bin Abdullah al-Syekh, dengan tegas beliau mengatakan itu maksudnya ala wajhi at-taghlidh, sebagai bentuk sikap yang keras terhadap orang yang meninggalkan sholat. Qala wat tashbih bil kuffar, sebagai bentuk penyerupaan dengan kaum kuffar yang tidak melakukan sholat, amalan kalian ini sama seperti kuffar sehingga kalian dikatakan kuffar, sehingga orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Dari sisi ini kata beliau, la alal haqiqah, tidak dimaksudkan haqiqatul kufur bahwa dia kafir kufran mukhrijan an millatil Islam. Tidak demikian. Berdasarkan keyakinan Al-Haddadiyah, Asy-Syaikh Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah Al-Syaikh juga murji, minal murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, Asy-Syaikh sengaja menukil pendapat beliau, Syekh Al-Albani, karena Syekh dituduh bahwa pendapat Syekh ini adalah pendapat yang nyeleneh, tidak ada pendahulunya dari kalangan ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh Al-Albani mencoba menyebutkan sampai dari al-madhab al-hambali, sebelumnya dari Sakhawi yang berbeda madhab rahimahullahu ta'ala. Qala, kemudian Syekh melanjutkan, Syekh Sulaiman, ka qauli alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Seperti hadis Rasul, sibabul muslim, mencela, mencaci seorang muslim adalah fusuq, ya, perbuatan kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh atau memerangi seorang muslim adalah suatu kekufuran. Nah, ijma' ulama bahwa membunuh seorang muslim tidak dikatakan sebagai perbuatan kufur yang mengeluarkan dari keislaman, sebagaimana nanti akan dibahas oleh Asy-Syaikh Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Naam. Kemudian Syekh melanjutkan, aqul naqaltu hadha an-nas min al-hasyiyah al-madhkura. Sengaja saya menukil redaksi ini dari al-hasyiyah. Al-hasyiyah yang dimaksud adalah al-hasyiyah ala al-muqni' karya al-Syekh Sulaiman al-Syekh rahimahullahu taala qala liya'lam ba'du muta'assibatil hanabilah, agar orang-orang yang berasabiyah terhadap madhab al-hanabilah mengetahui, anna alladhi dhahabna ilaihi laysa ra'yan lana tafarradna bihi duna ahli al-ilm, bahwa pendapat yang kami pilih ini bukanlah pendapat kami semata yang kami sendiri dalam hal ini tanpa ada para ulama, bal huwa madhhabu jumhurihim, bahkan ini adalah madhhab jumhur para ulama, wal muhaqqiqina min ulama al-hanabilah anfusihim, dan pendapat ahlut tahqiq al-muhaqqiqin dari madhab al-hanabilah mereka sendiri, kal muwaffaq hadha wa huwa ibnu qudama al-maqdisi wa ghairihi, seperti al-imam ibnu qudama dan yang selainnya. Siapa yang selainnya? Antara lain al-imam ibnu batta rahimahullahu ta'ala, dan masih banyak yang lainnya lagi. Wa fi dhalika aw fa fi dhalika hujjatun kafiyatun ala ulaika al-muta'assibah, dalam hal ini ada hujjah yang sangat kuat terhadap mereka-mereka yang asabiyah terhadap madhab al-Hambali. Barakallahu fikum. Di antaranya siapa? Syekh Sulaiman sendiri, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, kami tidak mengkafirkan seseorang karena sebuah amalan yang dia tinggalkan kecuali dalam perkara yang ulama telah berijma, dan tidaklah ulama berijma tentang kufurnya seseorang meninggalkan sebuah amalan kecuali ketika meninggalkan asyhadatain. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian Syekhna Rabi Hafizahullah melanjutkan pembahasannya. Afwan, bagaimana pendapat fa intabu wa aqamus shalah? Ini mustajil. Nah, insyaallah kita masih dalam proses silsilah menyebutkan ini tadi. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah dibahas oleh ulama. Bismillah. La tastajilu, sampai selesainya pembahasan kita. Apa benar ada seorang yang dikeluarkan, seorang yang dikubur kemudian kuburnya dibongkar, mayatnya enggak ada, kosong katanya, dikarenakan meninggalkan sholat? Wallahu alam, riwayat siapa? Nah, barakallahu isbiru ya ikhwan, semua ini akan disebutkan nanti. Ulama akan membantah dalil-dalil mereka, ya, termasuk ayat yang antum tanyakan ini, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Naam. Bagaimana bantahan ulama terhadap ayat ini? Barakallahu fikum. Isbiru ya talabatul ilm. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan dalil-dalil yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarikus shalah. Kesimpulannya beliau menyebutkan dalil-dalil tentang fadlut tauhid. Kemudian hadis-hadis tentang asy-syafa'ah. Di antara yang beliau sebutkan hadis innallaha harram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kemudian hadis yang berikutnya, ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Kemudian hadis Ubadah ibn Shamit, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah, dan seterusnya, nam adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana min 'amalin. Kemudian hadis Anas bin Malik, nam dalam asy-syafa'ah. Semua ini akan disebutkan oleh Syekh Rabi biiznillahi ta'ala dengan rinci. Antara lain hadis Ubadah ibn Shamit, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal 'abdi fil yaumi wal laila, faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul janna, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a adkhalahul janna. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walau kana kafiran lam yudkhilhu fil masyi'ah. Hadis ini hadis Ubadah ibn Shamit, dan itu adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnad, Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, kemudian Ahmad dalam Ad-Darimi dalam Sunannya, An-Nasa'i dalam Sunannya juga, rahimahumullah jami'an. Hadis ini maknanya adalah bahwasanya Rasulullah berkata, salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya dalam sehari semalam, barang siapa yang menunaikannya dan tidak mengabaikannya sedikit pun, ya, dan tidak menganggap remeh sedikit pun salat lima waktu tersebut dan segala yang terkait dengannya, maka sudah merupakan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memasukkan dia dalam al-jannah bagi yang melakukan salat lima waktu ini. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, dan barang siapa yang tidak menunaikannya, maka tidak ada sedikit pun di sisi Allah janji untuk memasukkan jannah, insya'adzabah. Nah, ya. Kalau Allah kehendaki, maka Allah azab dia. Wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah kehendaki, maka Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat difonis kafir, maka tidak Allah masukkan dia dalam masyiahnya, tidak Allah masukkan dia dalam golongan yang masih di bawah kehendak Allah, tapi akan dipastikan dia sebagai ahlun nar. Nah, barakallahu fikum. Dari sini Ibnu Qudamah menyimpulkan, dan itu juga yang disimpulkan oleh Imam Al-Albani, juga Imam barakallahu fikum Malik wa Syafi'i dan yang lainnya, termasuk juga oleh Syekhna Rabi bin Hadil Madkhali, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia masih punya setitik secercah iman, maka dia masih di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Al-Imam Al-Khallal dalam Jami'nya, ya, kitab Jami' li Al-Khallal, ini masih juga dinukil oleh Ibnu Qudamah, naam, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan sebuah hadis. Naam, yang sampai saat ini ana belum tahu sanad hadis ini. Syekh Rabi juga tidak memberikan ta'liq. Naam, barakallahu fikum, dari sahabat Abu Shumailah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab semisal dengannya. Hadis ini adalah qala kharaja ilai na'am anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Quba fastaqbalahu rahtun min al-ansar yahmiluna janazah ala babin. Bahwa Rasulullah pernah pergi ke Masjid Quba, kemudian di sana Rasulullah sallallahu mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar yang sedang membawa jenazah berada di pintu Masjid Quba. Faqala an-nabi, maka Rasulullah berkata, "Ma hadza?" Qalu mamlukun li ali fulan kana min amrihi. Qala, "Na'am." Ini adalah seorang budak dari keluarga fulan. Qala akana yashhadu an la ilaha illallah? Apakah dia bersaksi la ilaha illallah? Qalu, "Na'am." Benar wahai Rasul. Walakinnahu kana wa kana. Tetapi dahulu dia perbuatannya begini dan begini. Faqala, "Ama kana yusalli?" Tidakkah dia salat? Faqalu qad kana yusalli wa yada'. Dulu awalnya dia salat, tapi kemudian dia meninggalkan salat. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Irji'u bihi faghsiluhu wa kaffinu wa sallu alaihi wadfinu." Sudah pergi kalian, nah, urus jenazah orang ini, kafani dia, mandikan dia, kemudian salatlah untuknya, salat jenazah. Kemudian kuburkan dia. Nah, diperintahkan untuk diurus jenazahnya, mandikan, kafani, solatkan. Barakallahu fikum. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad kadatil malaikatu tahulu baini wa baina. Sungguh malaikat, ya, telah menghalang, hampir saja malaikat menghalangiku, ya, menghalangi antara aku dengan si jenazah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Fa hadith ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa ruwiya bi isnadihi an Atha an Abdullah ibn Umar, dan diriwayatkan pula dengan sanadnya, yakni sanad Al-Khallal, dari Atha dan Abdullah bin Umar, qala qala Rasulullah sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian Ibnu Qudamah menukilkan persis seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Sulaiman bin Abdullah Al-Syeikh rahimahumullah jami'an. Naam. Qala wali anna dhalika ijma'ul muslimin. Hal ini dikarenakan merupakan ijma' kaum muslimin. Fa innana la na'lam, yani maksudnya urus jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini merupakan ijma' kaum muslimin. Naam, kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Fa innana la na'lam fi asrin minal a'sar ahadan min tarikis salah turika taghsiluhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin. Nah, kami tidak pernah tahu di suatu zaman ya seorang pun yang meninggalkan salat yang kemudian tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan tidak pula dia terhalangi untuk bisa mewariskan kepada ahli warisnya. Nah, dan tidak pula orang yang sholat itu, yang tidak sholat tadi, tidak bisa menerima waris dari ayahnya yang muslim. Nah, wala furriqa baina zaujaini di tarkis shalah ma'ahdihima. Tidak pernah ada seorang suami istri yang dipaksa oleh hakim untuk dipisahkan, diceraikan, ya, dipisahkan karena salah seorang dari dua suami istri ini tidak melakukan sholat. Karena kalau sampai tidak dikatakan kafir seorang yang meninggalkan sholat dengan disebabkan malas, maka tidak boleh tetap sebagai suami istri, tidak halal, barakallahu fikum, karena dia murtad. Nah, dan ini tidak pernah kami ketahui, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, likathrati tarikis shalah walau kanat kafiran la thabatat hadhil ahkam kulluha. Nah, kalau seandainya tarikus sholat itu terhitung kafir, maka berbagai hukum yang tadi disebutkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak bisa mewariskan, tidak bisa menerima waris, ya, barakallahu fikum, harus dipisahkan suami istri yang salah satu dari keduanya meninggalkan sholat, ya, kalau seandainya kafir, maka seluruh hukum ini berlaku dan harus diterapkan, kata Imam Ibnu Qudamah. Wala na'lam bainal muslimina khilafan fi anna tarikas shalah yajibu alaihi qada'uha walau kana murtaddan lam yajib alaihi qada' shalah wala siyam. Naam, tiada khilaf, kata Imam Ibnu Qudamah, di antara kaum muslimin bahwa orang yang meninggalkan salat wajib untuk diqadha. Naam, wajib untuk diqadha. Kalau seandainya murtad, maka tidak ada hukum tersebut, yakni tidak wajib baginya untuk mengqadha salat wala siam dan seterusnya. Orang yang murtad kemudian masuk Islam, bertaubat lagi masuk Islam, maka selesailah dia memulai kembali Islamnya dari awal, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa ammal ahadits al mutaqaddima fa hiya ala sabil at taghlid wat tashbih lahu bil kuffar la ala al haqiqah. Naam. Untuk melanjutkan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله
1: وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya tarikus shalah takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij yang menjadikan takfir tarikus shalah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan dari kesalah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji'. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizullah Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat, dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari haula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabah. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau Al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu taala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan Al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwal masyhur al ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwal masyhur al ma'thur an jumhur as-sahaba al jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. An jumhur as-sahaba atau jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur, sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'in. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salat. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan au tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisih ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Ya, sebagian ulama memvonis orang yang menyelisih ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisih, hadza kufur. Nah, sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisih ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, فتناولتهم أحكام الحدادية إما بالتكفير وإما بالتبديع. Maka fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim tidak kafir ya, maka hukum-hukum dan fonis haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan terhitung muslim tidak kafir, imma difonis sebagai dengan takfir bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi' bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq. Ya, barakallahu fikum. Atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabat, karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wat tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100 ribu sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55 ribu, 60 ribu sahabat. Tersisa 40 ribu sahabat. Atau 30 ribu sahabat, atau hatta 1000 sahabat yang berbeda pendapat, sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat haddadiyah ini, imma mereka ini ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut difonis takfir atau tabdi', Nah, barakallahu fikum.
0: Kemudian ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabah adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu taala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya. Diriwayatkan asar ini oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna, dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, qala huna syekhuna al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, qala ihtijajuhu biqawli Abdullah bin Syaqiq lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Ana ulangi, athar Abdullah bin Syaqiq diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullah, qala lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini atsar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Nah, ini kita perhatikan bersama barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullah ta'ala, rawahu at-Tirmidzi wal Marwazi fi ta'zim qadr as-salah. Dan ini juga disebutkan, na'am, rawahu at-Tirmidzi, ana ulangi, wa al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadr as-salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna at-Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'zim qadri shalah qad rawaya qaul Abdullah bin Syaqiq hadza min tariq Bishr bin al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk tinjauan ulangnya? Bahwa At-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Shalah, keduanya meriwayatkan atsar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi bi dhammil jim al-Jurairi. Naam. Al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. Qala Syekh wal Jurairi hadza kana qad ikhtalata muddata 3 sanawat fi akhir hayati. Dan Jurairi ini tadi, na'am barakallahu fikum, yani Sa'id bin Iyas adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. Waqad nassal ulama 'ala ar-ruwa alladhina sami'u min al-Jurairi qabla ikhtilatihi. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi sebelum ikhtilat, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari al-Jurairi sebelum al-ikhtilat. Nah, disebutkan di sana nama-nama. Antara lain qala wa hum Ismail bin Ulayyah. Wa hadha min athbatin nas fil Jurayri. Ya, min athbatin nas fi al Jurayri. Wa huwa arwahum anhu. Ismail bin Ulayyah adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurayri, paling kuat. Was Sufyanan, Thauri wa Ibnu Uyainah, wa Syu'bah, wa Abdul Warith bin Sa'id, wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi, wa Ma'mar, wa Wuhayb bin Khalid, wa Yazid bin Zuraid, wa dhalika li'anna ha'ula sami'u min Ayyub As-Sakhtiyani qabla ikhtilaq Al-Jurayri. Nah, karena mereka-mereka yang nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilafnya Al-Jurayri. Nah, waqad qala Abu Dawud fi ma rawahu anhu Abu Ubaid Al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fasama'uhu min Al-Jurayri jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Jurayri bagus. Ya, ini sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub As-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas Al-Jurayri adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari Al-Jurayri setelah adanya perubahan, ya, hafalan Al-Jurayri adalah Ishaq Al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab Al-Iqtibad biman rumiya bil-ikhtilat. Naam. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الجريري كان قد اختلط. الحافظ dalam تهذيب التهذيب menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa Al-Jurayri telah terjadi al-ikhtilaf padanya. Nah. ثم قال وقال العجلي. Nah. Kemudian berkata Al-Hafidh, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa akhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah, tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn Al-Mubarak fi man rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurayri setelah ikhtilaf. Siapa? Ibnul Mubarak. Nah. Wa Ibnul Mubarak lam yudrik Ayyub As-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibnul Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibnul Mufaddal. Wa hadha mimma yu'akkid anna Bishr bin Al-Mufaddal lam yasma' min Al-Jurayri illa ba'da al-ikhtilat. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani adalah Bishr bin Al-Mufaddal. Dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr bin Al-Mufaddal belum atau belum mendengar dari Al-Jurayri hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurayri Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekh Narabi hafizahullah taala, faman indahu dalil wadih anna Bishran sami'a min Al-Jurayri qabla al-ikhtilat falyati bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurayri sebelum al-ikhtilat, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Kabir Salah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan, setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala walam yahkum lahu at-Tirmidziyyu bi sihhatin wala hasan. Al-Imam Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya, tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Imam Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Imam Tirmidzi? Qala wadh-dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan litawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam Tirmidzi diam, tidak mau memberikan hukum terhadap hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq? Karena tawakufnya beliau terkait periwayatan Sa'id bin Iyas atau Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi rahimahumullah. Tawakuf Tirmidzi. Ini setelah ikhtilat ataukah sebelum ikhtilat periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi. Maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini. Tidak mengatakan wahada asarun au hadithun sahih atau hasanun sahih au hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Al-Imam Tirmidzi. Nah, Al-Imam Tirmidzi min ulama al-ilal. Al-Imam Tirmidzi min talamid Al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekh Narabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadith wa fi sunnah fil aqidah, alim qawiyun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala, sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat. Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin, ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal bukhari wa musliman qad rawaya an Bishr bin Mufaddal an al-Jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Imam al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat anil Bishr bin Mufaddal anil Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Nah, tapi hati-hati, barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Al-Hamid Al-Juhani, kemudian barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah. Fal jawab anna al-Bukhari lam yarwi an Bishr bin Mufaddal an al-Jurairi illa haditsan wahida. Ini satu. Hanya satu hadis. Barakallahu fikum. Lianna li Bishr bin Mufaddal mutabi'an wa huwa Ismail bin Ulayyah al-muqaddam fi riwayah an al-Jurairi ala baqiyat ashabihi. Allahu akbar. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Imam al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr bin Mufaddal fi riwayatihi an al-Jurairi. Nah, bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi wa riwayat Ismail bin Ulayyah anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwayat an al-Jurairi. Bisa difahami? Nah, Berarti Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa? Bishr ibn al-Mufaddal anil Jurairi. Nah, bagi orang seorang talib ilm yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Nah, barakallahu fikum. Qala al-muqaddam fi riwayah anil Jurairi an baqiyat ashabihi. Ismail bin Ulayya adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari al-Jurairi dibandingkan

البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال ذكر الحديث ثم قال البخاري وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن إلى آخر الحديث. فهمتم يا إخوان؟ الإمام البخاري menopang, menguatkan, mengokohkan periwayatan, membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurairi dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurairi. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurairi yang sudah thabit sama'uhum anil Jurairi. Ana ulangi. Al-Jurairi Sa'id bin Iyas rahimahullah memiliki sekian murid, As-Sufyanan wa Syu'bah barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya, dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurairi, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab Al-Jurairi. Lalu bagaimana dengan Bishr bin Mufaddal, ya, ma'afiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilaf. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan apa namanya sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu fikum. Ana bacakan. Wa qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Mufaddal قال حدثنا الجريري حا كتب الإمام البخاري وحدثني قيس بن حافظ قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري إلى آخر الحديث. نعم بارك الله فيكم. قال فيرى القارئ أن الإمام البخاري لم يروي عن بشر بن المفضل عن الجريري إلا حديثا واحدا فقط وأنه أورده في ثلاثة مواطن في مواط نعم في نعم منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجريري. نعم perhatikan baik-baik kata Syekh, seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi kecuali hadis, satu hadis saja, itu pun bersama ini tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'at. Mutaba'at siapa? Aqwa talamid Al-Jurairi wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at, kata Syekhina Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Jurairi siapa namanya? Sa'id bin Barakallahu fikum. La yan'as ahadun. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurairi. Naam, yang ada dalam sahih Al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurairi. Nah, ketiga, ضعفu أثر عبد الله بن شقيق من جهة أخرى. Lemahnya أثر عبد الله بن شقيق dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? Sanad. Karena Bishr bin Al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi ba'da al-ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum Al-Jurairi rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kedua, lemahnya asar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahiyah

0: yaitu da'wahu ijma'us sahaba ala kufri tarikis salat. Tilka ad-da'wa allati lam tathbut ala mahkit nadat. Hadha bil idhafa ila dha'fi isnadiha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal an al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq. Nah, wadhalika anna Abdullah bin Syaqiq lam yarwi illa an adadin qalilin minas sahaba. Sekarang Abdullah bin Syaqiq menyatakan anna na'an kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghair as-salah. Abdullah bin Syaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Syaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti. Karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya, sebatas disebutkan, belum sampai pada tingkatan benarkah sama'uhu ini. Tapi disebutkan dalam Kutubur Rijal bahwa telah meriwayatkan. Berapa banyak disebutkan fulan telah meriwayatkan dari fulan tetapi ternyata munqati'. Ya. Lam yathbut as-sama'. Thabat al-idrak. Nah, sempat berjumpa tapi belum sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum beda antara al-idrak wa as-sama. Qad yathbut al-idrak walam yathbut as-sama. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat tapi belum terrealisasi dia meriwayatkan hadis darinya, sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra, nah itu ada penghubung tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab Al-Bahzi wa Abu Dzar wa Abu Hurairah wa Aisyah ummul mukminin wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa fihi nazar. Kata Syekh disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab tetapi fihi nazar. Naam. Faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Loh gimana? Katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab. Meriwayatkan dari Umar. Dari anaknya tidak? Nah, kenapa? Bisa saja. Nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Nah, enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala sa'altu Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yani Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq? Hal ra'a Abdullah bin Umar? Apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la. Dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Abu Dzar wa Abu Hurairah. Fa hadza, kata Syekh Rabi, Ali bin Madini yusarrih bi anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fakaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahabah ala kufri tarik as-salah. Naam. Wa adam takfirihim bisairil a'mal. wa huwa lam yarwi illa an hadzal adad al qalil. Kata Syekh, perhatikan ini, Ali bin Al-Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali bin Al-Madini min a'immatil hadis wa min a'immatil ilal al-ma'ruf rahimahullahu ta'ala bil kalami 'ala ar-rijal. Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali bin al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? Memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Barakallahu fikum. Qala hafizallahu ta'ala, lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi ya mengklaim ijma'? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma'. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij bahwa asar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma' di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa. Abdullah bin Mas'ud tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As, wa hadith wa la haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Anas bin Malik. Dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan atsar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila sihha ma rawahu al-Khallal fi sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari atsar Abdullah bin Syaqiq adalah atsar yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti atsar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat. Qala Al-Khallal rahimahullah, haddathana Abu Abdullah, qala haddathana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala haddathana Ismail bin Ibrahim, qala haddathana al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq, qala jazallah khairan syaikhana rabi'an هذا البحث القوي. نعم. في عمره الكبير alladzi la yastati'u asy-syabab. Syabab enggak bisa melakukan seperti ini. Wasyekh dalam umurnya yang sudah tua. Nah, ya. Barakallahu fikum. Masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas. Ya. Terus gampang mengatakan, ah, Syekh Rabi manusia, dia menerima wahyu, bisa saja salah. Nah, bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah, bisa saja beliau jahil tentang satu masalah, wa antum. Ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahil. Faham tu? Nah, qala. Apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi, qala ma 'alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Perhatikan barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq, qala ma 'alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila. Nah, dengan silat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut nama sahabat. Nah, redaksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, dinisbatkan kepada sahabat, ya, dengan sighatul jazm. Sementara dalam riwayat ini yang lebih sahih, riwayat Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna, sebatas itu, kami tidak tahu, tidak menjazmkan. Kedua, dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga, tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa shalah. Nah, faham tu ya ikhwan? Qala syekh, fa hadzal kalam la iskala fihi, li'annahu laysa fihi da'wa ijma' ashabah. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syaqiq yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syaqiq tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un minal a'mal tarku kufrun illa shalah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an minal a'mal qila tarku kufrun illa shalah. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, wa qad yakunu al-qa'il wahidan aw ithnain aw thalatha min as-sahabah aw min at-tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu, dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya. Ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Ista'raftu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma menurut penulisnya tentunya, ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah, Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Qala Syekh hafizahullah, maratibal ijma' li Ibn Hazm wa naqd maratibal ijma' li Syekh Islam Ibn Taimiyah wa al-iqna' fi masail al-ijma' li Abi al-Hasan Ibn al-Qattan bahthan an hadha al-ijma' al-maz'um falam aqif lahu ala 'aynin wala athar. فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا. Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma' ini tadi, yang pertama karya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm disebutkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma' itu mu'tamad. Ibnu Hazm berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma' tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada, ya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in, adalah masalah hukum tarik shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma' li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarik shalah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekhul Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma, dan beliau punya karya khusus tentang ijma ini. Nah, Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Haddadi. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibn Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma yang diklaim ini, aku, kata Syekh, tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Ya. Jangankan dalam bentuk teks ijma', ya, bahkan aku tidak mendapatkan asar, ya, sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma' alaiha ulama al-ummah au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salat takasulan annahu kafir. Begitu juga Abul Hasan Ibn Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadi terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Nah, bal lam ajid illa ma yadfa'uhu, bahkan, kata Syekh, aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma', yaitu, kata Syekh, wa huwa qawlu al-imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir, nah, yang wafat pada tahun 318 Hijriah, fi kitabil ijma'. Masya Allah, kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya, ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal haddadiyah juga enggak punya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan tua, ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Nah, ambil kitab. Atau beliau duduk di atas kasurnya. Di atas kasur. Kalau kita kan, mana fulan gak hadir ta'lim? Flu. Minta izin, Ustaz.
1: karena flu. Nah, pulang kenapa? Sakit perut. Syekh Rabi, masya Allah, dalam keadaan beliau itu, barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah, di atas kasur beliau itu, terus membaca. Kemudian ambil pulpen tulis. Umurnya sekarang sudah 85 atau 86 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim ibn al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan, qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan dua permasalahan, salah satunya adalah permasalahan tarikus shalah, nah, takasulan. Beliau menegaskan, aku, kata beliau, tidak mendapatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Barakallahu fikum. قال فهذا الإمام المحدث الحافظ الواسع الاطلاع الذي قل نظيره في العلماء لم يجد إجماعا على كفر تارك الصلاة. Inilah al-imam, seorang ulama besar, al-muhaddith, al-hafidh, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma' dalam permasalahan kufri tarik shalah. Tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? Membongkar kebatilan kelompok Khawarijul Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang ya ikhwan. Sampai berita kepada ana at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidai, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama, ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu' begini dan begitu. Nah, betul Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, haula sufiyah, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidz menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini, ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidz. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal. Jangan pula membaca buku ahlul bidah. Karena syubhah itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhah itu menyambar-nyambar bagaikan petir. Sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah. Baca karya-karya a'immatus sunnah. Yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah, ya, salah satu bukti sejarah bi'idznillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama, pada hadis nomor 87. Hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat, diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari enggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal. Ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir. Bukan murtad. Tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud ana tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudahan. Lah, nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh, tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah, membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
2: Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah taala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nushh wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul a'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip. Mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahida. Dimana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat asy'al huthi ar-rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya tah, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam tidak ada khutbah la Jum'ah wala wala. Nah, diam. Perhatikan ya ikhwan. kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an nusratu li ahli al-islami was sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tarikat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelau, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiar Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan, bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. Wa mastadalla bihi min al-ahadith faqad wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Ka'annama tamassa Allahu 'ala basiratihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis. Jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan. Tahdzir ar-Rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiar Rafidhal Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya.
1: la haula wa la quwata illa billah. Wa hakadha al-fitan tuftanu al-qulub an qasdi al-haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'ala al-huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid? Yani Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, law adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kal kuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru, ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadith, wala yungkiru mungkaran illa ma ushriba min hawa, Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin al-As, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'idh. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya,
2: Tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya.
1: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim.
2: Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah, sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum rafidah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhihi al-harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini, ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd ar-rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum, apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang, berat hati, sedih, jengkel? Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsa, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju anil khata, dan untuk
1: rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Wal rujuu ila al-haqqi khair.

kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini di antara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita kembali melanjutkan al-istifadah, mendapatkan faedah dari beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam risalahnya kepada salah satu tokoh Al-Haddadiyah, yaitu Falih Al-Harbi. Sudah pernah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendengar nama-nama atau tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah yang sekarang sudah diposisikan sebagai Ahlul Bid'ah dan telah muncul ke permukaan berbagai kaidah-kaidah muhdatsah, berbagai prinsip-prinsip batil yang mereka tebarkan di tengah umat dan para ulama telah mentahdirnya, perlu diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang dulunya terhitung sebagai deretan masyayikh. Dipanggil dengan panggilan-panggilan atau julukan ilmu seperti syekh atau yang semakna dengan ini. Dulunya masih bersama para ulama dalam menyikapi beberapa kemungkaran dan kebid'ahan, seperti Falih Al-Harbi ini dulu sangat getol dalam ikut, mungkin tepatnya ikut-ikutan membantah Al-Qutbiyah As-Sururiyah pada tahun-tahun 91, 92, 95, 97, 98, juga mentahdir Ihya'ut

0: Begitu juga nama yang muncul sebelumnya seperti Abul Hasan al-Ma'ribi atau yang sesudahnya seperti Yahya al-Hajuri. Jadi jangan sampai ada yang mengira dari kita bahwa mereka orang-orang memang sejak awal munculnya adalah ahlul bid'ah wal hizbiyun. Tidak. Di antara mereka ada yang menjadi muridnya atau pernah belajar atau setidaknya menghadiri halaqat Abdul Aziz bin Baz atau mungkin Al-Albani. Barakallahu fikum. Yang kemudian bersama al-fitan, dan fitnah itu menimpa seseorang dari jalur, seringnya dari jalur yang tidak dia sangka, bukan dari syubhat bermulanya. Sehingga kita belajar berbagai syubhat-syubhat ahlul batil dan bantahannya, itu bagus. Sebagaimana perkataan Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi tentang al-khair, amalan-amalan yang mendekatkan kepada jannah, yang menjauhkan dari an-nar, atau amalan-amalan fadail a'mal. Tetapi aku punya kebiasaan bertanya kepada Nabi tentang fitan, tentang tanda-tandanya dan bentuk-bentuk al-fitan. Kenapa? Makhafatan yudrikani. Kekhawatiranku fitnah-fitnah itu tadi datang menemui aku, sehingga aku sudah tahu tanda-tandanya. Bagus. Begitu juga perkataan seorang syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqafi. Aku mengenali asyarr al-fitan, mempelajari, bukan ya, tidak lain kecuali hanya untuk melindungi diriku, upaya menyelamatkan diriku dari kemungkinan fitan itu datang menemuiku. Karena barang siapa yang tidak mengenali adanya asyarr, kejelekan, tidak mengenali adanya syubhat dan fitan, dia bisa jatuh ke dalamnya. Tidak bisa membedakan antara syarr wal khair, antara ilmu wa syubha. Itu penting. Makanya para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka syubhat war rudud. Penting bagi thalabatul ilm. Termasuk majelis kita ini tadi, silsilah majelis kita, upaya kita mengenali bagaimana syar itu datang dan bagaimana dia pergi. Awalnya bagaimana sih? Jangan-jangan yang semisal itu sudah mulai siap menerkam kita. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu atau pengetahuan tentang syar-syar dan fitan-fitan yang datang sebelumnya dan membinasakan banyak pihak. Akhirnya kita pun masuk ke dalamnya. Tapi kadang-kadang asyar wal fitan atau tidak jarang datangnya dari syahwat. Syahwat dalam bentuk merasa dirinya yang paling pandai. Hasad, melihat temannya diberi kelebihan, saudaranya diberi qabul indan nas, melihat temannya banyak diterima, banyak disenangi oleh kawan-kawannya, oleh guru-gurunya, banyak dipercaya, mulai masuk hasad. Mulai dia mencari-cari celah. Sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu itu adalah mungkar, batil, bid'ah, hizbiyah, demi mewujudkan hasadnya, iri dan dengkinya kepada saudaranya, menjatuhkan saudaranya, menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang Allah berikan atau keutamaan yang Allah berikan kepadanya, enggak peduli dia ikut menyebarkan batil itu tadi, mungkar itu tadi. Ya fulan, bukankah antum tahu? Cari-cari alasan. Bu ya fulan, bukankah antum tahu bahwa ini mungkar, dan antum dulu yang pernah menyampaikan dan mengingatkan kami. Akhirnya berusaha mengemas hasadnya itu tadi, ambisinya itu tadi, untuk menjadi yang terbaik di hadapan manusia, yang terpandai di hadapan manusia, yang terdidengar ucapannya dan seterusnya. Dia mengemasnya dengan kemasan-kemasan ilmu, kemasan-kemasan kaidah-kaidah yang ternyata pada penerapannya serampangan, pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Waspada dari kemungkinan masuknya fitnah dari ini. Makanya sering dinasihatkan antum kalau ada problem dengan kawan-kawan antum, dengan siapapun, urusan pribadi, urusan ketersinggungan, urusan ini dan semisalnya, cepat selesaikan. Cepat sebelum syaitan memanfaatkan itu mungkin 10 tahun ke depan nanti. Hati-hati, waspada. Kemungkinan masuknya fitnah dan penyimpangan bermula dari syahwat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk syahwat adalah merasa sombong, merasa berat menerima nasihat. Merasa dibisik-bisikin oleh syaitan kalau dia terima nasihat itu berarti anak kalah. Siapa anak? Siapa dia? Apa kata orang? Sombong. Merasa lebih sehingga berat menerima nasihat. Berat menerima teguran. Sakit hati ketika ditegur. Sakit hati ketika dinasehati. Ini syahwat. Bukan syubhat. Barakallahu fikum. Munculnya orang-orang seperti ini tadi, Falil Harbi, kemudian Yahya Al-Hajuri dan yang sejenisnya, lebih banyak didominasi oleh kepentingan-kepentingan syahwat pribadi. Bagaimana Al-Hajuri mentahdzir beberapa pihak dengan tahdzir yang mengharuskan konsekuensi kepada murid-muridnya dan pengikutnya yang tidak mau menerima atau ragu terhadap tahdziran-tahdzirannya, maka dia akan ditahdzir pula sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di tengah-tengah salafiyin, saling membantah di tengah-tengah salafiyin, sampai pada tingkatan bongkar-membongkar aib yang ahlul bid'ah keumuman enggak tahu itu. Tabihu ayuhat talabah, saling bongkar-membongkar aib walaupun bil kadzib, walaupun dengan dusta, enggak peduli sudah di masa fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara lanjutan nasihat Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali untuk Falih Al-Harbi adalah beliau mengatakan, inna isdar al-ahkami ala ashkhas, atau sebelumnya beliau menyatakan, wa inni wallahi la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Syekh Rabi, mencintai dan menyukai untuk dirimu, untuk kamu, sesuatu yang aku sukai untuk aku sendiri. Wa min dzalika, di antara perkara yang aku sukai untukmu sebagaimana aku menyukainya untuk diriku adalah ar-ruju' ila shawab fi hadhihi al-masail ila tariqati salaf fi at-tafsil wal bayan fi naqd ahli al-bid' wa ahli al-akhta, yaitu yang aku inginkan darimu rujuk, mengakui kesalahan, dan kembali kepada kebenaran as-shawab dalam permasalahan-permasalahan ini, yaitu mentahdir serampangan. Dai di negeri ini ditahdir, di negeri sana ditahdir, ditahdir, hizbi, hizbi. Sementara masyayikh, terkhusus Syekhina Rabi, meminta, apa buktinya kamu mentahdir? Apa dalilnya? Mana hujahnya? Tolong jelaskan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kajian yang lalu. Dan aku menginginkan kamu, wahai Falih, untuk kembali kepada cara as-salaf saat membantah ahlul bid'ah dengan rinci, dengan penjelasan yang memuaskan, saat mengkritisi ahlul bid'ah dan ahlul akhta, hatta yatabayyana khata'u al-mujtahidin wa tastabina sabilul mubtadi'in wal mujrimin, sampai benar-benar nampak mana yang merupakan kesalahan ahlul ijtihad. Orang ini salah, tapi dia memang ahlul ijtihad, sehingga perlu disikapi sesuai dengan porsinya. Dia mujtahid, sunni salafi mujtahid, salah. Disikapi sesuai porsinya, dan sehingga benar-benar nampak mana itu manhajnya ahlul bid'ah wal mujrimin. Sehingga butuh sikap yang tepat pula untuk jenis yang kedua ini. Begitu salaf. Aku mengajak kamu kepada hal ini. Perhatikan baik-baik. Pelajari hal ini ya ayuhat talabah. Sehingga gak perlu ulang-ulang lagi setiap ada fitnah baru. Perlu kita membaca lagi. Ambil pelajaran barakallahu fikum. Atau antum bisa melanjutkan wasiat-wasiat masyayikh kita kepada yang di belakang antum. Teman-teman antum, mungkin murid-murid antum, fitan akan terus terjadi. Barakallahu fikum. Kalau wa akhiran aqul, dan terakhir aku katakan, inna isdaral ahkam ala ashkhasin yantamuna ilal manhajis salafi wa aswatuhum tadwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbab وَبِدُونِ حُجَجٍ وَبَرَاهِينَ قَدْ سَبَّبَ أَضْرَارًا عَظِيمَةً وَفُرْقَةً كَبِيرَةً فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ. Bahwa isdarul ahkam, munculnya fonis-fonis terhadap orang-orang tertentu yang mereka masih menisbatkan dirinya kepada manhajus salafi, mengatakan ana salafi, ana tidak suka hizbiyah, ana ahlul bidah, bahkan nampak dari pelajaran-pelajaran dia, dari durus dia atau rasail, karya-karyanya, nampak bahwa fulan di atas manhaj salafi, membantah ahlul bidah. Tanpa adanya penjelasan tentang sebab-sebab kenapa ditahdir, tanpa ada penjelasan hujjah dan bukti-bukti al-barahin, tanpa itu qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan fi kullil buldan, telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar dan perpecahan besar di berbagai negeri. Betul apa yang dilakukan oleh Falih al-Harbi di beberapa negara, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Libya, dan seterusnya. Di Saudi sendiri, di berbanyak negara. Di Bahrain, di Qatar. Terjadi perpecahan. Sementara masyayikh meminta kepada Faleh, mana hujjahnya? Hal yang sama pun dilakukan kepada Yahya al-Hajuri. Dipelajari setiap waktu masyayikh mengatakan enggak ada hujjah ya akhi. Hajuri berusaha menyampaikan menurut keterangan dia bahwa ana telah menyampaikan kepada masyayikh. Masyayikh mempelajari apa yang dianggap dan dinilai oleh Hajuri sebagai hujjah untuk mentahdir orang-orang tertentu tersebut. Masyayikh melihat ini enggak pas untuk dijadikan dalil, untuk dijadikan hujah, enggak cukup hanya karena ini fulan difonis sebagai mubtadi', difonis sebagai hizbi. Nah, tapi Faleh dan juga Al-Hajuri enggak peduli. Pengikutnya pun demikian, menulis artikel-artikel yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah yang pada asalnya kaidah-kaidah itu benar, tapi pada penerapannya tidak di bawah bimbingan ulama. Syekh melanjutkan, allati tubayyin linnas wa tuqni'uhum bi haqqiyat tilkal ahkam wa sawabiha aw al-i'tidhar an hadhihi al-ahkam. Yani kata beliau, fayajib idfa hadhihi al-fitan bi ibrasil hujaji wal barahin. Wajib untuk memadamkan api fitnah ini dengan cara apa? Menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dengannya dapat menjelaskan kepada umat dan membuat mereka puas menerima bahwa tahdzir ini adalah benar, vonis-vonis ini adalah benar, atau kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka minta uzur, minta maaf dan mengakui kesalahan bahwa vonis-vonis ini adalah salah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau melanjutkan, fa'ala man yatasadda li naqdil bid'i wa ahliha ay yasluka tariqal kitabi was sunnah wa yasluka maslakas salafis salih fi diqqati fi naqdi wal jarhi wa fi iqamatil hujaji wal barahin li bayani ma 'alayhi huwa min haqqin wa ma 'alayhi man yantaqiduhum minal firaqi wal ahzab wal afrad wal mukhti'in min dalalin wa batilin aw khata waffaqana Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardah. Kata beliau, maka wajib atas siapa saja yang tampil untuk mengkritisi ahlul bid'ah, mengkritisi berbagai bid'ah dan ahlul bid'ah, untuk mengikuti dan menempuh cara Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti cara-cara as-salafus salih dari sisi ad-diqah, ketelitian di dalam membantah, fin-naqdi wal-jarhi, ketelitian di dalam an-naqd, mengkritik, dan al-jarh, menjarah siapapun, itu salaf menunjukkan ad-diqah, ketelitian, rinci. Wa iqamatul hujaji wal barahin, dan menegakkan hujah serta bukti-bukti, li bayan ma alaihi huwa min haqqin, bukti-bukti dan hujah yang dapat menjelaskan bahwa dia si pentahdir yang mengkritisi benar-benar di atas kebenaran, dan pihak-pihak yang dikritisi pun terbukti bahwa mereka di atas kebatilan, baik itu berupa kelompok-kelompok, partai-partai, pribadi-pribadi dari kalangan orang-orang yang salah, baik dalam bentuk kesesatan atau kebatilan atau kesalahan biasa. Semuanya harus rinci, bukti-bukti. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh, diajarkan, diamalkan oleh beliau sendiri dalam berbagai rudud. Asy-Syekh Rabi hafizahullah taala, bagi yang punya kesempatan mempelajari, dan ana sarankan kepada antum semuanya mempelajari rudud Al-Allamah Rabi bin Hadi kepada berbagai pihak dengan rinci, dengan detail. Beliau enggak tanggung-tanggung, pernah saya sampaikan di majelis ini, sampai-sampai beliau pun menulis kepada tokoh-tokoh agama di berbagai penjuru dunia, tidak luput pula Paus Yohanes Paulus kedua di Romawi, ditulisin surat oleh Syekh Rabi, diingatkan dan ditegur oleh Syekh, kepeduliannya sampai dengan teliti, dengan data yang beliau miliki yang diklarifikasi, hakadha muslim, enggak sembarangan ya akhi, hatta kepada kafir, adil, sportif, ilmiah. Lalu bagaimana dengan seorang yang sudah masih berada dalam bingkai salafi, masih mengajarkan salafiyah, masih punya ihtimam di dalam membantah, mengkritisi kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kehizbian dan ahlul hizbiyah? Tentu lebih-lebih dituntut. Wa idza qultum fa'dilu walau kan dha qurba. Kalau Anda berucap, menilai, memvonis, hendaknya bersikap adil, walaupun yang kamu nilai itu adalah orang terdekat kalian. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian, termasuk diri dengki kalian, hasadnya kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian nasihat Syekhuna Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Terdapat masih fawaid yang lainnya dalam kitab ini. Namun, tadi sempat diisyaratkan bahwa kalau syahwat dan kepentingan sudah mendominasi sikap-sikap seseorang, sudah terlanjur melangkah, dan akhirnya dibisikin oleh syaitan, ditipu oleh syaitan untuk gengsi dan berat mengakui kesalahannya dan rujuk, akhirnya dia akan mencari-cari pembenaran. Saat mencari pembenaran, tentu dia tidak akan mendapatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Akhirnya mengadakan, memunculkan metode-metode bid'ah, metode-metode baru. Ini yang namanya syahwat, hawa nafsu, yang kemudian pelakunya dikatakan min ahlil ahwa, sebagai pengikut hawa nafsu, tidak peduli kepada dalil, tidak peduli kepada al-barahin wal hujaj, dikatakan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat mereka yang muncul di masa-masa fitnah sebelumnya, antara lain fitnah Yahya al-Hajuri, adalah kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Al-jarhu al-mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Antum kalau cari kaidah ini di buku-buku mustalah akan antum dapatin. Antum kalau cari buku kaidah ini di buku-buku al-a'imma al-muhaddithin, antum akan dapatin bahwa al-jarhul mufassar, kritikan yang bersifat rinci, itu dikedepankan kepada di atas rekomendasi atau pujian kepada seseorang. Jadi kaidah ini kapan diterapkan? Apabila ada kontradiksi, ada satu pihak menilai si fulan dengan ta'dil, merekomendasi, memuji si fulan di atas sunnah, si fulan salafi, si fulan ala khair, di atas kebaikan, walhamdulillah. Di sisi lain ada pihak-pihak yang mengkritisi, la, fulan sahibu bid'ah, fulan kadzab, fulan sahibu syarr, dan semisalnya dari alfaz al-jarhi. Bagaimana menyikapinya? Maka di situ ada pembahasan ulama panjang lebar. Antara lain adanya kaidah al-jarhu al-mufassar muqaddamun ala at-ta'dil. Sebelumnya kita isyaratkan adanya kaidah al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Man 'alima hujja 'ala man lam ya'lam. Dengan beberapa ta'bir, beberapa redaksi. Bagaimana ulama memposisikan kaidah ini? Apakah kaidah ini diterapkan begitu saja tanpa batasan-batasan, tanpa quyud? Diterapkan gelondongan seperti itu. Pokoknya ada jarah mufassar ya harus dikedepankan dibandingkan ta'dil. Loh ini si fulan dan fulan dari kalangan ulama menta'dil dia. Iya, tapi ini menjarah. Dia mengisbatkan adanya jarah, maka al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Tidak. Mari kita dengarkan bagaimana ulama meletakkannya. Dan nanti akan ada contoh-contoh. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Tamamul Minnah, pembahasan panjang, antara lain beliau mengatakan, Ka'an yaqula mazalan, seperti dia si yang dibantah oleh Syekh mengucapkan al-jarhu muqaddamun 'ala at-ta'dil, bahwa al-jarh, kritikan, lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi saat terjadi pertentangan, kontradiksi. Fayuqalu, maka dijawab, kata Syekh, jawabannya adalah hadza laisa 'ala itlaqihi, bahwa kaidah ini pada penerapannya tidak secara mutlak begitu saja tanpa batas. Ini yang membahas adalah Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Ya, Imamul Muhaddithin fi hadzal 'asr. Nah. Qala bal huwa muqayyadun bima idza kana, perhatikan baik-baik, bahwa kaidah ini dalam penerapannya dibatasi dengan satu, idza kana mufassaran, apabila al-jarh datang dalam bentuk mufassar, dengan rinci ditafsirkan kenapa dikritiki. Contohnya, ya karena fulan kadzab dan ana punya bukti bahwa dia adalah kadzab. Ya fulan karena dia mengucapkan sebuah kaidah bid'ah mirip dengan kaidahnya Mu'tazilah, terbukti dalam muhadharahnya yang begini atau tulisannya pada halaman sekian, jilid sekian. Ini mufassar. Ya. Dan beberapa lafaz jarh mufassar yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu bisa dibahas dalam ilmu mustalahul hadis, dalam qawaidul jarhi wat ta'dil. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajarihan. Yang dikatakan mufassar itu tadi, jarh tersebut benar-benar jarh. Benar-benar terkategorikan sebagai kritikan yang diperhitungkan dan dibenarkan untuk kemudian mentahdir, menyikapi atau menolak periwayatan si fulan dan si alan. Berarti di situ ada kondisi-kondisi jarah, kritikan yang enggak mu'tabar, yang tidak jarah. Al-jarah itu luka dalam makna bahasa. Ada luka di tubuh, ya, enggak pengaruh. Ya. Apakah ada jenis, kalau dalam bidang fikih, dalam bidang taharah, ada jenis luka-luka tertentu, ya, kondisi dan bentuknya yang mengizinkan orangnya untuk bertayamum. Ada jenis luka yang tidak menjadi sebab yang mengizinkan dia bertayamum. Ya akhi, ana mau bertayamum, kenapa? Di tangan ana ada luka. Mana? Oh, enggak apa-apa kalau luka cuma seperti itu. Antum wudu, tergores sedikit. Nah. Atau misalkan, ya akhi di tangan ana ada luka. Di badan ana ada luka, ana mau bertayamum. Di mana lukanya antum? Di dada atau di dekat lutut. Ya enggak harus tayamum, karena wudu itu cukup sampai menyentuh apa? Kedua mata kaki. Tidak kemudian setiap penyakit, setiap luka mengizinkan, merekomendasi seseorang untuk bertayamum meninggalkan wudu. Kurang lebih permisalannya seperti itu. Sama juga dalam ilmu jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani membatasi bahwa jarh dikedepankan dan didahulukan di atas kritikan apabila satu apa? Mufassaran, datang secara rinci, jelas. Yang kedua, benar-benar tergolong sebagai jarh yang jarh, yang pantas untuk dijadikan sebagai jarh mentahdir seseorang. Waqad asyara Adz-Dzahabi fi kalimatihi al-manqula 'anil ma'rifah, bahwa telah disebutkan, diisyaratkan oleh Imam Dzahabi dalam keterangan beliau yang ternukilkan dari kitab Al-Ma'rifah. Demikian Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, qala annama juriha bihi la yadhurruh, bahwasanya poin yang dikritikkan kepada si fulan ini enggak berpengaruh, enggak ngefek, kata orang sekarang, dalam hitungan manhaj, enggak mengharuskan dia ditahdzir atau ditolak riwayatnya. Fata'ammal hadza ayyuhal qari, yatabayyan laka khata'ur rajul. Perhatikan dengan seksama wahai pembaca permasalahan ini, sehingga nampak jelas kepada anda kesalahan orang fi tad'if. Ini kisah tentang Yunus, salah satu perawi rahimahullahu taala, fi tad'ifihi li Yunus. Dengan ini akan jelas kepada anda bahwa kritikan dia, pelemahan dia kepada Yunus rahimahullah tidak teranggap. Karena Imam Dzahabi mengatakan, menjelaskan, merinci, tidak semua jarah dapat diterima. Kemudian rahimahullah, Al-Imam Al-Albani lagi merinci perkara ini dalam kitabnya Al-Mashu 'alal Khuffain. Faqala wala yuqal innal jumhur 'alal jarhi muqaddam 'alat ta'dil li'annahu muqayyadun bi an yakuna mufassaran la mujmalan wa bi an yubayyana 'ala amrin majzumin wa bi an yubna 'ala amrin majzumin bihi la bi tariqin ijtihadi kama qalahu al-imam ibnu daqiq al-'id wa naqalahu 'anhu as-suyuti fi at-tadrib yani tadrib ar-rawi. فَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى الدِّقَّةِ لَيْسَتْ عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا وَهِمَ. Kata beliau, tidak bisa pula dikatakan bahwa mayoritas ulama jumhur di atas kaidah atau prinsip bahwa al-jarah kritikan muqaddam lebih didahulukan ala ta'dil di atas rekomendasi. لِأَنَّهُ karena al-jarah yang bisa diterima dengan prinsip tadi dibatasi atau muqayyad dengan pertama jarah tersebut mufassar, tidak mujmal, kata Syekh. Ini yang pertama, mufassar, ada lafad-lafadnya, lafad-lafad bahwa jarah itu mufassar, redaksi-redaksi yang menunjukkan bahwa jarah itu mufassar, bisa dipelajari dalam Kutubul Mustalah. Yang kedua, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, bahwa jarah yang mufassar tadi fulan kadzab benar-benar didirikan di atas bukti yang dapat dipastikan bahwa fulan kadzab, fulan sahibu qawaid batilah, sahibu syubhat, buktikan mana syubhatnya, mana qawaid batilahnya, buktikan ya akhi. Nah, maka Syekh Al-Albani mengatakan, yang kedua syaratnya, bi ayyubna ala amrin majzumin bihi, untuk ditegakkan jarah tadi di atas perkara yang dapat dipastikan, la bi tariqin ijtihadi, tidak dengan ijtihad, ya menurut perkiraan ana, sangkaan ana fulan kadzab, atau perkara yang masih muhtamil, ini kadzib atau bukan kadzib, antum menyangka ini kadzib, ternyata orang lain tahu, tidak, itu bukan kadzib, ana tahu. Barakallahu fikum. Sebagaimana dirinci oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan juga dinukilkan oleh Suyuti di dalam kitab At-Tadrib. Maka permasalahan ini, kata Syekh Al-Albani, tahtaju ila diqqah, menuntut, membutuhkan adanya cara pandang yang teliti. Nah, laisat ala itlaqiha, tidak secara mutlak diterapkan begitu saja. Wa syaikhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil, bahwa jarah yang sifatnya mufassar dikedepankan di atas ta'dil. Allahumma illa ayyakuna indal mu'addil na'am bima yathbutu wahmal jarih atau bima yuthbitu wahma al-jarih. Pada prinsipnya bahwa al-jarh al-mufassar dikedepankan, kata Syekh, di atas ta'dil, kecuali sang mu'addil. Mu'addil ini orang yang merekomendasi, membela dia, memuji dia, memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa sang jarih, sang pengkritik, salah dalam hal ini. Datanya salah ya akhi, ini enggak bisa diterima. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ketika sang muaddil memiliki bukti dan data bahwa poin-poin yang dikritikkan oleh sang pengkritik itu tidak benar adanya, dinisbahkan kepada si fulan begini dan begitu, perbuatan ini dan itu, atau ucapan ini dan itu, ternyata salah. Bukan fulan yang mengucapkan. Loh, itu telah diberitakan kepada saya. Mana buktinya? Nah, dipastikan kepada sang pemberita, benar kan tuh menyampaikan begini? Ya, saya tuh memahami. Antum mendengarkan sendiri? Enggak. Enggak boleh seperti ini. Dipastikan dulu. Ketika sang muadil menafikan, menolak poin-poin kritikan yang dikritikkan oleh sang jarih, maka jarah tidak bisa diterima. Apalagi kalau yang menolak itu seorang imam, seorang memang yang dikenal mu'tabar di bidang ini. Contohnya Falil Harbi mengkritisi para duat salafi, Imam Rabi Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi mengatakan, tidak, antum, poin-poin yang antum kritikan itu enggak benar. Kalau toh sabit memang demikian adanya, ini bukan poin yang mengharuskan orang tadi ditahdzir. Rabi bin Hadi menolak Yahya Al-Hajuri dalam tahdzirnya terhadap beberapa pihak kala itu. Syekh menyatakan ini enggak mu'tabar, ini enggak sabit. Tapi murid-muridnya berasabiyah. Ya Syekh Rabi itu, ya dia begini, dia itu sudah tua, dia itu sudah begini, dia itu sudah begitu. Ya, Syekh kita, dia punya hujjah. Tayyib, hujjahnya sampaikan kepada Syekh. Syekh masih hidup. Barakallahu fikum. Kecuali Syekh sudah meninggal dunia, Syekh mentakdil si fulan dulu di masa hidupnya, kemudian setelah wafat orang ini melakukan kemungkaran-kemungkaran, antum punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak boleh lagi kita mengatakan, lah si fulan ini dulu ditakdil, direkomendasi, dipuji oleh Syekh Rabi, oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Enggak cukup itu, enggak boleh. Tapi Syekh masih hidup dan mempelajarinya dengan teliti, kemudian beliau menolaknya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kondisi di mana al-jarhul mufassar ditolak tidak bisa diterima atau tidak mu'tabar, dan bahwasanya kaidah ini tidak diterapkan secara mutlak tetapi dibatasi dengan beberapa batasan. Ini adalah kondisi yang pertama. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan mengetahui contoh-contoh muhaddithin dahulu. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam kajian yang lalu, saat kita membaca kalam atau ucapan al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kita melewati penukilan al-imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaihi wadfinu wa ila akhiril hadis. Mandikan jenazah ini, kafankan dan salatkan. Artinya dalam hadis ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadis Abdullah ibni Umar akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nuaim fi Akhbar Asbahan. Abu Nuaim dalam kitabnya Akhbar Asbahan min tariqi Uthman bin Abdurrahman an Atha. Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan bi isnadin an Atha, ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al-hadith. Syekh berkata qultu wa hadha sanadun wahin jiddan, ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in, disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Syumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat al-ahadith al-da'ifah, hadith nomor 6036. Apa penilaian Syekh? Qala mungkar. Alaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal. Masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan wa qala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini mungkar, allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Faqala wa qala Al-Khallal fi Jami'i sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi shibh maudhu'. Hadith ini matannya sangat mungkar. Naam, lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadith yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim, sanadnya sangat gelap, kata Syekh. Naam. Kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadith ini. Di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhadithin sebagai kadzab. Kemudian Abu Shumailah sendiri, Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabah berarti mursal. Naam. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadith nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. Nah, kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan kembali anda ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi, bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks membantah Al-Khawarij min Al-Haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama Ahli Sunnah yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan sebagai kaum murji'ah, sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan fahadhani al-hadithan, yakni hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani bainat tarhibi wat targhib, menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa'ah ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna terghib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib minadh-dhunubi wal-uqubati asy-syadida 'alaiha liyartadi'al muslimuna 'anidh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar, tetapi nasib dia sangat mengkhawatirkan karena terancam dengan azabun nar yang telah disebutkan dalam hadis kemarin, hatta awsaru humaman, hatta adu humaman, sampai mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wat targhib fil iman wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlut tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik. Waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi. Telah banyak hadith yang berisi terhib, peringatan keras dari al-ma'asi, kar-riba, seperti dosa riba. Alladhi qala Allahu fi ahlih, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa setelah datangnya peringatan. Ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan ar-riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbihi, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni an-nar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar. Siapa yang dikekalkan dalam an-nar? Muwahhid atau kufar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat.

أثيم. نعم Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, athim. Tadi disebutkan ashabun nar hum fiha khalidun, kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, kaffar. Nah, apa kata Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, qala fahakama Allahu ala haula al-murabin bi annahum ashabun nar hum fiha khalidun wa qala fihim wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni an-nar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka wallahu la yuhibbu kulla kaffar athim. Wa ma'a dzalik, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujjah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua. Enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illa al mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal, tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan selain al-mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadha walam yarid fi tarikis salah mithla hadhil ahkam al-azimah. Bersama ini kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus sholat dia khalidun finnar. Tidak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar baina al-muslimi wal kufri wasyirki as-salah. Enggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu ahli sunnah tidak memvonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus shalah, kata Syekh Rabi hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallahu la yuhib

0: يُعَذِّبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarika as-salah wa yahkum ala man la yukaffirhu bil irja wa la yukaffir al murabin wa yahmilu hadhihi al ahkam ala al mustahillin fa ala manhajihi yu'tabar huwa min ghulatil murji'ah. Ilzam dari syekh kepada haula al haddadiyah. Kata syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba, dan qala syekh wa yahmilu hadhihi al-ahkam 'ala al-mustahillin, dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar azim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila kata mereka, apabila meyakini riba halal, baru dikatakan kafar azim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahilin. Mustahilin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah, berarti dengan ini kata Syekh hafizahullah taala, berdasarkan manhajnya kalian, ya, yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah karena menganggap hadis-hadis tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat, baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadis tentang kufri tarikus shalah? Ya, itu berlaku di antara jawabannya bagi orang yang menentang hukum kewajiban salat lima waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an, 35 tahun. Ya, jadi pantas masih menjadi cucunya syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari talabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbaril asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuqu' fid dalal wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, "Tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin." Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan wa man 'ada, ya, dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, fa ulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man 'ada wastahallu ar-riba. Nah, barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba, wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la halal. Ya akhi, ayat halal, riba halal. Bukan takwil. Oh, ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Lu ya akhi, Allah haramar riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya. Tapi ketika ditanya, riba ya akhi, wallah astagfirullah ya akhi, ana takut riba haram, haram. Tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak divonis sebagai kafir. Nah, fahim tum ya ikhwan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah tentang riba. Qala wa qala Allah fi qatilin nafs muta'ammidan. Allah berkata tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam? Muslim atau kafir? Kafir. Nah, dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wahadal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi alaihi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati an yukaffirahu li'anna Allah hakama alaihi bil khulud wa lam yahkum ala tarikis salah bimithli hadzal hukum. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam an-nar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Oh, ini ulama enggak mengatakan kafir. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kaif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, "Na'am. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam an-nar. Dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. Adif ila dhalika qawla Allah ta'ala fi qatilin nafs. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh dikisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang, ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh, perkara yang sangat besar, kata Syekh. Qala walam yakul mithla hadha fi tarikis salah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan salat. Nah, fa in hamala mubaddi'un man la yukaffiru tarikas salah hadhain an-nassain al-balighain nihayat ash-shiddah fil ahkam waz-zajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarik as-salah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarik as-salah, ya, memaknai dua dalil di atas, ya, tentang pembunuhan, ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram, enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanaqud, kontradiktif dalam fonis-fonisnya, enggak adil, enggak istiqomah, ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak difonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan, oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum, makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji', kalau begitu kenapa kalian ya Haddadiyah tidak memvonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan, atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan, kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadha ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya. Dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang. Iya, kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus. Bukan sekedar hukum masalah tarik shalah, sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu. Kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an, secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh iya, itu maksudnya fa'ulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah, atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah, atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis setelah itu, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyil iman anhu wa akkad hadzal qasam al mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Satu, kata Syekh. Al-qasam itu ta'kid. Kedua, diulangi 3 kali itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan, wa akkada hadza al-qasam al-mukarrar, dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi wallahi wallahi la yu'min man ya Rasulullah. Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali lah. Qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Nah, perhatikan baik-baik. Hadza istihadun azimun min imamin azim. Wahuwa al-allama rabbi bin hadil madkhali hafizahullah. Fahfadhu ya talabatul ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. قال الشيخ فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحل لإيذاء جاره صاروا مرجئة على مذهبهم. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan, oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul, sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh. Ya. Al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras sampai ditegaskan dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-qasam, kedua tikrarul qasam, ketiga an-nafi, keempat tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah. Ya. Campur aduk. Khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu. Enggak adil di dalam menilai. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam. wa hadidatu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam an-nar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam an-nar khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahhid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa, dia membunuh diri. Kafir, kekal di dalam an-nar. Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Bunda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada takwil. Harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memvonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah, akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan sunnah, tidak mengambil satu dalil mengabaikan dalil yang lain, atau berpegang dengan satu hujah kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama al-kibar, bukan as-sighar. Falbarakatu ma'a akabirikum wa la yazalu an-nasu fi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa idza akhadhuhu an asagirihim halaku, sebagaimana halaknya al-Haddadiyah, al-Hajuriyah, al-Qutbiyah dan yang lainnya halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka. Semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbat asy-Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis asyar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan, qad sami'tu. Aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, Qala fadahashtu ghayatal indihash wa dhahaltu ghayatal dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, idlam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat Asy'i al-Houthi al-Rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidah kah atau mengingatkan kaum Rafidah untuk meninggalkan kezalimannya tah atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wa nisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidah. Muhammad al-Imam tidak ada khutbah, la jum'ah, wala. Nah, diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islami was sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan. Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini, kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan, hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam. Dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua, dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi la utul jadal. tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah, kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan, bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya, jangan sombong, jangan jidal, tersesat Anda nanti. Qala, sekarang Syekh melanjutkan, wa mastadalla bihi min al-ahadith faqad wada'aha fi ghairi mawdi'iha ka'annama tamasa Allahu 'ala basiratihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis, jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan, tahdzir ar-Rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhal Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi, seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadha al-fitan tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'ala al-huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid, yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, law adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadis, wala yungkiru mungkaran illa ma ushriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah, bersikeras Muhammad al-Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana al-Allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. la yujawizu hanajirahum. Hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbaran nana berapi-api, tapi ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar. Yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat. Umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator. Mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan. Wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu, saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidhah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidhah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidhah sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya

0: an hadhihi al-harb diddu man? Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd ar-rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum? Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum? Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel? Allahu Akbar, kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam, saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayyu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah, dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri. War ruju' anil khata', dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats, perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Wal ruju' ila al-haqqi khair min at-tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini di antara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui sikap dan manhaj harakat al-ikhwan al-muslimin dalam menyikapi kelompok sesat.

dan aliran sesat Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan telah disebutkan bahwa Al-Ikhwanul Muslimun sebagai Al-Jama'atul Umm, sebagai jamaah induk dari berbagai kelompok yang muncul sesudahnya, memiliki pengaruh yang sangat besar secara manhaj terhadap berbagai fikrah. Dari berbagai kelompok yang ada, di antara mereka adalah Jam'iyat Ihya At-Turas Al-Kuwaitiyah yang didirikan oleh seorang yang berasal dari Mesir, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Jam'iyah ini dengan berkedokkan kegiatan sosial dakwah, mengumpulkan sedekah dan zakawat, auqaf atau wakaf dari kaum muslimin di berbagai negara yang mereka mengklaim untuk dibagikan kepada kaum muslimin secara umum di berbagai negara termasuk Indonesia atau Asia Tenggara. Yang pada kenyataannya dana yang terkumpul itu untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam memasukkan afkar pemikiran mereka terhadap abna putra-putri muslimin, terhadap ad-du'at para da'i, terhadap madaris atau ma'ahid, pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Jam'iyat Ihya At-Turas adalah salah satu dari al-jam'iyat atau al-harakat, kelompok-kelompok yang sangat besar terpengaruh dengan manhaj al-ikhwanul muslimun. Manhaj al-ikhwan al-muslimin tersimpulkan dalam slogan besar yang sering disebutkan oleh para ulama kita dan asatidah kita, yang ternyata memang slogan ini diterapkan sebelum Hasanul Banna mendirikan al-Ikhwan al-Muslimun oleh Jamaluddin al-Afghani al-Syi'i al-Rafidhi dari kelompok Syiah al-Babiyah yang ekstrim. Kemudian diikuti oleh Hasanul Banna dan terkenalnya kemudian oleh atau sebagai prinsip dasar dan utama al-ikhwan al-muslimun. Sebenarnya pencetus dari prinsip ini bukan Hasanul Banna, tapi Hasanul Banna adalah salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh afkar, pola pikir Jamaluddin yang sering dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani, al-Irani. Sebenarnya dia adalah Irani.
beberapa organisasi di Indonesia pun termasuk yang mengagumi Jamaluddin Al-Afghani ini. Sejak kita masih kecil mengenal nama ini sebagai seorang yang soleh, seorang ulama, seorang pejuang. Demikian ditanamkan kepada anggota organisasinya. Wa'illah antum sudah mengenal dari awal kajian kita siapa orang ini yang berganti-ganti nama dari Jamaluddin Al-Afghani, di negeri lain Jamaluddin Al-Istanbuli, Jamaluddin di negeri lain Al-Asdabadi, di tempat lain mengganti namanya dengan Jamaluddin Al-Husaini. Jam'iyat Ihya Turas adalah tadi dikatakan jam'iyah yang sangat mengikuti prinsip-prinsip Al-Ikhwanul Muslimun yang tersimpulkan dalam ucapan mereka, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, berta'awun dalam perkara yang kita sepakat satu tujuan, satu arah tentangnya. Dan kita, perhatikan kalimat kita ini, ternyata dalam penerapannya meliputi banyak pihak. Satu pihak yang baru kita sebutkan yaitu Syiah Rafidhah. Nanti akan ada pihak-pihak lain. Dan kita saling memberi uzur, saling mentoleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Apa perbedaan yang dimaksud? Apakah yang dimaksud perbedaan kedaerahan atau perbedaan fikih dan ahkam, muamalat, praktek Hasanul Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun? Ternyata perbedaan yang dimaksud sampai menyentuh sendi-sendi utama, sendi-sendi prinsip al-aqidah al-islamiyah, aqidah, iman. Jamiyat Ihya At-Turas pun sama. Kalau Ikhwanul Muslimun dengan prinsip yang tadi redaksinya sudah kita dengarkan bersama, kalau Jam'iyat Ihya At-Turas dicetuskan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq prinsip ibahat ta'addudil jama'at, diperbolehkannya dan dibenarkannya adanya kelompok-kelompok atau jama'at yang banyak. Abdurrahman Abdul Khaliq menanamkan kepada anggota dan pengurus Jam'iyat Ihya At-Turas dan orang-orang yang berhubungan dengannya bahwa beragamnya kelompok-kelompok di tengah-tengah muslimin ini sebagai bukti dan bentuk kekuatan umat Islam itu sendiri, karena masing-masingnya memiliki menekuni satu bidang dari berbagai bidang. Kelompok yang ini di bidang jihad, kelompok yang ini di bidang budaya, kelompok yang ini di bidang pendidikan, kelompok yang ini di bidang macam-macam. Sehingga kata Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau ini bergabung dan bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka Syekhuna Al-Mujahid Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali kembali tampil. Semoga Allah terima amalan beliau sebagai sebuah jihad fi sabilillah. Dalam karyanya yang tampil menulis sebuah karya bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wasiratun Wahidun La Asyarat. Kitab yang banyak dipuji oleh para ulama kibar.
Bagi yang ingin tahu lebih jauh pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq dan Jamiat Ihya' Turatsnya, silakan baca kitab tersebut. Bagi yang ingin tahu bagaimana pola pikir dan manhaj aqidah al-maududi, silakan baca kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka Jamiat Ihya' Turats benar-benar mempraktekkan ideologi guru mereka Ihya' Turats, Abdurrahman Abdul Khaliq. Wahum la'abun mutalawwinun makirun Ihya' Turats. Ketika sudah keluar tahdzir Ibn Baz Al-Albani, Muqbil bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi dan a'immah yang lainnya dari terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, sosok Abdurrahman Abdul Khaliq, maka Jam'iyat Ihya' Turats buru-buru segera mengatakan dan menghembuskan di tengah muslimin bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kita keluarkan dari Ihya' Turats, sehingga orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya, orang-orang Indonesia yang berhubungan dengan Ihya' Turats atau setidaknya kalau tidak berhubungan membela Ihya' Turats, pada masa-masa itu pun ikut menyuarakan Abdurrahman Abdul Khaliq sudah dikeluarkan dari Ihya' Turats. Banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu dengan syubhat ini. Oh, antum jangan mutasyaddid, antum jangan mencari kesalahan orang, sudah dikeluarkan ya akhi. Itu fitnah ketika tahun 97, pada tahun-tahun itu. Benarkah demikian? Lalu apa hakikatnya? Secara struktur kepengurusan di Ihya' Turats memang Abdurrahman Abdul Khaliq sudah tidak nampak lagi namanya. Tapi yang dinilai oleh para ulama, yang dikritisi oleh para a'immah, masyayikh, bukan sosok Abdurrahman Abdul Khaliq dan keberadaannya dalam struktur kepengurusan jam'iyah, tetapi manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq tetap bercokol di jam'iyat Ihya' Turats dan benar-benar diamalkan, yang kemudian terbongkar bahwa jam'iyat Ihya' Turats dalam berbagai nadawat, dalam berbagai seminar yang diadakannya atau dialog-dialog yang mereka adakan atau daurah dan semisalnya, diundanglah Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pengantar atau pembuka acara yang memberikan kata sambutan, disanjung, diumumkan namanya, daurah yang akan dibimbing atau dibuka oleh Abdurrahman Abdul Khaliq atau yang semakna dengan ini. Ketahuan la'abun mempermainkan salafiyin dan mempermainkan ulama. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pada prakteknya ternyata Jam'iyat Ihya' Turats benar-benar bergabung, berkawan dan berta'awun dengan berbagai jam'iyah dan organisasi yang sebagian mereka, baik organisasi atau jam'iyat atau afrad, tokoh-tokoh tertentu adalah organisasi atau tokoh yang berpaham Al-Manhajul Khumaini. Di antara yang bisa kita sebutkan pada kajian malam hari ini yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya' Turats adalah Ikhwaniyul Manhaj adalah
pernyataan Wa'il al-Husawi. Siapa Wa'il al-Husawi? Dia adalah wakil ketua Jam'iyat Ihya' Turats. Jadi bukan tukang sapu kantornya, bukan. Wakil ketua, jadi posisi yang tinggi. Jam'iyat Ihya' Turats. Dalam salah satu ucapannya yang disebutkan dan dinukilkan oleh majalah Ihya' Turats yang bernama Majallatul Furqan, jangan lupa, ingat baik-baik, Majallatul Furqan. Majalah ini ada bercokol di beberapa pondok-pondok pesantren Halabiyyin yang ada di Indonesia sini. Nah, dan anak punya buktinya. Berstempelkan ma'had tersebut, Majallatul Furqan. Majallatul Bayan juga milik Sururiyyin. Dalam majalah ini dinukilkan pernyataan Wa'il al-Husawi, wakil ketua Jam'iyat Ihya' Turats. Apa perkataan dia yang dinukil dalam majalah ini? Jadi resmi, wakil ketua dinukil oleh majalah resminya, disebarkan. Qala inna mu'taqad ahli sunnah wal fikr as-sunni laysa ala naqidin ma'a al-fikr as-syi'i. Bahwasanya akidah ahlus sunnah atau pemikiran sunni tidak bertentangan dengan pemikiran syiah. Wallahu akbar. Pemikiran syiah yang antum sudah tahu tanpa dibahas. Dalam menyikapi Al-Quran, dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyikapi sahabatnya, dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan kepada Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Mensifati para imam-imam dan pembesar-pembesar mereka dengan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata Wa'il Husawi, inna mu'taqadi ahli sunnah wal fikri sunni laisa ala naqid ma'al fikri syi'i. Wahai Turatsiyun, Andalusiyun, jangan kalian jual manhaj kalian hanya untuk sekedar mendapatkan bangunan pondok pesantren atau mendapatkan bantuan perpustakaan. Jangan kalian jual apa yang sudah kalian pelajari di Jami'ah Islamiyah. Atau anda-anda yang pernah belajar di Al-Masjid Nabawi kepada masyayikh di sana, jangan anda jual. Di zamanin bakhsin darahima ma'duda, dengan harga yang murah. Jangan. Perhatikan baik-baik bagaimana Ihya' Turats menipu umat. بل نستطيع القول بأن الفكر الخارجي الخوارج هو الفكر المضاد للفكر الشيعي. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa
paham Khawarij itulah yang bertentangan sebenarnya dengan paham Syiah. Ya subhanallah. Asy-Syiah itu adalah teroris dan Khawarij terbesar dan terjahat dalam sejarah. Yang di zaman ini dipimpin, dibiayai, dididik oleh Iran dan dibantu oleh negara Daulat Qatar. Dikenal di zaman kita dengan negara atau di negeri kita dengan negara Qatar. Syaqiqatu Iran, saudara kandung Iran, dalam perbuatan dan sikap atau manhaj al-irhab, teror internasional. Ya subhanallah. Dan bagaimana Anda tidak mengetahui bahwasanya ternyata Asy-Syi'ah bekerja sama dengan Al-Qaeda, bekerja sama dengan Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden dan yang menggantikannya? Kemudian Anda mengatakan bahwa sebenarnya paham Khawarij itulah yang bertentangan dengan paham Syiah. Hada talbis wa kadzib. Wasuila, ini tokoh yang lainnya yang bernama Salim An-Nashi. Apa dan sebagai apa dia dalam Ihya' Turats? Huwa an-natiq ar-rasmi litajammul Islami salafi at-tabi' li jam'iyyat Ihya' Turats. Jamiat Ihya' Turats orang-orangnya terlibat dalam parpol, dalam kegiatan partai politik. Ada sebuah hizb namanya atau parpol yang di sana dikenal dengan At-Tajammu'ul Islami As-Salafi. Begitu nama Salafi ini memang digunakan untuk memudahkan jalan menipu umat, karena nama ini nama yang harum sebenarnya. Kalau di Yaman ada At-Tajammu'ul Islah, Hizbul Islah. Itu juga Ikhwanul Muslimin di Yaman. Abdul Majid Zindani dan yang lainnya. Kalau di Yaman, di Kuwait ada At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Dia adalah hadza Salim An-Nashi An-Natiq Ar-Rasmi, Jubir, juru bicara kelompok ini tadi. Jadi yang bukan sembarang orang yang berbicara. Qala, ditanya Salim An-Nashi, hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah pertumbuhan dan perkembangan kelompok Syiah di Irak sekarang yang pesat ini membuat Anda tidak senang, membuat Anda goncang? Kalau Sunni, Salafi apa jawabannya? Ya, tentu. Kita semua sedih dan goncang dengan itu. Tidak suka. Hadzal rajul at-turathi menjawab, la abadan la yuz'ijuna al-buruzus syi'i, sama sekali tidak mengganggu kita pertumbuhan pesat kelompok Syiah di Irak, sama sekali enggak membikin kita. Nah, dan orang ini juga ditanya tentang sikap-sikap at-tajammul islami as-salafi was-salafiyya minhum bari'a bura'a ahlus sunnah was-salafiyun, berlepas diri dari mereka. Laisu minas salafiyin was-salafiyya laisat minhum. Dalam pertanyaan selanjutnya diminta keterangan tentang kekuatan lawan-lawan politik mana yang
partai ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjatuhkannya. Qala arju tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Tolong sebutkan kekuatan politik mana saja yang kalian partai ini At-Tajammu' al-Islami Salafi ini ingin mengalahkannya. Dijawab an-nuwab al-librariyun sa'ayna ila isqatiha wa najahna fi dhalik. Faqala as-sa'il wan nuwab asy-syi'ah fa'ajaba la. Kami, kata si Salim an-Nashi' ini, dalam upaya kami mengalahkan kekuatan-kekuatan politik yang ada ini, yang pertama adalah wakil-wakil liberal yang ada di parlemen ini yang mau kita sikat dulu. Kata si penanya, apakah juga para wakil-wakil Syiah yang ada di parlemen? Enggak. Kalau Syiah enggak, tidak termasuk lawan politik yang akan kami jatuhkan. Qala Ahmad Baqir. Ahmad Baqir termasuk pembesar perintis Jam'iyat Ihya'at Turats bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini tokoh-tokoh di balik Ihya'at Turats. Pembesar-pembesarnya mengatakan saat dia memberikan komentar terkait putaran-putaran kampanye atau pemilihan suara pemilu terjadi sekian putaran, dia menyatakan akhuduha fil khamisah, kami akan masuk dalam putaran kelima ini bidak min salafi, dengan kekuatan bantuan salafi. Salafi kadzib, ya, kadziban, berdusta. Wa ilaqat ma'as sunnati wasyiah, dan juga dengan bantuan kekuatan hubungan antara kelompok sunnah dengan syiah.

0: Kemudian dilanjutkan pertanyaan wawancara dengan tokoh ini tadi, yaitu Ahmad Baqir. Kaifa istata'ta? Qala wa akkada Ahmad Baqir dzalika biqauli, kemudian dia menguatkan pernyataan yang sebelumnya, annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyida ma'abna da'iratihi, bahwa dalam upaya menggalang kekuatan suara untuk partainya, dia berusaha untuk membuka hubungan baik dengan putra-putra daerah wilayah yang di situ dia termasuk, kalau kata orang sini dapil ya, daerah pilihan. Daerah pilihan sini atau daerah pilihan sana, daerah pilihan satu, daerah pilihan dua. Mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik, kalimat seperti ini kalimat ma'rufah yang memang dikenal. Maka kami juga berusaha untuk membuka hubungan-hubungan baik dengan seluruh putra daerah. La farqa fi dhalik, enggak ada beda dalam perkara ini, baina sunni wa syi'i, baik putra daerah yang sunni maupun syi'i, semuanya kita membuka hubungan yang baik dengan mereka. Demi apa tadi? Menggalang kekuatan bersama dalam arena politik. Ini orang-orang Jam'iyyat Ihya'at Turats. Qala wa kaifa istata'ta kasba at-ta'yid fi da'iratil katsir fi da'irat al-katsir min nakhibiha min al-madhhab asy-syi'i. Gimana Anda bisa berhasil mendapatkan dukungan di sebuah daerah yang para pemilihnya mayoritasnya adalah orang-orang berpemahaman Syiah? Gimana Anda bisa menang di daerah tersebut, bisa menghasilkan dukungan di daerah yang mayoritas pemilihnya adalah berpaham Syiah? Ya subhanallah, menunjukkan wala tam, loyalitas yang sempurna terhadap Syiah, sampai-sampai orang Syiah pun mendukung dia. Tentu harus ada deal-deal, kesepakatan-kesepakatan, bahwa kalau kalian menang ini dan itu, ini dan itu, sebagaimana kebiasaan dalam arena politik, kedustaan-kedustaan dan at-talawun yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sadaqa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kalau berbicara tentang ikhwanul muslimun, naam, sering membaca syair ini ketika menyebut hadis, inna syarran nas dzul wajhain alladhi yati ila haula biwajhin wa ila haula biwajh. Sungguh manusia yang paling jelek adalah yang memiliki dua wajah, datang menemui komunitas ini dengan wajah A, menemui komunitas yang lain dengan wajah B. Kata Syekh, ammal ikhwanul muslimun fa indahum 20 wajhan. Ikhwan muslimun punya 20 wajah. Bukan cuma dua. Siap ke sana kemari wajahnya. Nah. Hatta ma'al yahud wan nasara, sebagaimana nanti kita akan bahas permasalahan ini biiznillah. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban Ahmad Baqir? Di mana dia sebagai apa? Ahmad Baqir salah satu dewan pendiri yang punya pengaruh besar dalam pendirian Ihya'at Turats. Qala fa ajaba, la yajuz at-tafruqa bain abna'il mujtama'il wahid ala asasin madhhabi. Enggak boleh kita memecah belah putra-putra daerah, suatu rakyat di satu daerah, disebabkan atau didasarkan karena perkara mazhab. Enggak boleh. Nah, padahal pembahasannya tentang Syiah, bukan mazhab fikih. Nah. Bal jami'una abna li hadzal watan, bahkan kita semua ini adalah putra-putra negara ini. Alaina wajibat walana huquq, atas kita ada kewajiban-kewajiban dan kita juga punya hak-hak mustaraka. La taghlib fi'atun 'alal ukhra fil husuli 'alayha, di mana hak-hak itu adalah hak bersama yang enggak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan pihak lain dalam mendapatkan hak-haknya. Wa yajtami'u fi diwanina fi diwanaiti jami'a abna da'iratina bi mukhtalif tawa'ifihim wa ittijahatihim as-siyasiyah, dan telah berkumpul ya dalam catatanku dalam yang orang-orang yang mendukungku seluruh putra-putra daerah di tempat pilihan di sana kami ditempatkan dari berbagai kelompok dan berbagai kepentingan politik bergabung kita di sana. Perhatikan baik-baik ya ikhwan pernyataan mereka ini. Berikutnya Wa'il al-Husawi, siapa dia? Naib Rais Jam'iyat Ihya At-Turas, wakil ketua, wakil pimpinan Ihya At-Turas, mengatakan waqad tawallat al-muqawamatul islamiyah shannal hajamat ala Israel. Ini dia sedang ingin memuji, menyanjung kekuatan atau pergerakan kelompok Hizbullah, demikian mereka menamakannya, Hizbullah pimpinan Hasan Nasrullah di Lebanon, yang ini adalah kelompok teror terjahat di dunia ini, yang dididik oleh Iran, didukung kekuatan persenjataannya dan teknik-teknik tempurnya oleh militer Iran. Hizbullah, kelompok Syiah atau kelompok teror terbesar di dunia, jahat. Nah, berdiri di atas akidah Ar-Rafidah. Kata Wa'il Husawi dalam pernyataannya tersebut, dia mengatakan waqad tawallat al-muqawamah al-islamiyyah shannal hajamat ala Israel, bahwa perlawanan Islam dalam menghadapi Israel telah menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Wa hiya mukawwanatun min quwat Hizbullah wa qiyadat Falastiniyah, di mana kelompok perlawanan terhadap Israel ini tersusun, terdiri dari kelompok Hizbullah dan kekuatan atau pimpinan-pimpinan kelompok Palestina, menyanjung apa? Kelompok Hizbullah. Wal haqiqahum Hizbus Syaitan, pimpinan Hasan Nasrus Syaitan. Naam. Subhanallah, kembali Majallatul Furqan menampilkan wawancara, hasil wawancara-wawancara dengan beberapa tokoh ya, yang memuji, mendukung kekuatan kelompok teror Syiah Hizbullah ini tadi, ditampilkan di Majallatul Furqan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats benar-benar di dalam manhajnya meniru persis, menjiplak persis al-ikhwanul muslimun dalam banyak halnya, termasuk dalam hal ini sikap mereka terhadap kaum Syiah Rafidah, siap berpelukan, siap bergabung, siap saling menguatkan, saling memuji satu dan lain dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari bid'ah yang membahayakan akidah seseorang. Nah, muncul hari-hari ini kembali lagi diingatkan asy-syai' bisy-syai' yudzkar, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, al-wasiqal kufriyah tersebut. Antum silakan dengarkan kembali pembahasan seputar ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian Jamiat Ihya'at Turats dalam perjalanan manhajnya, dalam kesimpulan, dengan kesimpulan barakallahu fikum, bahwa Jamiat Ihya'at Turats wal Ikhwanul Muslimin wajhani fi umlatin wahidah, bahwa Jamiat Ihya'at Turats dan Al-Ikhwanul Muslimun adalah dua wajah dalam satu mata uang. Antum tahu mata uang? Sebelah kanannya atau salah satu sisinya gambar tertentu, sisi yang lainnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, tapi dia satu mata uang. Satu, yaitu satu mata uang. Al-Ikhwanul Muslimun wal Jamiat Ihya'at Turats wajhan fi umlatin wahidah. Gak ada beda. Barang siapa yang belum berlepas diri dari Ihya'at Turats, maka dia belum berlepas diri dari Al-Ikhwanul Muslimun. Barang siapa yang masih bermuamalah dengan Ihya'at Turats, mendatangkan tokoh-tokohnya seperti pada tahun kurang lebih 96 didatangkan oleh Halabiyyin Indonesiyin, didatangkan ke Indonesia Abdurrahman Abdul Khaliq dan tokoh-tokoh Ihya'at Turats, fahum haula al-halabiyun ikhwanul muslimun ikhwaniul manhaj, karena mereka yang akan membuka pintu hubungan salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dulunya salafiyin sudah terhalangi oleh dinding yang sangat kokoh antara mereka dengan ikhwanul muslimun. Dengan adanya fitnah Jamiat Ihya'at Turats, dibukalah pintu itu, dan dari sini masuk. Muncul fitnah Abil Hasan, dibuka lagi lebih lebar pintu itu, masuk lagi sebagian salafiyin berkenalan dengan manhaj al-ikhwanul muslimun. Muncul fitnah Ali al-Halabi, masuk lagi ke sana, dan terus satu persatu masing-masing punya andil membuka pintu yang tadinya sudah tertutup rapat-rapat dengan bimbingan ulama, dengan fatwa ulama ahli sunnah. Mereka-mereka inilah yang membuka tadi peluang-peluang berhubungan dengan ikhwanul muslimun. Nas'alullah li walakum wa li abnaina jami'an as-salamata wal afiyah minal bid'i wa ahliha, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asy-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syarr. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyarr, dan majlis-majlis asyarr, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawa. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah,

mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, gak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Gak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi, seperti inilah kehidupan para muhaddisin, kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman.

0: keaguman kita karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat. bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek, semangat ibadahnya memprihatinkan, lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih, ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisul syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair.
1: tersinggung terkait istrinya.
0: Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan.
1: Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan.
0: Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya.
1: Tersinggung.
0: Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah. Bagaimana nilainya. Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh. Kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah. Di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan. Ya ikhwan. Dakwah salafiyah ini punya Allah. Miliknya Allah. Dia gak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya. Dia akan jalan terus. Dia gak butuh kita. Terus dia akan berjalan. Gak pernah berhenti walaupun kita gak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah. Dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayo. Enggak ada masalah. Karena sudah gak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustadz-ustadz yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim. Karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadl. Ayo fadl itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustadz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzdzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan. Rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak. Salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam
2: ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat al-haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan atau takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus shalah tahawunan atau takasulan tidak divonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah al-imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Terkait dengan syubhat al-haddadiyah yang menuduh al-murji'ah, tuduhan murji'ah terhadap ulama dengan sebab fatwa mereka terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan dengan menggolongkan mereka sebagai muslimin, tidak mengkafirkan mereka. Antara lain salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah Abdul Hamid Al-Juhani ini mengatakan wa minal masail al muhdatha allati laysat min aqwalis sahabah walat tabi'i. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? Yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats. Nah, masalah bid'ah baru muncul. Laisat min aqwalis sahabah wala tabi'in. Tidak termasuk hal ini aqwal, pendapat para sahabat dan tidak pula tabi'in. Warajat rawajan kabiran 'indal mutaakhirin. Dan terpromosikan dengan promosi yang sangat luas, banyak tentang pendapat atau masalah yang muhdatsah ini tadi. Nah, al-hukum ala tarikis salah bi annahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan salat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadza al-Haddadi al-Khariji adalah masalah muhdats. Qala dhahaba ila hadza adadun qalil min ulama al-qarn ats-tsalits, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarn ats-tsalits, generasi ketiga, yakni atba'ut tabi'in. Perhatikan, sejumlah kecil, kata dia. Benarkah hadza as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir? Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering ana ingatkan dan akan ana terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu, ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Jangan antum kira ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama, pernah menuntut ilmu al-lughat al-arabiyah wal-hadith wal-fiqh wa usulul fiqh dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fikum. Tabihu ayuhat talabah, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi, sejumlah kecil dari ulama al-qarn ats-tsalits. Al-qarn ats-tsalits yaitu atba at-tabi'in. Benarkah dia dalam hal ini? Aw annahu takallama bil jahl, atau dia berbicara dengan kebodohannya? Qala, walam yasih hadzal qaul an ahadin min ulama al-qarn ats-tsani. Pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma syaa'a al-khilaf wa intashar. Dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah. Qala hina sya'at bid'atul irja'. Tersebarnya khilaf ini, khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik
0: Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin Al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-murji'ah. Barakallahu fikum.
2: Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah. Dan akidah murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para karya al-mu'allifin setelah al-qurunul mufaddalah. Setelah tiga zaman itu tadi. Sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum.
0: Maka di sini Syekh Rabi menjawab. Nah.
2: Aqul inna fi hadzal maqta' min qawlin qawli hadzal haddadi min al batil ma la yajra'u 'alayhi illa ahlul jahli wal hawa.
0: Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan al haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang enggak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa.
2: Naam. Fahal as-sahaba wa tabi'un.
0: Terus Syekh mulai menyebutkan apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah.
2: Naam,
0: dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita insyaallah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum.
2: Qala laqad sahha 'anil imam az-Zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ats-tsani 'adamu takfiri tarik as-shalah ghairi al-jahid laha.
0: Telah sah ya, pendapat al-imam az-Zuhri yang menyatakan bahwasanya tarikus shalah yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban salat lima waktu, nah, bahwasanya dia tidak divonis sebagai kafir. Nah,
2: ini bantahan kedua.

نعم. Kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun, Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawunan. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini hadza ar-rajul Abdul Hamid Al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthar al-musannifin fil fiqh wal khilaf ba'da al-qarn ath-thalith hum ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa haula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Nah, kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibul Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Al-Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, wa ashabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka semua Murji'ah, atau mayoritas mereka Murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

Nah, kemudian orang ini mengatakan, wahaula murji'atun fi babil iman la yarawna al-a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan. Kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatarikus shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhihi al-mas'alah wa a'tawhu zahman wa'tibaran hatta sarat hadhihi al-mas'alah min masail al-fiqh al-islami yabhathuha al-fuqaha fi musannafatihim. Naam. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini, bahwa terjadinya khilaf, ya, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini, dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun, dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat, menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji', karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Nah, Al-Albani murji'. Nah, enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji'. Enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala ولشهره هذا القول عند اتباع المذاهب الفقهيه نسبوه الى الجمهور. Karena masyhurnya, ya, pendapat ini, ya, pendapat adam takfir dari kesalat takasulan di kalangan atba al-madhahib, maka akhirnya mereka ulama al-madhahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir tarikus shalah takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i,
Tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hanbali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarik as-salat. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya di kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarik as-salat. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna wa nasiya aghlabun nas aw tanasa أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا لهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekhna Rabi Hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis salat, na'am, fi tarikis salat qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis salat, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama. Qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nashi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis salah anna hadzal kufra huwa al kufrul akbar. Di antara ulama muhaddisun tadi ahli sunnah tersebut ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgaru alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul, enggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah walal Asy'ariyah walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-Aqidah Murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, talibul ilm mubtadi. Hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala fa ihamun nas
بأن الخلاف في تارك الصلاة إنما هو مأخوذ عن المرجئة من الكذب والسفسطة. نعم بارك الله فيكم. Mengkondisikan umat bahwasanya al-khilaf tentang tarikus salah, mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah al-murji'ah adalah al-kadzib. Nah, was-safsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bi ghairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladziina la yukaffiruna tarikas shalah intilaqan min al-kitab was sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa'ahlus sunnah alladhina yukaffiruna tarikas salah walladhina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja wa ahlahu. Nah, wa yadha'una haddan fasilan baina ahlis sunnati wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masailil iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh al-haddadiyah sebagai murji'ah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa anna hadhihi al-mas'ala fiha ijma'un salafi yajib ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala. Nah, semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, au tanasa atau pura-pura lupa. Masya Allah, kalau yang diucapkan ini yang dimaksud oleh dia talabatul ilmi shighar itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama yang lupa atau pura-pura lupa. Sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan al-haddadiyah. Maka dari itu al-hajuri wal hajuriyun disebut oleh ulama mereka haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf barakallahu fikum mengatakan bahwa mubtadi' itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi' da'in li bid'atih, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'atih, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf.
Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Mubarak, Ibnu al-Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam al-Bukhari, Syekhul Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam al-Albani, Ibn Bas, Ibnu Utsaimin, ulama ahli sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil, wa uqsim billah annahu batil walau qala bihi jumhur salaf. Dan murid-muridnya dididik dengan ini. Sehingga jangan heran antum kalau mendengar haula hajuriyun, ya, begitu lancang dan tidak sopannya terhadap ulama, karena memang dididik dengan pendidikan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, fa haula al-haddadiyah seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas au tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa, anna hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi, bahwa dalam permasalahan ini ada ijma' salafi yang wajib untuk rujuk terhadap ijma' tersebut. Lakinnal murji'ah, tetapi murji'ah la tarfa'u ra'san li hadzal ijma', enggak peduli sama sekali terhadap ijma' ini. Subhanallah, bagaimana itu? Perhatikan siapa yang dimaksud kalau dia tidak peduli sama sekali terhadap ijma' ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma'. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibn Bas, Al-Albani, enggak punya peduli terhadap ijma' ini sama sekali.

mengada-ngadakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatha. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus shalah itu tidak kafir ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan aqul wa hakadha. Naam. Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqaha. Naam. Min fuqaha'in wa muhaddithin hadzal ijma' au tanasawhu li ghayatin fi anfusihim. Wa lam yansahu al-haddadiyyah al-kharijiyyah warasat al-marrisi wal-asam fi da'wal ijma'. Naam. فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُمْ مُرْجِئِ. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh Al-Haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan Haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris Al-Marisi dan Al-Asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us Al-Haddadiyah, Al-Khawarij di hadal asr. Naam. Qala hafizahullah ta'ala fa inna man lam yukaffir tarik as-salah 'indahum murji. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah murji. Wa jahil ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarik as-salah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarik as-salah. Jahilu al-hukma ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarik as-salah, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang tidak oleh ulama yang mengkafirkan salat. Wa ihtada ila hadha al-hukm al-khawarij as-sabiqun wal-khawarij al-lahiqun kal-haddadiyya syarri al-khalqi wal-khaliqah والذين يقرؤون القرآن ولفلا يجاوز حناجرهم. Naam, yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah Al-Haddadiyah saja, sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma' tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah Al-Khawarij yang dahulu ataupun Khawarij di zaman ini, seperti Al-Haddadiyah yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa dari ulama ahli sunnah di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in, nah, barakallahu fikum, berpendapat tentang ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ini Al-Haddadiyah menuduh Syekh Narabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi.

0: bahwa dan bahwasanya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala tentang masalah ini. Nah, qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alayh wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa'ajaba, beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan hajj. Idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman, membenarkan salat lima waktu apa? Wajib. Zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini. La salah, wa la siyam, wa la zakah, wa la hajj. Tahawunan. Disebabkan bukan mengingkari hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan. Ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya, nah, walaupun kami memerangi mereka untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi, nah, fala nukaffiruhu bitarkiha, maka pendapat kami, yakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha, maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin. Para ulama berbeda pendapat. Ada dia menyatakan ijma. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Nah, atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah. Qala. Antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, Di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Abdul Imamuna Mujaddid, sehingga orang lihat masya Allah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya taqiyah, enggak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz enggak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum enggak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salata kasulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Berjalan waktu, ulama terus mengkaji. Beliau akhirnya rujuk dan berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa yang lainnya dari ulama ahli sunnah. Nah, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah siapa? Rabi ibn Hadi. Al-Albani sejak dulu. Kaset-kasetnya sampai sekarang. Buku-bukunya sampai sekarang tertulis di sana. Bahwa tarikus sholata kasulan laisa bikafir. Tidak berani tapi menyerang Al-Albani. Kenapa? Karena mereka ini sedang dendam kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Hati-hati ya ikhwan dari hawa nafsu. Syekhuna Rabi, nasmuna Allah lindungi ana dan antum semuanya. Kadang-kadang seorang masih mau bersama, ya, masih menyanjung, kagum, karena dirinya belum disentuh. Ketika ada pada dirinya sebuah kesalahan dan disentuh oleh ulama, dikatakan kamu salah, kamu harus rujuk. Mulai dia tersinggung, mulai dia marah, mulai di situ ada niat intiqam untuk balas. Dulu pernah menyinggung ana, dulu ana pernah dimarahi, dulu ana pernah begini, tersinggung. Intabihu, ini hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau seorang tega menjual manhajnya karena urusan dunia. Biar tersinggungan urusan dunia ya, dalam muamalah merasa disaingi oleh kawannya. Nah, atau merasa dia tidak dipilih sebagai koordinator atau penanggung jawab atau pengajar di bidang ini dan itu, tersinggung dan mulai ada hawa nafsu. Dia menyiapkan diri untuk berbeda dengan saudaranya. Sampai dalam urusan imannya, urusan akidahnya, urusan manhajnya, dia jual untuk kepentingan pribadinya. Intabihu ya. Ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Maka berdoa kepada Allah untuk antum diberi kesabaran saat antum benar dan diberi kesabaran di saat antum salah. Antum diberi, kita diberi oleh Allah kesabaran di saat kita dinyatakan oleh orang di atas al-haq, dan kita diberi kesabaran untuk rujuk dan mengakui kesalahan di saat orang mengatakan kamu salah. Nah, perhatikan ini. Nah, mereka-mereka ini. Siapa Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali? Jihadnya di dalam menghadapi ahlul bid'ah termasuk al-murji'ah. Al-Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tidak ada satu bid'ah pun muncul di media massa, di masjid, di karya-karya. Kecuali Syekh berbicara membantahnya. Jangankan yang ada di Saudi Arabia sampai di luar Saudi Arabia. Mufti Mesir, Rektor Al-Azhar berbicara batil, Syekh menulis surat kepada Rektor Al-Azhar. Dan itu dilakukan sejak mudanya kepada orang-orang yang masih sampai di luar Saudi Arabia, mengirim surat teguran. Nah, dengan hujjah. Sampai dalam salah satu surat beliau, surat menyurat beliau, beliau pernah menegur, menasehati dan mengajak untuk masuk Islam Paus Yohanes Paulus. Peduli, tidak hanya mendengar berita bahwa orang ini siapa Paus Yohanes, kafir. Tapi Syekh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kirim surat. Wa ad'uka ilal Islam. Apa itu Islam? Disebutkan ini. Dan disebutkan bahwa agama kamu batil. Antum lihat? Mujahid seperti beliau. Bukan hanya khawarij, syiah yang dibantah, sufi, sururiya ini. Nah, semuanya ditulis oleh Syekh. Nah, rosain. Maka dari situ semakin banyak jumlah musuh-musuh Syekh. Nah, termasuk Al-Haddadiyah. Nah, termasuk Al-Hajuriyah. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu mereka, haula al-mumayyi al-mukhaddilun Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in kulna ala fi'li wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bi tarkiha. Empat rukun ya, dari lima rukun Islam. Naam, barang siapa yang mengimaninya, tidak mengingkarinya, tetapi dia meninggalkan, tidak melakukannya, maka kami walaupun memerangi jenis ini tadi, tetapi atas kami memerangi mereka, memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi kami tidak mengkafirkan mereka. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, fi kufri at-tarik laha kaskasalan min ghairi ju'ud, berbeda pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan empat rukun Islam tersebut disebabkan malas, bukan disebabkan karena pengingkaran. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi ulama kulluhum wa huwa asyhadatan. Allahu akbar. Dan kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang ulama telah ijma secara keseluruhan, yaitu asyhadatan. Ini yang ijma ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan syahadatain ya, tidak mau mengucapkannya ya, jangankan sampai tidak mau beriman, tidak mau mengucapkannya, maka dia kafir. Ijma kalau ini. Ustaz katanya enggak boleh mengatakan ijma. Bukan. Yang dimaksud tidak boleh kita bermudah-mudahan menukil ijma dalam masail yang masih di situ ada kemungkinan khilaf. Kalau syahadatain, khilafnya antara siapa? Antara muslimin sama kufar. Iya. Antara muwahidin dengan musyrikin. Nah, maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mengatakan rahimahullah, qala, na'am, wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum. Maka kami, katanya, tidak mengkafirkan, naam, kecuali sesuatu permasalahan yang para ulama secara menyeluruh telah ijma. Apa itu permasalahan yang ulama setelah seluruhnya telah berijma, yang barang siapa meninggalkannya adalah kafir, yaitu asyhadatan, rukun yang pertama. Qala fa ulama'ul ummah ikhtalafu fi takfir tarikil arkan kasalan wa ajma'u ala takfir tarikiha juhudan wa ajma'u ala kufri tariki asyhadataini. Kata beliau, maka para ulama ummah berbeda pendapat di dalam pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan rukun ya yang empat karena malas, dan mereka ijma terhadap pengkafiran orang yang meninggalkan rukun yang empat ini disebabkan pengingkaran ya. Barakallahu fikum. Wa ajma'u ala kufri tarik asyhadatain, dan mereka sepakat para ulama ummah tentang kafirnya orang yang meninggalkan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Naam, ini adalah pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hafidz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan, wa qawluhu hadha nassun wadihun fi adami takfir tarikil amal. Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pernyataan yang tegas atau jelas tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. It laisa wara'al arkan al-khamsa min al-a'mal ma yakfuru bih. Karena tidak ada satu amalan pun selain yang disebutkan di rukun Islam yang lima ini bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Bal nassa ala annahu la yakfur illa ma ajma'u alaih. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang para ulama ahli sunnah sudah sepakat tentang kekufurannya, wahuwa syahadatan, yaitu asyhadatan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, Naam, pernyataan ulama kita ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah minimalnya lupa. Bahwa ulama telah sepakat orang yang meninggalkan salat lima waktu adalah kafir. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam lupa, yang ingat adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari As-Sighar, Hudatha'ul Asnan. Hudatha'ul Asnan. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahhab Tanasa. Nah, pura-pura lupa. Nah, yang jujur, benar-benar jujur adalah Al-Haddadiyah. Nah, Al-Khawarij. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, yang bersih akidah dan manhajnya dari Asy'ariyah Maturidiyah adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari Al-Haddadiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Murji'ah, yang selamat bersih dari akidah Al-Murji'ah, manhaj dan akidahnya adalah Al-Haddadiyah. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita di hari ini. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kalau sholat di masjid yang penceramahnya sholat Jumat, di masjid yang penceramahnya itu ahlul bid'ah, nah, imam sufi atau liberalis atau khawarij atau apa, apakah kita menghadiri dan bagaimana sikap kita? Antum hadir ke masjid di saat sholat akan ditegakkan. Kalau antum yakin bahwa khatibnya adalah bid'ah, ahlul bid'ah, menyeru kepada akidah misalkan al-Maturidiyah, Asy'ariyah, bahwa Allah fi kulli makan, ya, bahwa Allah tidak mustawin ala arsy, atau menyeru kepada akidah al-Khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengajak untuk memberontak, ya, atau barakallahu liberalis, mengajak kepada persatuan agama-agama, bahwa semua agama adalah sama dan semisalnya, kamu antum jangan hadir di masjid itu di saat khatib sedang khutbah, karena kita tidak boleh hadir di majlis yang di situ diucapkan kemungkaran dan kebatilan. Nah, tetapi antum wajib untuk tetap sholat Jumat. Nah, hadir di saat apa? Sholat akan ditegakkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan, insyaallah lain waktu dijawab. Bismillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran was sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis. Namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafunas salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was sunnah. Dari satu sisi, dari sisi lain realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar. Bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batil, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan Mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat Al-Mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang Mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sayrihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan, maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran, dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua, untuk antum talabatul ilm, manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insya Allah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi, keburu syaitan mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu? Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak? Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus. Yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul arabiyah, hadith, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Nah. Wal'iyadu billah. Berlanjut langkah demi langkah khutuwatis syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhs, syakhsiyah yang dia bela tadi. Ya ma'syarat talabatil ilm, waspadai khutuwatis syaitan. Nah, karena khutuwatis syaitan itu datang tanpa disangka dan tanpa dirasa. Di antara yang mendorong saya untuk berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tertentu, yang walhamdulillah durus di ma'had kita juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqih, usul hadis, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lughah, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah al-hadis, qiraatul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Walhamdulillah, yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin, Allahumma amin. Dan semoga amalan talabul ilmi yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyiat, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita, dulu mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz di antara al-asatidz al-afadil berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana. Kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Ali bin Hasan al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustadz yang bersama saya pada waktu itu, ya ustadz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita untuk tidak berbicara mendahului ulama, termasuk tentang Alil Halabi ini. Enggak ada ulama yang berbicara. Nah, kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama. Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya Ustaz, hal ini sangat penting. Apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini? Itu adalah kalam muta'addib, talibul ilm mutawadhi'. Nah, bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama Ustadz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fik, al-asatidah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustad, ana sebutkan al-ustad Qamar, al-ustad Usama, al-ustad Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka ustaz-ustaz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Murid Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustaz-ustaz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-Ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok, Al-Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin, Al-Ustaz Fauzan, dan yang lainnya asatidah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Muqbil. Dan Syekh dahulu menasehati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Alil Halabi. Oh iya Ustaz. Barakallahu fik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi. Dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi bin Hadi. Wa Syekh Muhammad bin Hadi. Dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama. Semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih, dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing, baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus amma yang langsung diberikan oleh syekhnya, mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat, ba'dal asr atau ba'dal maghrib. di kesempatan itu di hari Jumat antum jadikan waktu 1 atau 2 jam membaca fatwa ulama, fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam, usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lugha wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi zaman antum, manil mustaqimin wa manil munharifin? Maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum merasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita para asatidah bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana, mengambil faidah-faidah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian kecil waktu antum, untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Roja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, nah, diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abdad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari al-hizbiyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majelis ini sudah saya sebutkan, ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka inhiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnal Barbahari, pernah memiliki syarah tentang Al-Asma Was-Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan, ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah

memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat As-Syar'i Al-Mudadu Littatarruf pada tahun 2010, bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wa qabla ar-raddi ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an likhtilatil mafahim uqarrir. Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha baina as-salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi As-Salafiyin atau Salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi Salafiyah dalam permasalahan akidah? As-Sufiyah, Asy'ah Rafidah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Nah, ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan, bukan salah ucap ya, karena dia sudah mengatakan uqarrir, saya tegaskan, saya tetapkan annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-Salafiyah. Nah, siapa yang menyelisihi Salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufi ya misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah,
Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dan. Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Naam, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'assub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah. Padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan. Seperti permasalahan masail isbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'alal wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wat tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghuluwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd bain 'ammati ulama'i ahli al-qiblah ala ikhtilafi firaqiha wa madhahibiha. Seperti apa? Permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan isbat asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini ahlus sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih ahlus sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun.
Ini masalah aqidiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd warad, masih terjadi diskusi. Hakada? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum, permasalahan yang sudah selesai bahwasanya Jahmiyah man i'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi annal Qur'ana makhluk laisa kalamullah fa huwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd warad baina ulama ahli sunnah. Ya Al-Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah Al-Barbahari? Yang di sana disebutkan masail aqidiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh Al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka ya Al-Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan uluwallah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd warad, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatsah dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini as-sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummal mu'minin bizzina wal fahisha. Ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd wa rad. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap wulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini la yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin min al ashkal wa bi ayyi halin min al ahwal lidda'i ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadza alimul lisan, hadzal rajul alimul lisan ya ikhwan, intabihu intabihu barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asyairah wa ghairihim, adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan Al-Halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul al-usulis salafiyah,
wa huwa mukhalatatu ahlil bid'i wal ahwa. Karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama as-salafunas salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm.

0: tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita ana dan antum as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya ana dan antum al-fitan ma dhahara minha wa ma batan al-kabira was-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Melanjutkan kajian kemarin atau sebelumnya, dari silsilah nasihat untuk kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus, bahwa kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam akhir-akhir ini di banyak penjuru dunia termasuk di negeri kita ini tidak lain disebabkan berpalingnya banyak dari umat Islam dari aturan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah kita sebutkan beberapa dalil terkait permasalahan ini. Sebaliknya, ketika umat ini mau berpegang kepada Al-Qur'an was Sunnah, mengutamakan dan mengedepankannya di atas segala aturan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman hidup, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berkomitmen, bersungguh-sungguh kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala teori, segala sistem, logika dan tawaran-tawaran solusi dari selain wahyu Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dalam ayat ini ada dua jenis manusia, dua jenis komunitas dalam menyikapi

0: aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan, atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, kata Allah, fala yadhillu, maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya, tidak akan tersesat. Barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat, akan terbimbing. Politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat, aman, tentram, akur, bersaudara, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam. Tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak pula dia akan celaka, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya, ini persyaratannya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah. Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi, yang itu adalah agama. Mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat, datangnya dari musuh-musuh kita, yang Allah katakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahlul kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kaum kuffar. Itu yang mereka inginkan, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai. Saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain, mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang semestinya ketika telah berkuasa seorang pemimpin dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya, sehingga tidak pernah kondusif, tersibukkan oleh percekcokan. Demikianlah demokrasi memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan, saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika, memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini, mana ada negara tentram, tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh, yang menerapkan demokrasi? Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi memediasi umat untuk menjadi seorang munafik, untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan syariat Allah, mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah, sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Apa syariat Allah? Al-Quran, As-Sunnah. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang serba mencekam, sebagai bala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kita. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, yakni di dunia ini, bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal. Syariat Allah dalam perekonomian, Allah melarang keras dan melaknat, mengancam muamalah ribawiyah, jual beli dengan sistem ribawi. Malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai, dibiarkan begitu saja dan dipromosikan, menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, Takutlah kalian kepada Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama takut kepada Allah. Siapapun anda, dimanapun dan berposisi sebagai apa anda, ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi, dibiayai, dipermudah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa yang riba, jual beli yang riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengumumkan peperangan, Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita. Sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, sungguh mereka telah berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa, kekuatan mana, kepandaian yang mana, strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Syariat Allah diinjak-injak. Pembunuhan di sana sini, sebagaimana telah disebutkan, sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya, seorang ibu membunuh anaknya, atau sebaliknya. Yang kita ini sudah pening dan capek mendengar berita-berita itu. Kenapa sebabnya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang mencekam. Ya, sekarang kita rasakan kehidupan mencekam itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kutiba alaikumul qisas fil qatla, ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam pidana pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Diterapkankah? Diterapkankah syariat Allah ini? Diamalkan dan dipraktekkan? Jawabannya tidak. Hukum qisas yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun, sungguh pada penerapan hukum pidana qisas ada jaminan kehidupan bagi kalian. Artinya, kalau tidak diterapkan, tidak diamalkan, dikalahkan dengan logika-logika dan teori-teori selain Islam, maka enggak ada jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Percayalah kepada Allah, wahai saudaraku, Zat yang menciptakan kita dan tahu karakter kita, yang menciptakan kita serta tahu titik kelemahan kita. Karenanya Allah menerapkan hukum-hukum tersebut. Jangan mencari dan berpaling, mencari selain hukum Allah dan berpaling dari ketentuan syariat Allah. Hancur kita, hancur kita. Boleh Amerika dengan segala sekutunya mengancam kita, tapi jangan Allah yang mengancam kita. Boleh Uni Soviet dan Cina yang komunis mengancam kita, membuat kita takut, silakan. Tapi selama kita masih bersama Allah dan Allah masih mau menolong kita, maka kita tidak sedikit pun gentar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tidak menolong kalian, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, jika Allah telah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan kekuatan manapun, kekuatan mana dan siapa yang mampu menolong kalian selain Allah? Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan di ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, mari kita dengarkan bersama wahai kaum muslimin Indonesia secara khusus dan kaum muslimin dimanapun yang mendengar nasihat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini, kemenangan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan wibawa, kehormatan agama yang telah Allah ridhoi untuk kalian. Agama yang Allah telah ridho untuk menjadi agama dan sistem hidup bagi kalian ini. Dan pasti Allah akan kokohkan, atau pasti Allah akan gantikan perasaan takut yang selalu mencekam mereka, menghantui suasana hidup mereka, dengan kondisi yang aman, stabil. Mereka beribadah hanya kepadaku satu-satunya, dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita beramal saleh, beriman dengan benar sebagaimana iman yang Allah minta? Kenyataan menjawab, kondisi dan realita umat Islam menjawab bahwa kita belum beriman dengan sebenar-benar iman yang Allah minta dari kita. Silakan kalian pelajari, kenapa sampai kita ini belum beriman dengan sebenar-benar iman dan sejujur-jujur iman? Bagaimana tidak? Sementara peribadatan kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam berbagai bentuk ibadah terus dilakukan. Ada yang berangkat ke Pulau Sumatera hanya untuk memberikan penghormatan kepada sebongkah batu yang dianggap karamat dan mengandung barokah. Ini adalah perbuatan syirik. Telah menjadikan batu tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diharapkan perlindungan, diharapkan karamah dan barokah dari Allah, juga diminta barokah dan karamah perlindungan dan keselamatan itu dari sebongkah batu tersebut. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Belum lagi ritual-ritual adat yang mayoritasnya adalah peninggalan-peninggalan agama selain Islam. Keyakinan-keyakinan peninggalan agama selain Islam yang pernah hidup di negeri ini dipelihara, dipromosikan, dilestarikan dengan istilah dan propaganda bahwa ini adalah dalam rangka melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Tidak ada budaya manapun dan bangsa manapun yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan wahyu Allah, harus tunduk dan terkalahkan oleh syariat Allah. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami." Segala urusan, segala perkara jahiliyah, yakni segala urusan selain Islam yang tidak datang dari syariat Islam, terletak di bawah telapak kakiku. Harus rendah. Harus di bawah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, dan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Jangan kita tergiur oleh janji-janji konglomerat-konglomerat yang menjanjikan sekian triliun dan sekian triliun, atau posisi ini dan posisi itu, kemudian membuat anda lupa terhadap janji Rabbul Alamin, janji pencipta alam semesta dan yang memilikinya serta mengaturnya dan memberi rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya luput atau lepas dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia itu mudah berkhianat. Manusia itu boleh sekarang dia punya atau memiliki benda dan harta, tapi mungkin besok atau dalam sekejap semua itu hilang dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dijanjikannya kepada anda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kenapa tidak anda percaya dan tidak mau beriman terhadap janji Allah? Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah dan bertaubatlah. Cepat, cepat. Allah memanggil kita, cepat. Jangan sampai kita hancur. Cepat kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kekuatan kufar. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan yang akan membuat makar terhadap negara ini. Baik makar yang telah ditampilkan secara terang-terangan atau yang masih dalam proses persembunyiannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan berretorika. Jangan berbangga dengan logika. Tidak ada kecuali syariat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai jalan keluar bagi kita sebenarnya. Kalau sempat kita sebutkan, kita umat Islam silau dengan demokrasi. Coba kita lihat sekarang negara-negara yang berdasarkan demokrasi, terjadi pertengkaran, terjadi kemerosotan keamanan, terjadi atau meningkatnya eskalasi pencurian, perzinahan, pembunuhan di negeri mereka semua. Sementara orang-orang kafir mentertawakan kita. Demokrasi yang menyatakan bahwa hukum itu di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas, itu adalah sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kalau mayoritas menginginkan kemungkaran, kalau mayoritas menginginkan dibebaskannya minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka wajib dihormati. Demikian suara demokrasi, sementara syariat Allah tidak demikian. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang bismillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin, Allah memberikan jalan keluar dan solusi bagi pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada syariat Allah dan mendapatkan hidayah yang terbimbing darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: على آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidhatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidhatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imma, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bida'i wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrasahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafunas salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaykum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari al-karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal al-Syeikh Rabi al-Madkhali, semisal al-Syeikh Ubaid al-Jabiri, semisal al-Syeikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, semisal al-Syeikh Salih al-Fauzan, dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya, terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah namak sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'asyara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun, banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar. Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun, waktu akan menjelaskan kepada kita. Perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa'iyakum. Di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman. Risalat Amman. Apa itu risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok al-firaq ad-dallah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman.
2: dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka. Tidak merasa canggung, tidak merasa malu. Duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen amman. Apa isi dokumen amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila demokratiyah wal hukum bil qawanin wad'iyah. Isi daripada dokumen amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-Munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-Muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita

untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majelis-majelis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya. Menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang dai duduk di sebuah majlis dengan ulil absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiyah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama'i thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama'i thiqat. Kemudian, wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman. Yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana, wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallah azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibut tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillahi taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam ayatnya, waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah apakah kalian bersabar. Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar, yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya, atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya, atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak, di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah. Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah wajib terkait hak-hak ulama. Apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama? Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun. Apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila wa fitnah bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan, atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu. Apakah ahli sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya? Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya, menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolak ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran, enggak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini, kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmun nafi', terusus buat kita. Ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini, bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya. Wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَادَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allahumma ja'alni wa iyyakum min alladhina sadaqu wa la yaj'alni wa iyyakum min alladhina kadzabu. Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka. Diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian. Diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini di antara hikmah. Terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. kalau enggak besok lusa. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah, kunu qawwamina lillah, na'am, syuhada'a bilqist, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far al-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibn Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, ya'ni bidzalika jalla sana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum alqiyamu lillah syuhada'a bil'adl fi awliya'ikum wa'adaikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam, Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahda la li gharadin minal aghradid dunyawiyyah. bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah. Karena sesuatu nilai duniawi. Banyak bentuknya nilai duniawi itu. Tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak. Tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil, fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana, min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min auliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, auliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya. Karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya, ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil, tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia enggak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. Tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, ya, sehingga akhirnya dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil, sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan, menimbulkan problem yang semakin meluas, menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia, karena misalkan pernah istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian enggak bersikap adil, tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu. Enggak mau dia menyatakan benar. Tidak mau menyatakan si fulan ini benar.
2: mau nyatakan tidak atau menyatakan salah juga enggak berani karena ini orang pada tahu, tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan. Persaksian dia dibutuhkan. Diam dia. Pura-pura enggak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil.
1: Qala wala, kata Imam At-Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian, karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian, sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraah, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Ah, awas kamu nanti suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. Muncul itu, luka lama itu. Virus tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siapkanmu akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaqul haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. Muncul. Infeksi tersebut. Nah ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Nah, waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ila Allah. Kita semua butuh, fakir kita ini kepada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah dari syurur anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Jangan berhenti meminta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus dari waktu ke waktu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahaba. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh raghbah, harapan pertolongan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahbah, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan. Biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat
2: di antara kita ini sekarang kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan at-tasbirun. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan kepandaian, kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya enggak cepat memahaminya, enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Kalau ditanya jawab. Muncul di hati ihtiqar, meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu, innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan sekedar alimun tetapi khabirun bima ta'malun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia hubungannya, semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu akh yang masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun. Disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya. Karena kebaikan akhlaknya. Diuji oleh Allah. Dilihat sejauh mana sikap dia. Apa yang di hati dia. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang, yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi, itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddattu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian, batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian, teman-teman kalian, murid-murid, guru-guru kalian, orang tua kalian, anak kalian, semuanya ini auliya'ukum. Liwilayatihim lakum, dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, Bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alaih. Wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah. Walau kana kafiran aw mubtadi'an fa innahu yajibu al-'adlu fihi wa qabulu ma ya'ti bihi min al-haq li'annahu haqqun la li'annahu qalahu wa la yaruddu al-haqqa li ajli qawlihi fa inna hadha dhulmun lil-haq.
0: Kata beliau menjelaskan makna wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Maka sebagaimana kalian bersaksi, membenarkan, menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang gak jelas. Sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah gak suka keboliman. Dan agama kita ini, hadzal din, mengharamkan adz-dzulm. Qala rahimahullah. Dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujah terhadap musuh kalian, sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran aw mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibu al-'adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi' tersebut. Wa qabul ma ya'ti bihi min al-haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya. Walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi', tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah hak. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu. Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya. Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. La linnas wala min ajli an yuqal. Bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La. Kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah. Memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah was-salamah, terus minta kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ. Berlindung kepada Allah. Terus berdoa. لِأَنَّهُ حَقٌ لَا لِأَنَّهُ قَالَهُ. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang itu al-haq. Ya memang diterima. Walaupun
2: itu dari musuh kita. Kenapa? Karena al-haq. Loh, kenapa kamu terima al-haq dari si mubtada itu? Ya biar kita dikatakan adil. Lah, bukan. Karena memang Allah memerintahkan kalau itu hak pun terima. Nah.
1: Wala yaruddul haqqa li ajli qauli, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi. Yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustaz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita. Kemudian kita tolak al-haq. Karena itu, berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan, atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Nggak sabar berarti dia. Dia nggak sabar. Mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya. Menginjak-nginjak hawa nafsunya. Nggak sabar dia. Qala fa inna hadza zulmun lil haq,
2: karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri.
1: Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'diluhu aqrabu littaqwa, ay kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih kana dhalika aqraba litaqwa qulubikum fa in tammal 'adlu kamulatit taqwa.
2: Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya.
1: Qauluhu innallaha khabirun bima ta'malun famujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha, saghiriha wa kabiriha, jazaan ajilan wa ajila.
2: Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian. Yang baik ataukah yang buruk. Yang kecil ataukah yang besar. Balasan, baik balasan yang dipercepat datangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipercepat, yakni di dunia. Macam-macam balasannya di dunia. Bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq. Kamu tolak al-haq itu. Bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya. Di dunia, dia menjadi sesat. Manhajnya menjadi buruk. Akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. Gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, menzalimi al-haq, menzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jazaa' ajil. Balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzan billah. Kita menjadi takut. Allah maghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan segala kejelekan kami. Kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau beri hidayah kepadanya. Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat. Dan itu pedih, itu menyakitkan.
1: Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita, menjadikan Allah jadikan sebagai ilmu
2: yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji. Kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita, kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib ana, ana akan balas nih. Subhanallah, tidak lagi menjadi lillah. Yang Allah perintahkan apa? Kunu qawwamina lillah. Ketika sudah tidak lillah, intisaran linnafs, dalam rangka membela diri, akhirnya sulit untuk menjadi syuhada bilqist. Sulit. Dia akan berusaha keluar dari al-qist, keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lil haq wa la intisaran li dinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran lin nafs, dalam rangka membela diri, balas. Subhanallah. Secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah. Tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bilqist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir al-adillah, karena tidak lagi lillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwa, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.
3: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau

Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Alil Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin, barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Alil Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Alil Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal-Imam al-Utsaimin, naam, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Nah, tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Alil Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran.

0: Tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya. Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'immah kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukumah, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaeda. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talibu laisa huwa talib ilm fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan, apakah terucap dari dia dalam jawabannya, wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wa la minhu fa huwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu alaiha wala nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan, Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilul khawarij wa aqwalahu aqwalul khawarij, atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. Bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, "Ahsibuhu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan." Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wassana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang Bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Masyaallah, demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Alil Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan, konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah As-Salafiyah Baina At-Turuq As-Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah Wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah, hadzal rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah, ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah, karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wa dhalalat. Dengan pakaian ini mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin, bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin, karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi, pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan,
1: wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina ala ihtiram madzahibid din بفكرته الأساس يدل على سلامة صدور أولياء أمورنا وعظم رغبتهم بالخير ونقاء قلوبهم ولا نزكيهم على الله زادهم الله توفيقا.
0: Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus.
1: Intabihu ya ayyuhad du'at, wahai para da'i, ayyuhal asatidha, ayyuhat talabatil ilm.
0: Hati-hati, ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kata Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madzahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka, wala nuzakkihim ala Allah, ini kalimat pujian, dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, la. Madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, Madhab Zaidiyah, Madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kalbu dia, atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun as-salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kalbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Alil Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Alil Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustaz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah. Tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali Al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya, wal iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yanbaghi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yanbaghi at-tahdhir lal madh, yang semestinya terjadi adalah tahdhir bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dhun nas yudafi an hadhil fi'ah ad-dallah wa yaqul bi janibi ma hasala minhum min hadhil a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudzkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaf al-amwal wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Ma lahum hasanat zahirah, mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadha yakunu mithlahum, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Taro hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi', adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalal Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Ali Al-Halabi Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalal Fauzan adalah ma'khudh wa mustanbath min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah, bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum. Tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbul zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin dan ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya.
3: yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, jadi digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wa fi kullil majalat wal-amal ala zar'i روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya. Jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah, kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa? Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Nah, yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad al-Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahdzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahdzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdzir dengan mengucapkan wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah maka kami tadi yang disebut ulama Yaman itu menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini serta meninggalkan seluruh majelis-majelis dan muhadharah-muhadharahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wathiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Huthiyin, walaupun kaum Huthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayy tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma' konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Al-Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia, semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh, wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Al-Imam tetap berpegang teguh. Tidak peduli Syiah khianat. Yang penting tidak khianat terhadap dirinya. Yang penting tidak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Al-Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad Al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Al-Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Al-Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya kita sudah membaca pernyataan Muhammad Al-Imam, fa uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal, uhadzir ahlal Yaman khususan wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah. Masuk lagi ahli sunnah wal jamaah, padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah. Kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan makbar, itu urusan kamu di makbar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana.
4: Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan, wa hadza ma qama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam 'asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah. Dan inilah yang diterapkan

Ya, ma ikhwaniha min dual tahaluf diddal Houthiyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyin. Nah. Fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat 'asifatil hazm. Dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah Asifatul Hazm, setelah penyerangan Asifatul Hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar Asifatul Hazm di bawah pimpinan negara Tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta tasira 'ala qalbayni. أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya. Nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu, dan berbagai yang lainnya, logika. Akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Ya, sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahlus Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah. Memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya,

0: masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan soleh. Nah, وهذا سيكون بإذن الله على أيدي الأقلاء والنصحاء والأمناء. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha yang selalu memberi nasihat, al-umana orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal umana konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wa Syekh Al-Mufti Abdul Aziz Al-Syekh tidak termasuk nusaha wal uqala wal umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min ha'ula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah, والذين يقدمون المصالح العامة على المصالح الشخصية, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Nah, ittaqillah, dan kami menasihati Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam
1: katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, kajian kita di pagi hari ini sebagaimana kemarin telah disebutkan akan membaca beberapa fatwa dan aqwal Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam bantahannya terhadap salah satu khawarij al-asr, neo khawarij yang dikenal dengan at-ta'ifah al-haddadiyah. At-ta'ifah al-haddadiyah terkait tentunya Taif al-Haddadiyah memiliki beberapa usul mubtada'ah, pokok-pokok pikiran yang bid'ah seputar masail al-iman, seputar permasalahan-permasalahan keimanan. Di antara masail tersebut sempat kita membahasnya pada beberapa pertemuan yang lalu, antara lain mereka memvonis orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa al-iman lahu aslun wa far'un, iman itu memiliki pokok, inti, dan memiliki cabang, dan bahwasanya al-amal itu adalah cabang dari keimanan, mereka memvonisnya sebagai murji'. Ini salah satu usul al-mubtada'ah, pokok-pokok dan prinsip pemikiran al-haddadiyah yang bid'ah, dan kita sudah tahu jawabannya dalam pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana bantahan ulama sunnah, bagaimana aqwal ulama sunnah tentang permasalahan ini. Kedua, mereka mengharuskan untuk mengucapkan dalam definisi atau ta'rif al-iman, bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Dalam pandangan Al-Haddadiyah tidak cukup sampai di sini, harus dilengkapi dengan wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'un. Sudah dijelaskan oleh Syekhna Rabi' bahwa akidah ahli sunnah mungkin al-iman itu turun berkurang dan berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun, tetapi mengharuskan menyebutkan kalimat ini dalam definisi, kalau tidak maka dia murji', ini salah satu prinsip al-haddadiyah yang mubtada'ah. Nah, karena menyelisihi prinsip salaf. Yang ketiga, di antara prinsip bid'ah kelompok al-haddadiyah adalah yang tidak mengkafirkan tarikus salah tasahulan au kasalan, disebabkan sikap bermudah-mudahan atau malas. Yang tidak mengkafirkan tarikus salah dengan sebab ini, maka dia adalah murji'. Itu dalam pandangan Al-Haddadiyah. Nah, apakah demikian ulama ahli sunnah? Nah, ini salah satu masalah dari sekian masail yang qamal kibar, kibar a'immatis sunnah, bi nafihi an ilmiddin. Salah satu masalah yang para ulama kibar bangkit untuk membantahnya dalam rangka membersihkan dari ilmu agama segala yang mengotorinya, segala bid'ah yang dimasukkan ke dalamnya. Dan tidak bisa melakukan ini kecuali al-kibar, al-udud. Seorang talib ilm ketika membaca syubhat mereka kaumul khawarij, dan jangan mencoba, dia akan, atau besar kemungkinan dia akan jatuh dalam syubhat itu. Illa yasha Allah. Maka sekali lagi talabatul ilm, yasta'id billahi azza wa jal, berlindung kepada Allah. Ini yang pertama, dari al-fitan. Nah, yang kedua, jauhi asbabul fitan. Jauhi asbabul fitan, fala tasma' li ahli al-bid'ah. Jangan kau mendengarkan ucapan ahli al-bid'ah, ucapan lisannya maupun ucapan dalam bentuk tulisan. Jangan mencoba. Jangan ada seorang merasa aman, merasa mampu, ana mau coba. Apa yang dikatakan oleh masyayikh itu apa benar sih, mau ana lihat sendiri. Jangan coba-coba. Ya, ini yukhalif manhaj salaf. Salaf dulu ketika Ahmad, Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri mentahdzir dari ahli bid'ah, wa antabihu la tujalisu wa la tasma'u minhum, langsung mereka sam'an wa ta'atan. Enggak ada yang mau coba, ini enggak boleh taklid. Kita mau coba, mau lihat sendiri, mau dengar sendiri. Maka berapa banyak orang yang semisal ini akhirnya sekarang dia menjadi mubtadi'. Barakallahu fikum. Ya talabatul ilm, i'rifu qadra anfusikum yarhamkumullah. Ketahuilah kadar diri kalian, pasti Allah akan merahmati kalian. Barakallahu fikum. Wa syaikhuna Rabi' al-Mujahid sampai umur tuanya ini tetap menulis tulisan yang tidak mampu ditulis oleh orang yang masih sehat badannya. Barakallahu fikum. Yang masih muda sekalipun. Nah, tulisan yang akan kita baca ini ditulis oleh Syekh setahun yang lalu. Berarti umur Syekh pada saat menulis ini 84 atau 85 tahun. Nah, kita umur 60 tahun belum tentu memiliki kekuatan pikiran, daya ingat, kemampuan mencerna sebuah ucapan, menangkap syubhat-syubhat yang ada padanya. Hafizallahu ta'ala wa ra'ah, masallallah ayakhtima lana walahu bihusnil khatimah. Di antara syubhat al-haddadiyah terkait syubhat hukmu atau hukmi tarikis salah, mereka memiliki tamhidat, peruluh-peruluh, mukaddimah-mukaddimah untuk sampai pada vonis yang mengatakan berkeyakinan bahwa tarikus salat takasulan atau tasahulan, dikarenakan malas atau bermudah-mudahan, tidaklah kafir. Mereka adalah murji'ah, mereka meletakkan pondasi-pondasinya. Nah, seorang talib ilm sangat butuh kepada ulama al-akabir untuk mengetahuinya. Qala, antara lain di sini, dan ini panjang sekali, mungkin akan menyita dari kita beberapa majlis. Nah, dan ini salah satu thamarah belajarnya kita kutubul mutaqaddimin. Ana sudah berulang kali mengingatkan bahwa yang belajar kitab asy-syari'ah, al-Iban al-Ibni Battah, usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah lil Barbahari, bukan kita orang pertama. Sebelum kita sudah mendahului talabatul ilm sebelum kita, kepandaiannya di atas kita. Tapi sekarang dallu wa adallu ghairahum. Kenapa? Al-iqtirar bin nafs. Gurur. Dia tertipu dengan kepandaiannya yang fata morgana itu, dan akhirnya mulai meremehkan durus ulama, lebih-lebih yang sejawat dengannya dia merendahkan ilmu mereka, meremehkannya, yatakabbar alaihim. Nah, barakallahu fikum, intabihu ya talabatul ilm. Di sini Syekh menyebutkan, menukil tentunya kaul mereka, kemudian dibantah, dinukil lagi, dibantah lagi, terus demikian. الشيخ يقول قال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. كتاب ini berjudul وقفات مع بعض تلبيسات وجهالات عبد الحميد الجهني. Kritikan-kritikan, bantahan terhadap tipu daya dan kebodohan-kebodohan Abdul Hamid Al-Juhani. Abdul Hamid Al-Juhani ini salah satu dari Khawarijul Asr, dari kelompok Al-Haddadiyah. Kalau dulu ada Nafi' bin Al-Azraq, ada Al-Hasan bin Saleh bin Hay, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari Ru'us Al-Khawarij, wa minhum Abdurrahman bin Muljim, barakallahu fikum, al-hafidhul kabir lil-Qur'an, mudarrisul Qur'an, kharijiyun minal khawarij. Fa di zaman ini antara lain adalah Abdul Hamid Al-Juhani. Kalau membantah khawarij macam Usama bin Laden, Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'ashir, Imam Samudra, dan yang misalnya, hadha amrun sahal jiddan, gampang sekali syubhatnya. Tapi perhatikan ini baik-baik. Mereka bukan jenis khawarij yang kemudian mengajak untuk berdemo, terang-terangan mengkafirkan bulatil umur. Lah, khawarij itu madzhab, bermadzhab-madzhab. Nah, ini antara lain ada salah satu madzhab al-khawarij muncul di zaman ini, di era ini, ya. Barakallahu fikum. Yang diberi nama oleh para ulama dengan al-haddadiyah. قال فما رأيت مثل فرقة الحدادية في الدعاوى الباطلة والعناد والمكابرة وقلب الحقائق. Aku, kata Syekh, belum melihat kelompok semisal Al-Haddadiyah ini, di dalam klaim-klaim dusta dan memutarbalikkan fakta. Perhatikan, hati-hati, barakallahu fikum. Qala famin da'awi al-batila qaw'na'am qawlu hadha al-juhani fi muqaddimat maqalihi hadha. Pernyataan al-juhani ini dalam muqaddimah tulisannya, amma ba'd fa inna min ghurbatis sunnah fi hadha az-zaman al-mutaakhir. Perhatikan, dia menisbatkan dirinya min ahli sunnah. Nah, bahwasanya kata dia, kata Abdul Hamid al-Juhani, di antara keasingan sunnah di zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, anna ba'dha al-masail allati ajma'a 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat-tabi'in sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara. Adalah sebagian permasalahan yang para salaf telah berijma. Perhatikan, hadal Juhani menyatakan salaf telah berijma. Nanti Syekh akan membuktikan benarkah salaf telah berijma ataukah dusta. Ya talabatul ilm, siapa yang membongkar ini? Alim. Kita enggak mampu. Aqul, kita tidak mampu. Barakallahu fikum. Qala ajma'a 'alayha as-salafus salih. Perhatikan kalimat as-salafus salih. Min as-sahaba wat-tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in. Salaf atau bukan salaf? Al-Juhani mulai memasang talbis. Ajma'a 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat-tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in ya al-Juhani. Tabi'ut tabi'in amsal Malik ibn Anas al-Thawri al-Auza'i Hammad ibn Zaid Ayyub al-Sakhdiyani Hammad ibn Salama hum salaf awla. Barakallahu fikum. Perhatikan kata demi kata. Syekh Rabi melihat membaca ini ya, menangkap ini. Qala sara al-khilafu fiha khilafan mu'tabara. Khilaf setelah ijma'nya para salaf tadi menjadi khilaf yang mu'tabar, kata al-Juhani. Kif ini? Menyelisih ijma' as-salaf. Apa hukumnya menyelisih ijma' as-salaf? Akan digiring oleh dia. Bal sara al-qawlul mukhalif liijma'i salaf huwa al-qawlur rajih 'inda ba'dhi man yantasibu ila sunnah. Bahkan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma'us salaf menjadi pendapat yang rajih di sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, bukan ahli sunnah, menisbatkan dirinya kepada sunnah. Demikian bahasanya al-Juhani, bahwa qaul yang menyelisihi ijma' as-salaf menjadi qaulur rajih. Jadi ijma' ditinggalkan, ada qaul baru malah dipilih menyelisihi ijma' as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, wa asbah man yad'u ila ihya' as-sunan wa fiqhi as-sahaba radhiyallahu anhum wa tarhil aqwal al-mukhalifati li aqwalihim ghariban ka'annahu ja'a bi bid'atin aw da'a ila dhalalatin. Bahkan menjadi orang yang menyeru untuk menghidupkan sunnah, mengajak untuk kembali kepada fikih sahabat, dan meninggalkan segala aqwal yang menyelisihi pendapat para sahabat, menjadi gharib, menjadi asing, menjadi seorang yang seolah-olah mendatangkan sebuah bid'ah atau seorang yang menyeru kepada dhalalah.
0: kata Al-Juhani. Wa hadza misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam bada' al-islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ini kata Al-Juhani seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya bahwa Islam dimulai dengan kondisi yang asing dan akan kembali asing seperti semula. Beruntunglah orang-orang yang asing. Akhrajahu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi perhatikan pernyataan Al-Juhani ini baik-baik. Syekh akan membantah biiznillahi ta'ala. Wa kama tasallata al-mutakallimun al-mubtadi'ah min ahdin qadimin ala masail al-aqidah fathabbatu masailahum al-mubtada'ah fil kutubi wal-rasail hatta nasiya ghaliban nas annaha masail muhdatha laysat min ulumis sahaba radhiyallahu anhum. Sebagaimana juga sebagian ahlul bid'ah sejak zaman yang lama mereka memaksakan beberapa masail akidah yang itu adalah masail mubtada'ah, masalah-masalah yang bid'ah, yang diada-ada, yang muhdatsah, memaksakan untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab dan karya-karya, sampai akhirnya mayoritas umat ini na'am menjadi lupa bahwasanya itu adalah masail muhdatsah, bahwa itu sebenarnya adalah masalah yang bid'ah, laisat min ulumis sahaba, bukan bagian daripada ilmu atau akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Perhatikan, ini ucapan besar yang akan menjadi sasaran nanti ulama kibar, bukan hanya ulama sekarang, bahkan al-a'immah turun temurun sejak dahulu kala akan terfonis dengan ucapan Juhani ini. Mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah murji'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Asy-Syafi'i, wa Malik, wa Ibnu Qudamah, wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, na'am, wa yang lainnya dari a'immah, bahwa mereka adalah mubtadi'ah, yukhalifuna as-sahabah. Yang la yukhalifu as-sahabah adalah Al-Juhani ma'a firqatihi Al-Haddadiyah. Nah, indah sekali bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Qala asy-syekh fa fi hadzal maqta' min al-ajaib. Pada cuplikan ini terkandung berbagai ajaib, keanehan-keanehan. Al-awwal qala asy-syekh undur qasrahu as-salaf 'ala as-sahaba wa at-tabi'in. Perhatikan, dia membatasi kalimat as-salaf pada as-sahaba dan at-tabi'in. Perhatikan kata Syekh. Wa hadha amrun khatir tafta'iluhu al-firqatu al-haddadiyah. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang diada-adakan oleh kaum al-haddadiyah ini. Li isqab man ba'da as-sahaba wa at-tabi'ina min as-salafi as-salih wa dafni juhudihim fi raf'i rayatis sunnah wa hadmihim lil bid'i wa dahri ahliha wa bayani dalalihim firqatan firqah. Kata Syekh, naam, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang dimunculkan oleh kaum al-firqah al-haddadiyah ini dalam rangka untuk menjatuhkan generasi yang setelah sahabat dan tabi'in dari kalangan salafus salih, dan serta untuk mengubur perjuangan mereka, ulama yang datang setelah ahdi sahabat dan tabi'in, yang mereka itu benar-benar mengibarkan bendera sunnah dan merobohkan, menghancurkan bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus, serta mereka para ulama tersebut setelah ahdi sahabat dan tabi'in, mereka juga menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah firqah demi firqah. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Battal Ukbari Murji, hadithu wala harad, sebutkan dari ulama, deretan ulama sunnah atas kaidahnya al-haddadiyah ini tadi, dan bahwasanya salaf dalam pandangan dia, dalam ucapannya ini, terbatas sahabah wa at-tabi'in. Padahal kita tahu yang namanya salaf itu adalah al-qurun al-mufaddalah al-thalatha. Nah, yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La yazalu an-nas fi khairin ma dama fihim man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'a man ra'ani. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihatku, yakni para sahabat, dan selama pula masih ada di tengah mereka orang-orang yang melihat, generasi yang melihat, generasi yang melihatku, yakni tabi'in. Dan kata Rasulullah, selama masih ada di tengah mereka orang-orang atau generasi yang melihat, orang-orang yang melihat, yang melihatku, yakni tabi'ut tabi'in. Wa minhum ha tilkal asma' an-nayyirah, nama-nama yang mulia, yang agung. Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Al-Auza'i, Imam Asy-Syami rahimahullahu taala. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, barakallahu fikum. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyayna, Ayyub as-Sakhdiani. Mereka termasuk generasi salaf. Kenapa Al-Juhani membatasi kalimatnya bahwa fi qawlihi ajma' alaihi salaf as-salih min as-sahabah wa tabi'in, kemudian tidak melanjutkan wa min atba'i tabi'in? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dari atba'u tabi'in banyak deretan ulama yang berkeyakinan bahwa tarikus salah tasahulan wa takasulan laisa bikafir. Faham tum? Nah, ini syubhatnya dia. Wallahi ya ikhwan, semoga Allah memanjangkan umur Syekhina Rabi dalam difa'anis sunnah, dan kalau seandainya beliau meninggal dunia, Allah lahirkan alim yang berikutnya yang akan tampil nam membela sunnah, menghancurkan syubhat ahlil batil. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala, ini yang pertama. Antum sudah mendengar satu poin kesesatan Al-Haddadiyah yang diwakili oleh Al-Juhani, Abdul Hamid Al-Juhani. Nah. Barakallahu fikum. Yang kedua, da'wal ijma' ala kufri tarikis shalah. Dia mengklaim telah terbentuk atau terjadi ijma' konsensus tentang kufurnya, kekafiran tarikus shalah. Benarkah demikian? Nah, barakallahu fikum. Ini akan dibahas secara ilmiah oleh Syekh. Wa hadhihi ad-da'wa la tathbutu 'anil sahabah. Klaim ijma' ini ya, tidak sah penisbatannya kepada sahabah, apalagi yang sesudahnya, tabi'in, lebih-lebih tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Qala fa in kana yuridu bi da'wal ijma' ma qalahu Abdullah bin Syaqiq. Kalau yang dia maksud dengan ijma' sahabat adalah apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, faqad bayyana dha'fa hadhihi ad-da'wa. Kami telah menjelaskan, kata Syekh, kalau itu yang dimaksud, dhaifnya, lemahnya klaim ini tadi dari ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Undur al-maqalat al-athariyah fi ar-radd 'ala tashghibat al-haddadiyah, silakan lihat risalah dengan judul ini tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti itu ada judul khusus membahas antara lain tentang athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Semoga nanti ada waktu membahas tentang athar Abdullah bin Syaqiq yang mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat nabi tidak memandang sebuah amalan kalau ditinggalkan menjadi merupakan suatu kekufuran kecuali salat. Nah, Barakallahu fikum. Nanti akan didudukkan tentang permasalahan ini. Qala rahimahullah. Laqad aktsara al-haddadiyah min da'awi al-ijma' allati la tathbut. Terlalu sering al-haddadiyah mengklaim, memunculkan klaim-klaim ijma'. Sebentar-sebentar ijma', sebentar-sebentar ijma' salaf. Dalam permasalahan ini telah ijma' para sahabat atau ijma' salaf. Benarkah demikian? Barakallahu fikum.
1: Qala hafizahullahu ta'ala wa qad radda as-salafiyuna hadhihi ad-da'awi. Undur kata Syekh Aqwal ats-Tsiqat, yani kitab Aqwal ats-Tsiqat fi raddi da'awi sahib al-hammamat li Syekh Ahmad az-Zahrani. Faqad fannada hadhihi ad-da'awi da'awa kullaha bil adilla wal barahin. Syekh Ahmad Zahrani, na'am, kita sering berjumpa beliau di Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, menulis sebuah karya membantah klaim-klaim ijma' yang dilakukan oleh al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Nah, dan sempat anda katakan hajurin mulai sekarang ya, menampilkan, menukil ucapan-ucapan al-Haddadiyah. Intabihu ya ikhwan, bid'ah itu tajurru ukhtaha. Dia akan menyeret bid'ah yang berikutnya. Seorang jatuh dalam bid'ah, di situ mulai dia semakin jauh dari taufiq minallah azza wajal, dan akan jatuh kepada bid'ah berikutnya illa man rahima rabbuh. Nah, barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh sebuah bid'ah, jangan menganggap remeh sebuah perkara muhdats. Intabihu, barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullah. Naam, qala Syekh hafizahullah ta'ala, fada'awi al-haddadiyah lil-ijma' yasduku alaihi ma naqalahu al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa ahlul hadith anil imamaini Ahmad wa Syafi'i. Naam, ini Syekh ingin menyebutkan sekarang bahwa klaim-klaim, pengakuan-pengakuan al-Haddadiyah tentang adanya ijma, sebentar-sebentar ijma, sebentar-sebentar ijma, ya, lebih tepat ucapan atau syubhat mereka ini, na'am barakallahu fikum, untuk diterapkan kepada mereka ucapan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Na'am, Ibnu al-Qayyim dan yang selain beliau juga menukil pernyataan al-Imam Ahmad dan Syafi'i rahimahullah tentang masalah ijma. Bagaimana sih mereka menyikapi pengakuan adanya ijma, klaim ijma. Qala huna walamma, na'am, walam yakun. Di sini qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in khilal kalamihi an usul al-Imam Ahmad, di tengah-tengah penjelasan beliau tentang usul al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala walam yakun yuqaddim 'ala al-hadith as-sahih 'amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qawla sahibin wala 'adama 'ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi katsirun minan nas ijma'an wa yuqaddimunahu 'ala al-hadith as-sahih. Di antara prinsip Imam Ahmad, beliau tidak pernah mengedepankan sesuatu di atas hadis yang sahih, baik sesuatu itu dalam bentuk perbuatan atau ro'yu atau qiyas, ya, amalan seorang alim, ya, amalan suatu ulama di suatu daerah atau muslimin di suatu daerah. Nah, tidak pula mengedepankan ro'yu seorang alim di atas hadis yang sahih. Tidak pula Imam Ahmad mengedepankan sebuah qiyas di atas al-hadis sahih. Naam, wala adama ilmihi atau wala qawla sahibin. Tidak pernah pula Imam Ahmad di antara prinsipnya mengedepankan pendapat seorang sahabi di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Imam Ahmad di antara prinsipnya termasuknya dengan sunnah tidak pernah lebih mengedepankan atau mendahulukan ra'yu seseorang atau barakallahu fikum qiyas, bahkan qaul dan pendapat seorang sahabat
0: seorang sahabi berpendapat begini, Imam Ahmad tidak pernah mengedepankannya atau lebih mendahulukannya, lebih diterima dibandingkan hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan, wala adam ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an yuqaddimunahu ala al-hadits sahih. Tidak pula Al-Imam Ahmad pernah mengedepankan, ya, barakallahu fikum, pengetahuan beliau bahwa di permasalahan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Al-Imam Ahmad misalkan tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama tentang permasalahan ini. Enggak pernah beliau mengedepankannya, lebih mendahulukannya dibandingkan hadis yang sahih. Ana ulangi. Kadang-kadang seorang alim mengatakan, wala na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah. Kami tidak pernah mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad sangat tidak berani mengatakan telah berijma'. Maksimal yang dikatakan, la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah ini. Mungkin. Kenapa sifat wara'nya? Dia menisbatkan ketidaktahuannya itu terhadap dirinya. Ana atau kami tidak tahu ada khilaf dalam hal ini. Tidak berani dengan mudah mengatakan telah berijma. Telah berijma. Telah berijma. Nah, tapi mengatakan, la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kata Imam Ahmad dan yang semisalnya dari ulama mengatakan, la na'lamu khilafan, tidak seperti kita. Karena mereka yahfadzun al-aqwal hifdzan mutqinan, aqwal as-sahaba, aqwal ahli al-Kufa, aqwal ahli al-Baghdad, aqwal ahli al-Madinah, aqwal man sabaqahum min al-ulama, yahfadzun mereka itu. Qala Thawri kadha, qala Ibn Uyayna kadha, qala Malik kadha, qala al-Auza'i kadha, wa qala fulan kadha, wa qala as-sahabi fulan kadha, wa qala as-sahabi fulan kadha, wa qala ahli al-Kufa kadha, wa qala ahli al-Syam kadha, yahfadzun mereka itu. Barakallahu fikum. Bukan hanya menghafal adillah syar'iyyah Qur'anan wa sunnatan, bahkan aqwal al-a'immah. Kalau Imam Ahmad mengatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'ala, ini enggak mudah untuk diingkarin. Tapi bersama itu, di saat kondisi-kondisi tertentu dalam sebuah masalah, sebuah pendapat, beliau mengatakan ana enggak tahu khilaf dalam perkara ini. Tapi di situ ada hadis sahih menyelisih apa yang beliau ketahui. Dia mengatakan, ana enggak tahu adanya khilaf, tapi di sini ada hadis sahih. Beliau mengedepankan dan mendahulukan hadis sahih. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Imam Ahmad, kata siapa? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Qala rahimahullah, وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع. Atau sebelum itu Ibnu Al-Qayyim mengatakan الذي يسميه كثير من الناس إجماعا. Kondisi ulama mengatakan لا نعلم خلافا. Banyak pihak menamakan kondisi ini dengan ijma. قال الشافعي لا نعلم خلافا في المسألة. Datang yang berikutnya mengatakan ijma. Padahal Syafi'i hanya mengatakan لا نعلم khilafan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Ibnu Al-Qayyim mengatakan waqad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadzal ijma'. Al-Imam Ahmad mendustakan orang yang mengklaim ijma' dalam kondisi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Qala wa lam yasir taqdimahu 'ala al-hadits ats-tsabit, dan Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan kondisi ini tadi di atas hadis yang sahih. Kalau ulama semisal beliau sederajat dengan beliau menyatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, bersama itu Al-Imam Ahmad melarang untuk mengedepankan atau lebih mendahulukan dibandingkan sebuah hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau masalah itu sudah terjadi khilaf? Kalau ulama menyatakan qala al-jumhur fi hadhil mas'alah wa qala al-akharuna kadza, ذهب جمهور التابعين الى هذا وقال الاخرون كذا, berarti ada khilaf. Lebih-lebih tidak boleh dikedepankan di atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Rasul yang sahih ini dicampakkan. Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan sebuah kondisi yang seorang alim mengatakan la na'lamu khilafan di atas hadis yang sahih, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan masail waqa'al khilaf wa thabatal khilaf fiha? Telah terjadi khilaf dan ulama menyebutkan, memastikan telah terjadi khilaf, dikedepankan di atas hadis yang sahih, bahkan menuduh pihak lain dengan tuduhan dolalah atau bid'ah. Fahim tu, ya ikhwan? Qala rahimahullah. Wa kadzalika asy-Syafi'i aidan nassa fi risalatihi al-jadidah ala anna ma la yu'lam fihi bi khilafin la yuqalu lahu ijma'un. Begitu juga kata Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Syafi'i, tadi Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dengan tegas di dalam risalah beliau yang terbaru tidak membenarkan, ya, untuk disebut dan dikatakan sebagai ijma' kondisi atau sebuah masalah yang di sana tidak diketahui adanya khilaf. Nah, enggak boleh disebut ini ijma'. Bas dikatakan la yu'lam fihi khilafun. La yu'lam fil mas'alati khilafun. Imam Ibnu Syafi'i pun melarang kondisi ini untuk disebut sebagai apa? Ijma'. Nah, barakallahu fikum. Wa lafdhuhu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, lafaz ucapan atau teks ucapan Imam Syafi'i, ma la yu'lam fi khilafun falaysa ijma'an. Sesuatu dalam sebuah permasalahan yang di sana disebut tidak diketahui adanya khilaf dalam permasalahan tersebut tidak boleh disebut atau dinamakan sebagai ijma'. Ini faedah, ya ikhwan, dari Syekh Rabi. Bagaimana Syekh mendapatkan faedah dari Ibnu Al-Qayyim? Kita mampu membuka I'lamul Muwaqqi'in dan mendapatkan faedah ini? Berat. Butuh marahil yang panjang kita untuk sampai ke sini. Naqlubul ilm wa naqlubul ilm wa naqlubul ilm wa nukarrir wa nuraji' wa nukarrir wa nuraji'. Nah, untuk sampai kepada marhala ini, marhala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, yahdun, memberikan hidayah, bimbingan, arahan. Arahan itu bisa berbentuk nasihat, bisa dalam bentuk bantahan terhadap syubhat. Membimbing, membina. Kapan? Sampai pada marhala ini. Lamma sabaru. Ketika mereka sabar. Marhala pertama sabar. Marhala kedua sabar. Ketiga sabar. Keempat, kelima. Terus. Marahil. Sabirun. Alal masyakkah. Nah. Sabirun. Ala al-awaik. Terhadap berbagai tantangan dan rintangan dia sabar. Barakallahu fikum. Qala wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Al-Qayyim, berkata Al-Imam Abdullah bin Ahmad putra Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sami'tu abi yaqul, aku telah mendengar ayahku berkata, ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fa huwa kadhib. Sesuatu yang seseorang mengklaim itu adalah ijma', ketahuilah bahwa itu adalah kadzib. Man idda'al ijma' fa huwa kadzib. Ya. Barang siapa yang mengklaim adanya ijma', maka dia adalah kadzib, berdusta. Ana ulangi, perkataan Imam Ahmad diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, qala ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fa huwa kadzib. Sesuatu yang diklaim sebagai ijma', maka itu adalah dusta. Dusta, kata Imam Ahmad. Dan orang yang mengklaim ijma', maka itu adalah orang yang kadzib. Nah, nukilannya dikatakan kadzib, penukilnya dikatakan kadzib. Kita yang baru belajar kif. Kif Imam Ahmad mengatakan demikian. Sementara kita membaca dalam buku fikih ijma', ijma', ijma', ijma'. Biasa talabatul ilmi musta'jil. Ya, musta'jil. Barakallahu fikum. Al-mubtadi'un al-judud musta'jilun. Nah,
2: dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, la'alla an-nas ikhtalafu, kata Imam Ahmad, wa lam yantahi ilaih. Dia mengklaim ijma. Siapa tahu manusia atau umat atau ulama telah berselisih dalam pendapat permasalahan tersebut. Siapa tahu, kata Imam Ahmad. Wa lam yantahi ilaih, sementara ilmu dia, pengetahuan dia belum nyampe kepada terjadinya khilaf tersebut. Kemudian dia mengklaim ijma. Siapa tahu ternyata di situ ada alim, dua alim, tiga alim dari 1000 alim yang berbeda pendapat dalam permasalahan yang dinukilkan terjadi ijma tadi, kata Imam Ahmad. Nah, ilmu dia sebatas itu. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, qala falyaqul, hendaknya dia berkata, kata Imam Ahmad. Takdib dari Imam Ahmad, pelajaran manhaj wa adab. Qala falyaqul, hendaknya dia berkata, la na'lamun nasa ikhtalafu, kami enggak tahu bahwa para ulama dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Itu ucapannya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, qala hadhihi da'wa Bishr al-Marisi wal-Asam, na'udzubillah. Naam, kata Imam Ahmad, sering menyebut ijma, ini adalah klaim-klaim yang dilakukan oleh Al-Marisi dan Al-Asam. Al-Asam minal Mu'tazila, Bishr al-Marisi minal Mu'tazila. Di antara kebiasaan Bishr al-Marisi wa Al-Asam adalah banyaknya klaim ijma. Sikit-sikit ijma, sikit-sikit ijma. Nah, dan ditegaskan oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam, nanti semoga kita bisa melaluinya. Nah, bahwa di antara salaf pendahulu al-Haddadiyah dalam masalah ini, kathrat al-qawul bil ijma adalah Al-Marisi, Bishr al-Marisi wal-Asam. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك, هذا لفظه, kata Imam Ahmad, hendaknya dia mengatakan kami enggak tahu para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, atau mengucapkan belum sampai kepadaku adanya khilaf, belum sampai kepadaku sebatas ilmuku ini terjadinya khilaf dalam permasalahan ini. Nah, barakallahu fikum. Naam, hadza lafdhuhu. Naam, inilah teks ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Apakah terbatas pemikiran Haddadi ini pada selain di negeri ini? Lah, sekarang sudah mulai masuk negeri ini. Naam. Beberapa hajuriyin sekarang sudah mulai dengan tegas melarang membaca buku-buku Syekh Rabi karena Syekh Rabi sesat. Sudah mulai. Loh, yang mengucapkan ini bukan antum kira enggak pernah duduk di hadapan ulama apa? Sudah. Nah. Dulu seperti antum talib ilmu seperti ini. Lakinnahu mutakabbir, musta'jil. Nah, la ya'rif qadra nafsihi. Nah, barakallahu fikum. Tabihu ya talabatan. Jadi di Indonesia sudah mulai masuk. Nah, ini satu. Kedua, di zaman seperti ini, terbukanya berbagai wasail al-i'lam, wasail ittisalat, berbagai media untuk kontak, untuk berhubungan, telepon, WhatsApp, internet, situs dan yang lainnya, sudah enggak bisa dikatakan oh ini bid'ah hanya adanya di Baghdad, oh bid'ah ini dan pelaku-pelakunya hanya ada di Yaman, enggak sampai ke Indonesia. Lah, sekarang dengan cepat sampai ke sini. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa ansah al-ikhwah untuk jangan mendekat kepada internet. Nah, barakallahu fikum. Jangan dekat-dekat
0: Nah, terkhusus lebih-lebih kalau memang itu tidak bisa dihindari, jangan mencoba-coba membuka situs-situs ahlul bid'ah. Ya. Antum pelajari, ambil faedah dari situs yang menampilkan aqwal ulama.

hum ijma' madmunuhu adamul ilmi bil mukhalif. Dan nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan atau akidah dan prinsip Al-Imam Ahmad lebih mulia dari seluruh nam Al-Imam Ahmad wa sa'ir a'immatil hadith, tidak hanya Imam Ahmad. Ana ulangi, Ibnu Al-Qayyim mengatakan dan nusus hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dalam prinsip atau pandangan Al-Imam Ahmad dan seluruh a'immatul hadis, ya. Barakallahu fikum. Untuk kemudian mereka ini mengedepankan di atas hadis Rasul, nah, adanya prasangka terhadap ijma yang hakikatnya isi yang sebenarnya adalah tidak adanya pengetahuan atau ilmu tentang adanya al-mukhalif, orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat beda dengan mayoritas. Maksimalnya itu, hakikatnya maksimalnya adalah dia tidak tahu bahwa di situ ada mukhalif, ada yang berbeda pendapat dari mayoritas yang dia ketahui. Itu maksimalnya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala walau saga la ta'attalat an-nusus wa saga li kulli man lam ya'lam mukhalifan fi hukmi mas'alatin ay yuqaddima jahluhu bil mukhalif 'ala an-nusus. Nah, kalau hal ini dibolehkan, sedikit-sedikit menyatakan ijma, kemudian mengedepankannya di atas nas-nas hadis. Nah, dan dibolehkan bagi setiap yang tidak mengetahui adanya khilaf dalam suatu permasalahan, kemudian dia lebih mengedepankan ketidaktahuannya tentang adanya pihak yang berbeda pendapat tadi atas nas-nas syariat. Nah, qala fa hadza huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i min da'wal ijma'. Inilah jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari bentuk klaim adanya ijma', yang Imam Ahmad tadi mengatakan segala yang dinukil sebagai ijma' itu adalah kadzib. Kemudian Imam Ahmad menyatakan semua pihak yang menukil itu adalah ijma', maka itu adalah kadzib. Kalau tadi kadzib, yang kedua kadzib. Nah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, na'am, fahadha huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i. Jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah min da'wal ijma', dari adanya klaim al-ijma'. La ma yadhunnuhu ba'dun nas annahu istib'adun liwujudihi. Bukan seperti yang dinilai atau dikira, disangka oleh sebagian orang bahwa Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengingkari kemungkinan adanya sebuah ijma'. La, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mengingkari, tidak memungkiri kemungkinan terwujudnya ijma' dalam umat ini. Tidak. Cuma Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena seringnya melihat pihak-pihak menukil ijma', ijma', ijma', ijma', ternyata di situ ada mukhalif. Ya, barakallahu fikum. Ini yang diingkari oleh kedua imam besar tadi. Nah, termasuk dalam permasalahan hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat takasulan, disebabkan malas atau tasahulan, bermudah-mudahan tentang iqamatus sholat. Naam, barakallahu fikum. Ini satu masalah yang dibantah oleh Syekh hafizallahu ta'ala. Naam, di sini ada yang bertanya, afwan, telah kami dapatkan faedah dari pelajaran yang telah lalu bahwa orang yang menolak syahadah la ilaha illallah, menolak kalimat tauhid, nah, secara lisan ulama telah sepakat atau ijma tentang kafirnya orang itu. Naam, kalau ini bukan ijma, nas Quran wa sunnah sudah, bukan hanya ijma. Nah, adapun masalah yang lainnya dari perkara rukun Islam, yakni salat, zakat, puasa, haji, naam, apa hukum orang yang meninggalkannya, maka di sini disebutkan ada khilaf ulama di sana.

0: Nah, ada khilaf ulama tentang hukum orang yang meninggalkan empat rukun setelah syahadatain. Nah, tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengingkari empat rukun ini. Sekali lagi, tabi. Yang mengingkari empat rukun ini, tidak mau beriman terhadap empat rukun yang tersisa, sepakat ulama bahwa itu adalah kafir. Siapa yang mengatakan ini? Sepakat. Nah, ulama. Barakallahu fikum. Nah, sejak zaman salaf rahimahumullah ta'ala, yang mengingkari, dia mengatakan sholat lima waktu enggak wajib, zakat enggak wajib, haji enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib, kamu beriman itu enggak wajib, ya enggak wajib itu. Hadza kafir. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang meyakini bahwa semua amalan tadi, empat rukun dari lima rukun Islam tadi adalah wajib, namun dia tidak melakukannya dengan sengaja, meninggalkannya dengan sengaja. Nah, disebabkan malas, disebabkan bermudah-mudahan, maka di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Barakallahu fikum. Nah, bisa difahami ya akhil karim. Nah, baik, ini satu masalah. Kita sudah mengetahuinya. Insyaallah kita akan memasuki bantahan kedua biiznillahi ta'ala. Na'am. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahli al-batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'had, kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaqud dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati, atau bermula benihnya dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan Al-Jama'atul Um, jamaah induk. Kemudian muncul Jama'atul Jihad, Hizbut Tahrir, kemudian Jama'ah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir. Jamaat Al-Ikhwan Al-Muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya At-Turats di Kuwait, Jam'iyatul Hikmah di Yaman, Jam'iyatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikrah atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jama'atul Ikhwan Al-Muslimin. Jama'atul Ikhwan Al-Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya, yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata, la tas'al amman banahu innahu bannal Hasan. Janganlah anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah bannal Hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair, yaduru ma'az-zujajati haythu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin, dan mereka memakai pakaian, seribu jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi, kondisinya lain lagi pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya, dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua bentuk gerakan yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan sebenarnya. Bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimin, bahwa Ikhwanul Muslimin terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik, yang kemudian terbentuklah Hizb Al-Ikhwanul Muslimin, terbentuknya partai Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir, ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwanul Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian, terbentuk parpol Al-Ikhwanul Muslimun, termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Ikhwan Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, terhadap diplomat-diplomat asing. Ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, Hasanul Banna. Sepeninggal Hasanul Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa taala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas, al-aktsariyah, suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka diakon pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol Al-Ikhwanul Muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasanul Banna atau sekretaris Hasanul Banna sebagai ketua partai politik Al-Ikhwan Muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasanul Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasanul Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir Al-Banna. Pengagum Al-Banna membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat yang sebenarnya punya jasa terhadap Al-Ikhwanul Muslimun, di mana Al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat Al-Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya, takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Nah, pada sayap militer Al-Ikhwanul, sayap politik Al-Ikhwanul Muslimun tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya mereka merangkul semua pihak demi memenangkan suara. Mereka siap berkawan, berwala dengan Al-Kuffar, Al-Yahud, Wan-Nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestina, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah? Benar-benar berperang karena Islam? Kita akan tahu insya Allah. Ayuhab talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar namanya fitnah al-ikhwanul muslim, di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu ikhwanul muslimun sebenarnya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa. Karena banyaknya syubhat di zaman ini, jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Nah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan Al-Hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara Hajr, tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurajaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat, untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa, barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi. Wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumin dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzanillah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam, bahwa rakyat Iran adalah rakyat muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun ya, dengan tegas pada kala itu ya, mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslimun. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah as-sauratul islamiyah, itu adalah kudeta yang islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh al-imam al-mujahid Khomeini. Pada waktu itu selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90, mungkin sebagian antum juga belum lahir, di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabiyah, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya, dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap al-ikhwanul muslimun? Saddam muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, Al-Ikhwanul Muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Ikhwanul Muslimun di berbagai negara melakukan demo melecehkan Saudi Arabia. Yang pernah saya sebutkan di beberapa majelis di negeri Yaman, Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwanul Muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi Ikhwanul Muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun mulhid antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid bahkan imam dalam jihad. Ya subhanallah, ketika melawan Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Ja'fariyah Al-Kafir Al-Khumaini wa atba'uhu dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam. Al-Ikhwan Muslimun di berbagai negara ketika sekarang menyerang Ahlu Tauhid, menyerang muslimin, menjadi seorang mujahid. La haula wa la quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyumat talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwanul muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu laha dinaha. Al-hadis sahih. Kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya bahwa orang ini, yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli, Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini. Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. Sehingga orang bingung, siapa ini orang sebenarnya? Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani, seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah, salah satu kelompok Syiah ekstrim yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu, pertarungan antar sesama Syiah. Ya, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minas Syiah. Dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry, gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia, nampak dari surat menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud, Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamer. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syiah Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syiah Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya, sudah tidak berlaku, dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syiah Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun al-ikhwan muslimun sebagai kelompok.

0: Al-Ikhwan al-Muslimun adalah kelompok yang sangat getol, serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wa syiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan al-Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani, ini sumber yang sangat thiqah, karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama kurang lebih kayak madhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat madhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau qawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara madhab Maliki misalkan dengan madhab Hanbali, atau al-madhab al-Hanbali dengan al-madhab al-Syafi'i, di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, wujahl. Wa hunaka ba'dhu fawariq min al-mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati wasyi'ah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasanul Banna. Qala Al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi, di mana Ibnu Abdurrahman bin Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah, aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka Khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitulah wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah azhar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hamzala wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala minal kufati ila Qirqisiyya wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim al-Ahwal rahimahullah annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, qala kallamtun nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman ausakh wala akthar wala adgha min ar-rafidah, aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yaitu Yahud wa Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadhiyan. Aku ketika menjadi qadhi di As-Sughur, As-Saghr atau Sughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir, yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid, Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam dulu ditunjuk sebagai qadhi di negeri tersebut, di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya rafidah, yang 1 jahmi. Aku usir keluar dari As-Saghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang 1 jahmi, yang 2 syiah rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlus thughur, ahlur ribab. Dikeluarkan, diusir. Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa ahlus sunnah dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzani Allah yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء، نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان

0: عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي والفريابي أكثر أو أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع. وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم، هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة. القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم، أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة. القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية، بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة. المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم. وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة. فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى، لا تصلوا على جنائزهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا. والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر، إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي، فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه من بدعته فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة، لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة، الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير. القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا؟ السابق من المقادير، وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أي هذا الصنف من هم؟ الذين ينكرون علم الله بالمقادير قال وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم كفار القدماء من القدرية قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله أي ليس من خلق الله وأن الله لم يشأ ذلك وأن الله لم يخلقه فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية قال الشيخ وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين إله الخير وإله الشر المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية فقالوا أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل نعم فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق فجعلوا لله ماذا نظيرا وشركا وندا نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم أي لمشابهة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى قال وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا فإن الأمرين جميعا مضافان إليه أي إلى الله خلقا وإيجادا انتبهوا فإن الأمرين الخير والشر mudafani ila Allah khalqan wa ijadan, ay anna Allah alladhi khalaqahuma wa awjadahuma. ثم قال الخطابي وإلى الفاعلين أي من العباد وإلى الفاعلين لهما أي للخير والشر فعلا واكتسابا أي أنهم هم فاعلون ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم، والله خلقكم وأعمالكم، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء، والكل من ألفاظ العموم، ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. lebih parahnya pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman. Bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan, qad sami'tu. Nah, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayatal indihash wa dhahaltu ghayatal dhuhul. Dengan itu kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid 'ala ahli al-islam was-sunnah bil qatl wat tashrid wat tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat Asy'a al-Houthi ar-Rafidhah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawakah atau mengecam perbuatan Rafidhahkah atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah kata Syekh kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam, tidak ada khutbah la Jum'ah wala wala. Nah. Diam. Perhatikan ya ikhwan. Kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman. Ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islami was-sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul Islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar. Pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam. Dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap. Bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi. Enggak faham ucapan ini. Dan masyayikh yang lainnya. Enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini. Siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah. Tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua, dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. Wa mastadalla bihi min al-ahadith faqad wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Ka'annama tamasallahu 'ala basiratihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis. Jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan. Tahdzir ar-Rasul dari sikap bunuh membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah. Benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhah Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wahakadal fitan. Tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh. Di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan, tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama Muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun 'ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid, yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama Muslim? Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, law adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini. Yang Rasulullah katakan, aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia. Hitam pekat. Pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan. Unduru. Ma'ruf. Yang sudah disepakati oleh ulama. Dijelaskan dalam ahadis. Wala yungkiru mungkaran. Illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf. Atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar. Kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya. Dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal. Dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal. Tidak mau menerima nasihat. Dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah. Yang berkomentar itu bukan talabatul ilm as-sighar. Bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah. Ulama. Nah. Rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja lah. Tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana al-Allamah Muqbil bin Hadi. Wafat beliau. Kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum. Hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar. Yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat. Umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator. Mana alim, mana wa'idh. Nah. Maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din. Hadha dinun. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Periksa ulang, koreksi ulang. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan. Wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal. Mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang sudah mulai berbalik. Ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan. Keberanian. Dan hancurnya kaum Syiah Rafidhah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad al-Imam Abdul Aziz al-Bura'i Uthman al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya.
0: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanallahu alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidhah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidhah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidhah, sepakat ahli sunnah, annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidhah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb diddu man. Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd ar-rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum. Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum. Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel,
1: Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab. Betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la'adu al-akh Muhammadan al-imam. Saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayyuraji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah. Dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri. Warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju' ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau mungkin kita pernah mengetahuinya, tetapi kita pernah mempelajarinya, tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, walau la fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda.

0: tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar. Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil. Wala indahu hujjah wala nisf hujjah. Ma fihi illa al-zulm wal-kadhib. Hadha al-alim al-kabir. Nah. Yang Syekhuna Mukbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fa khudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir Mukbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi. Ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu jarh wa ta'dil. Para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin. Kal hakim. Sahibul mustadrak. Ma'ruf bittasahul fil ahkam ala al-ahadith. Nah. Berbeda dengan Al-Bukhari. Berbeda dengan Ibn al-Madini. Wa syu'bah. Wawa. Dan semisal ha'ula. Amthal ha'ula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi. Ibn Baz, Al-Albani, Mukbil bin Hadi. Tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraq as-salafiyin wa zalama as-salafiyin. وأن فتنته أخص من فتنة الحدادية. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin. Bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm. Wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wal-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jamak dari su'fuq atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya, seorang jahil yang tidak punya ilmu, tidak punya modal atau bekal ilmu, itu su'fuq. Syekh Rabi enggak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyayikh, Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, dinyatakan diberi lakop dengan julukan sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah sa'afiqah, yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan, minal bidaya ilan nihaya, lam ajid fihi dalilan. Kata Syekh, Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang, dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyayikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya, pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan sa'afiqah, dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakop atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali? Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta-merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail akadiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah, yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya, yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal 'isha'aini ad-darsu fil fiqh ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali', maknanya adalah bintang, salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-nau. Nah. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatud Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatud Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husni thali' wa min su'i thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'it thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama. Karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini. Terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadis al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari al-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ila al-matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matlak-matlak berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matlak-matlak bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan Kedua, al-matalik juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus, bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ut thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Enggak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz, ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini, dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lisyakhs idza najah hadza min husnil thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya. Misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnil thali'. Hadza min husnil thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah tidak. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'it thali', dan jika dia gagal maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk, dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa hadha alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-tali' aw su'i at-tali' min hadha an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah فالواجب على من قاله أن يتوب إلى الله من ذلك. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi, kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama, akan Allah munculkan kejahilannya, Allah tampakkan kebodohannya, dan para pengikut Muhammad bin Hadi sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini, maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bisyabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalimah wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini. Ucapan husnul thali'.
1: apa yang dikandung oleh ucapan ini. Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz rahimahumullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul tali', at-tali' di sini bisa diartikan sebagai al-hadz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul tali' ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-tali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lughah, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya. Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul tali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu. Ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul tali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idha kana al-amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umur al-aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha. Wasti'maluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu. Dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan, lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qurani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uzaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya. Maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din, azanillahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya bagi penduduk negeri ini sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita Ahlus Sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wa Nasara al-Kuffar ke berbagai negeri, sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal. Ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus dibawa kontrol demokrasi. demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu bi nafsih. Bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang samha, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya dan menjauhkan dari kesyirikan. As-samha, yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif hukum, alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha, selain millata Ibrahim hanifa, yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya wattabi' millata Ibrahim hanifa, diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, sudah ditinggalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan, beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini, untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini, siapapun dia, dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi, mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, sifat mulia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 bahkan 10 kali? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan, ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kuffar. Dalam beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia
3: kebablasan, terlalu bebas, sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini menimbulkan, memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarianisme, dan terorisme, bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme. Ya, liberalisme di negeri ini semakin terbuka, semakin meningkat, dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu diucapkan per lisan, bahkan ditulis dalam sebuah karya. Dijual bebas, bebas. Bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ra'yunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun diperolok-olok. Enggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahishah, fahishat kaum Nabi Lut, fahishah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam, perbuatan kotor, jijik, perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia, apalagi dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, enggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis, bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan bergembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme. Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang, baik yang berlatar belakangkan Islam menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme, ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain, radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya, karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya, dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat, dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid, sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada, akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan, bebas perdukunan itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya, sesajen di gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah, Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, ya tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina, di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam, ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalalah Allah dengan kakinya, diinjak di depan kelas, di depan, di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjing hu akbar, subhanallah amma yaqulun, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah. Sampai hari ini enggak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad ditertawakan karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara, mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Silahkan. dan berbagai ajaran lainnya. Demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang Khalik.

semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan sang penciptanya. Tidak sedikit pun ada yang melanggar di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah. Syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia, selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas, bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar, membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekup keluarga, dilarang dalam Islam ini. Dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab, itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah, Islam penuh dengan kemudahan,

Sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahlu sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahlu sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik.

0: untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukurlah wahai Ahlus Sunnah, ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi as-salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu, jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya, Allah melanjutkan, waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadith-hadith Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini. Walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul. Wajib atas anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu. Dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf. Walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik, jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. Ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang-perentang manusia, centang-perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Sunnah, prinsip, cara berislamnya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini, yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, baik dalam urusan ibadah, ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar, dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah, dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran wa sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis, namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafun salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was sunnah. Dari satu sisi, dari sisi lain realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar, bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batil, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar, fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat al-mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sairihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan, maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran, dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua, untuk antum talabatul ilm, manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insya Allah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi, keburu syaitan mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu? Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak? Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus, yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul arabiyah, hadis, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Nah. Wal'iyadu billah. Berlanjut langkah demi langkah khutuwatis syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhsiyah yang dia bela tadi. Ya ma'syara talabatil ilm, waspadai khutuwatis syaitan. Nah, karena khutuwatis syaitan itu datang tanpa disangka dan tanpa dirasa. Di antara yang mendorong saya untuk berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tertentu, yang walhamdulillah durus di ma'had kita juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqih, usul hadis, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lughah, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah al-hadith, qiraatul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Walhamdulillah yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat, menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin Allahumma amin. Dan semoga amalan talabul ilmi yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyiat, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita dulu, mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz di antara al-asatidz al-afadil berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana. Kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Ali bin Hasan Al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali Al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustadz yang bersama saya pada waktu itu, "Ya ustadz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita untuk tidak berbicara mendahului ulama, termasuk tentang Ali Al-Halabi ini, enggak ada ulama yang berbicara. Nah, kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama." Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya ustaz, hal ini sangat penting, apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini, itu adalah kalam mutaaddib, talibul ilm mutawadhi'. Nah, bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama ustaz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fik, al-asatidzah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustadz, ana sebutkan al-ustadz Qamar, al-ustadz Usama, al-ustadz Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka ustadz-ustadz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, murid Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustadz-ustadz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-Ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok. Al-Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin. Al-Ustaz Fauzan. Dan yang lainnya asatidah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Muqbil. Dan Syekh dahulu menasihati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Ali Al-Halabi. Oh iya Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi bin Hadi wa Syekh Muhammad bin Hadi dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama, semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing, baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus amma yang langsung diberikan oleh syekhnya mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat ba'dal asr atau ba'dal maghrib. Di kesempatan itu di hari Jumat antum jadikan waktu 1 atau 2 jam membaca fatwa ulama. Fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam, usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lughah wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi zaman antum, manil mustaqimin wa manil munharifin? Maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum rasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita para asatidah bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana. Mengambil faedah-faedah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian kecil waktu antum untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Roja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Jawas, nah diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abdad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari Al-Hizbiyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majelis ini sudah saya sebutkan, ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka inhiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnal Barbahari, pernah memiliki syarah tentang Al-Asma wa Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan, ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah

memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat As-Syar'i Al-Mudadu Littatarruf pada tahun 2010, bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, "Wa qabla ar-raddi 'ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an liikhtilatil mafahim, uqarrir." Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha baina as-salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi as-salafiyin atau salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi salafiyah dalam permasalahan akidah? As-sufiyah, as-syi'ah al-rafidah, al-batiniyah, al-qadariyah, al-mu'tazilah, al-jahmiyah, al-khawarij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Nah, ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan. Bukan salah ucap ya. Karena dia sudah mengatakan uqarrir. Saya tegaskan. Saya tetapkan. Annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-salafiyah. Nah, siapa yang menyelisihi salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufi ya misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah,
Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan. Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdhah khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdhah khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'asub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah, padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadhihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan. Seperti permasalahan masail itsbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'ala al-wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wat tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghuluwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd baina 'ammati ulama'i ahli al-qiblah ala ikhtilafi firaqiha wa madhahibiha. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan itsbat asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini Ahlus Sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun.
ini masalah aqidiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd warad, masih terjadi diskusi. Hakadha? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum, permasalahan yang sudah selesai, bahwasanya Jahmiyah man i'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi annal Qur'ana makhluk laisa kalamullah fahuwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd warad baina ulama ahli sunnah. Ya Al-Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah Al-Barbahari yang di sana disebutkan masail aqadiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh Al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka ya Al-Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arisnya. Ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd warad, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatha dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini as-sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummal mu'minin bizzina wal fahisha. Ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd wa rad. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini la yajuzu an tushab wa tuwaddaf bi ayyi shaklin min al ashkal wa bi ayyi halin min al ahwal lidda'i ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma, mubham. Hadza alimul lisan, hadza ar-rajul alimul lisan ya ikhwan, intabihu intabihu barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarija wal asyaira wa ghairihim, adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan Al-Halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul al-usul as-salafiyah
wahwa mukhalatatu ahlil bid'i wal ahwa. Karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm, bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lugha wal hadis wal Quran wal ukhuwah wal mahabbah wal nasiha wal munasaha. Tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita, ana dan antum, as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya, ana dan antum, al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, al-kabira was-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing, yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini, kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'ah, muhdatsah,
berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsa. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu, untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup. Di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil, yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh. Bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasihatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya. Dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umum.

يخشى عليه أن يقع في البدع والضلالات. Dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahwu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah, maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadis dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr في مختلف أنحاء العالم فما أصل هذه التسمية وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة. Makna pertanyaan ini, kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-Islamiyah, berbagai jamaah-jamaah Islamiyah di zaman ini di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jamaah al-Islamiyah ini, dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyanahu. Wa ma taraka syai'an yub

يعيدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. الرسول kata beliau telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah SAW tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan suatu perkara pun yang dapat menjauhkan umatnya dari Allah kecuali Rasulullah juga telah menjelaskannya. Wa min dzalika hadhil mas'alah, dan di antara berbagai perkara yang Rasulullah telah jelaskan, tidak membiarkannya, tidak membiarkan umat ini tidak mengerti tentangnya adalah permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi, adanya berbagai jamaah di tengah-tengah umat. Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti, pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, lakin ma huwal ilaj inda huduthi dhalik, namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj rasul, akidah rasul, sistem rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafa'ur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya, tamassaku biha. Setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian, bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasul sudah memperingatkan, an-nabi mentahdir, wa iyyakum, kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian, tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru, yakni dalam urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru, yakni dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan
al-jama'at al-islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan fahadhil jama'at. Maka berbagai jamaah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya. Karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Nah, karena yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq. Sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhihi al-umma sataftariku sataftariku ala 73 firqah. Tidak disebut 73 jamaah. Tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jamaat ikhwanul muslimin, jamaat tabligh, atau jamaat hizb tahrir, atau jamaah fulania dan jamaah fulania. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb tahrir, nah, firqatul khawarij dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu. Tidak boleh berbilang. Tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini. Sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain, Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jama'ah satu saja, bukan jama'at, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam, tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jamaah. Man humul jamaah? Qala man hum man kana mithlu an alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jamaah satu lafadznya, tunggal. Tidak banyak. Menunjukkan bahwa al-jamaah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jama'ah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah al-firqatun najiyah wal-jama'ah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihil yaum wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alal yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku dan manhaj sistem para sahabatku pada hari ini. Naam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini yang pertama. Kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Nah, kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena
firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah, al-jamaat al-Islamiyah. La, salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jamaat diganti dengan apa? Al-firaq, dan al-Islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada', al-muhdatsah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap, termasuk si penanya. Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jamaat al-Islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, fahadihil jama'at man kana minha ala hadiyir rasul was sahabah wa khususan al-khulafa'a ar-rashidin wal qurun al-mufaddala fa ayyu jama'atin ala hadzal manhaj fa nahnu ma hadhil jama'ah nantasibu ilaiha wa na'mal ma'aha. Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul dan para sahabatnya, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin dan al-qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa al-qurunul mufaddalah? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini al-qurun al-mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi, dan manhaj para al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiy ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj rasul, hadiyur rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah. Nah, al-ibrah laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi. Hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka, dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan khulafar rasyidin, as-sahabah, wat-tabi'in, wat-tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya. Walaupun namanya apa? Jama'ah Islamiyah. Jama'atul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah. Terkesan mengandung amalan yang indah dan benar. Terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan. Namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah, dan seterusnya.
Maka yang ditinjau, kata Syekh, dan dinilai adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Kemudian beliau melanjutkan, Ammal asma'u faqad takunu dhakhmah walakinnaha jawfa laisa fiha syai' aw batilah aidan. Sementara nama-nama ini bisa saja nama-nama yang dibesar-besarkan, nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum, nama yang salah, yang barakallahu fikum, yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftarakatil nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhil ummatu ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Kulla man hiya ya Rasulullah, kala man kana ala mithli ma ana alaihi liyawm wa ashabi. Nah, hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi wal Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan, man hiya ya Rasulullah, qala hiya al-jama'ah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun, jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atul lati fiha hadhil alama nakunu ma'aha, dan sebuah jama'ah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana ala mithli ma kana alaihi rasul wa ashabuhu fahumul jama'al islamiyal haqqa. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Nah, amma man khalafa hadzal manhaj wa sara ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini. Apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laysa minna, sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jama'ah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa alal haq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jama'ah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u alaihi nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan.
Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jama'ah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firq ad-dhalah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil diberi nama dengan jama'ah Islamiyah. Contoh Jama'atul Ikhwanul Muslimin. Yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jama'atut tabligh yang diberi nama dengan jama'ah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat, ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin secara khusus. Kita lihat, ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bighairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur. Dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini, adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwah tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatul tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh
untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan Ikhwanul Muslimin? Jawabannya tidak boleh.

0: Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhajus sunnah, manhajus salaf, manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisalnya yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi bergabung dengan mereka. Yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fiddin, azan yallah wa iyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar bersama, di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaq ad-dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah, kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh thalabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum al-ajwiba al-mufida an as'ilatil manahij al-jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini. Dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, wa-Syeikh Najmi, wa-Syeikh Ubaidil Jabiri, wa-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhabara, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firaq, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafunas salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala
1: innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi

0: الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Tidak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa sabaqahu al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Aman ahli al-jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya, kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia
1: menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasanah. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna al-syeikh al-fadil Yasin al-adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu di majlis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu', seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syarru qatla tahta adimis sama' wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thal Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh bin Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu alal arshi istawa, wa anna allaha mustawin ala arshih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, Karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati, sama-sama menghembuskan nafas, tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri, fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini Dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya.

Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengevaluasi, mengisi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa. Ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut. Saat dia berdusta, mati. Dia takut. Kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia. Sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya. Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita. Syekh Rabi mengenalnya. Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki ala Allah ahadan. Wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang. Mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm. Untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ila Allah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan. Di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat.

0: kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir. Pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi, kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalah satu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'immah, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bid'ah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum, janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka, sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'imma al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri wal zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ila Allah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik, jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilaih, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrathahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafun as-salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya, al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dan yang lainnya, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah, kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syiah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimuhu man yukallimuh. Hati-hati kalian, waspada dari al-karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-karabisi jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradawi. La, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya, dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama al-karabisi nama besar, seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaidul Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran
2: Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu. Apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan. Telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah namak sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'asyara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia, da'u haditha Amr bin Thabit fa'innahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama. Namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, "Idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar." Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman. Risalat Amman. Apa itu risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Ad-Dallah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka. Tidak merasa canggung, tidak merasa malu. Duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidil Jabiri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan wal tiqa bainad diyanat wat tasamuh bainahum wad da'watu ila ad-demokratiyah wal hukum bil qawanin al-wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalal Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit. Kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurat yang dimaksud adalah Taurat al-Munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurat al-Muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurat yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah Muharrafa. Wal Injil kadzalik, Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-Munazzal ala Nabiyillahi wa Rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majelis-majelis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasehatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa, ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha. Jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah bin Mubarak, da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain, sebuah seruan dari negeri biladil haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama' istiqad, dan telah disetujui oleh al-ulama' as-siqat. Kemudian wal wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama siqat yang Ali Hasan maksud, siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fauzan? Aina Rabi Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana. wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibu tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafuna salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaAllah kita akan mengetahui biiznillahi ta'ala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.
1: Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'ah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silakan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah. Bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan Rob Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rob kita bukan Rob yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya kita tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri, dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, "In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu." Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini? Sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur ini. Memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi. Ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm. Sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, Demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Al-Syeikhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'immah yang lain. Syekhuna Muqbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhuna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad Rima masih muda belia. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatuh

Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal Malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mustamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, ya, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Syekh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz, anak-anaknya menyampaikan, abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu, ya, untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam, hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum.

0: Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog. Mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam. Untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan Al-Hiwar Bainal Adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu Hiwar Bainal Adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi Anda katakan sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama yang pemberani, yang punya cemburu, tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan Sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Istihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara, masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat, tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid, ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur, kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi, secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi, enggak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua, habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bidah. Barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalih Al-Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa dari asagir, akan binasa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan al-Imam al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil, kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah, atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bihusnil khuluq waludfil kalam waludfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun awada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin didhalik. Dan juga membantah yang batil, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam. Barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Global Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam, tidak sama dengan hiwar al-adiyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linis fi jami'atil iman, ya, membantah Zindani. Hiwar al-adiyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh ikhwan muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adiyan atau at-taqrib bainal adiyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh, Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Quran menyatakan, Qul ya ahlal kitab, ta'alau, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'buda illallah, ila akhiril ayat. Nah, demikian, Dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan. Ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wa da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ilallah ma'al Yahud wal-wathaniyin wa ma'asyuyu'iyin wa ghairihim. Bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqqa. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi Al-Madkhali, Ubaid Al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Naam. Ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bi sya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wa tuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam kata Syekh adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka media massa tadi menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad Al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad Al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya bawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar Rafidhah, menjadikan kuffar Rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidhah. Nas'alullaha liwalakum al-hidayah wal-istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahlul batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'had, kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaq ad-dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati atau bermula benihnya dari kelompok al-ikhwan al-muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini al-ikhwan al-muslimun dengan al-jama'atul um, jamaah induk. Kemudian muncul Jamaatul Jihad, Hizbut Tahrir, kemudian Jamaah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir, Jamaat Al-Ikhwan Al-Muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya At-Turats di Kuwait, Jam'iyah Al-Hikmah di Yaman, Jam'iyatul Ihsan juga di Yaman, yang semuanya satu pemikiran, hanya berbeda amir atau umaroknya, berbeda namanya, namun pada global fikrah atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jamaatul Ikhwan Al-Muslimin. Jamaatul Ikhwan Al-Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya, yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata, la tas'al amman banahu innahu bannal Hasan. Janganlah anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini, dialah bannal Hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair, yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian, seribu jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi. Kondisinya lain lagi, pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua. Dua bentuk gerakan. Yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan. Sebenarnya bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimin, bahwa Ikhwanul Muslimin menjadi terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik, yang kemudian terbentuklah Hizb Al-Ikhwanul Muslimin. Terbentuknya partai Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir, ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwanul Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian, terbentuk parpol Al-Ikhwanul Muslimun, termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan, wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Ikhwanul Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, Hasanul Banna, sepeninggal Hasanul Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas, al-aktsariyah, suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka diakon pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol Al-Ikhwanul Muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik Al-Ikhwan Muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya. Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum Al-Banna membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat yang sebenarnya punya jasa terhadap Al-Ikhwanul Muslimun, di mana Al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot, dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat, Al-Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir, cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya, takfir, pengkafiran, dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Nah, pada sayap militer Al-Ikhwanul, sayap politik Al-Ikhwanul Muslimun, tadi telah disebutkan, demi kepentingan politiknya, mereka merangkul semua pihak. Demi memenangkan suara, mereka siap berkawan, berwala dengan al-kuffar, al-yahud, wal-nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestine, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah? Benar-benar berperang karena Islam? Kita akan tahu insya Allah. ayuhat talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar, namanya fitnah al-ikhwanul muslim, di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini, karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu ikhwan muslimun sebenarnya, atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa karena banyaknya syubhat di zaman ini, jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan al-hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara hajr, tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurojaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat, untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa. Barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi, wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumin dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam, bahwa rakyat Iran adalah rakyat Muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun, ya, dengan tegas pada kala itu, ya, mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun, dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslimun. Ketika peristiwa Saurah, kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu, ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara, termasuk yang di Indonesia, menyuarakan bahwa itu adalah Ats-Tsaurah Al-Islamiyah. Itu adalah kudeta yang Islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Mujahid Khomeini pada waktu itu. Selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90, mungkin sebagian antum juga belum lahir, di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap al-ikhwanul muslimun? Saddam muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan al-ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, al-ikhwanul muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Ikhwan Muslimun di berbagai negara melakukan demo melecehkan Saudi Arabia. Yang pernah saya sebutkan di beberapa majelis di negeri Yaman, Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwan muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwan muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun, mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid bahkan imam dalam jihad. Ya subhanallah, ketika melawan Syiah Rafidah Itsna Asyariyah Ja'fariyah Al-Kafir Al-Khumaini wa atba'uhu dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam. Al-Ikhwan Muslimun di berbagai negara ketika sekarang menyerang Ahlul Tauhid, menyerang muslimin, menjadi seorang mujahid. La haula wala quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyuma talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwan muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'at sanah man yujaddidu laha dinaha. Al-hadis sahih, kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya, bahwa orang ini yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli. Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini. Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain.

orang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah. Salah satu kelompok Syiah ekstrim. Yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu. Pertarungan antar sesama Syiah. Nah, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minasyiah. Dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry, gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia, nampak dari surat menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud. Jamaluddin Al-Afghani bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat, disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamer. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syiah Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syiah Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya, sudah tidak berlaku. Dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syiah Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Ikhwanul Muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun Al-Ikhwan Muslimun sebagai kelompok.

Al-Ikhwan Muslimun adalah kelompok yang sangat getol, serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wasyiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan

0: المسلمون عمر التلمساني ini sumber yang sangat thiqah karena orang ini pembesar ikhwan muslim, pimpinan umum. Setelah Hasan al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan al-ikhwan al-muslimun, salah satunya bernama Umar at-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama kurang lebih kayak mazhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat mazhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau qawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara mazhab Maliki misalkan dengan mazhab Hambali atau al-mazhab al-Hambali dengan al-mazhab Syafi'i di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, ujahl. Wa hunaka ba'du fawariq minal mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara Sunni dengan Syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati was syiah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahlus sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasan al-Banna. Qala al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi. Di mana Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah. Aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqa, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanaqqasa Abu Bakr wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka Khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitu ya wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah athar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hanzala wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala minal kufati ila Qirqisiyah wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim al-Ahwal rahimahullah, annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah, qala kallamtu an-nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman awsakh wala akthar wala adgha min ar-rafidhah. Aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia, aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yakni Yahud dan Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bithagri qadiyan. Aku ketika menjadi qadi di As-Sughur, As-Sagr atau Thughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid, Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam dulu ditunjuk sebagai qadi di negeri tersebut di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir tiga orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari tiga itu dua orangnya rafidah, yang satu jahmi. Aku usir keluar dari Al-Thaghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang satu jahmi, yang dua syiah rafidah, orang seperti kalian ini enggak pantas untuk hidup bersama, berkumpul dengan para ahlu thugur, ahlu ribab. Dikeluarkan, diusir. Dari mana Hasan al-Banna mengatakan bahwa ahlu sunnah dengan syiah sejak ratusan tahun yang lalu telah hidup berdampingan satu dengan lainnya? Ikhwani fiddin azzanillah yakum. Kita lanjutkan insyaAllah pernyataan Hasan al-Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وبعد masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya dari kesalah takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij yang menjadikan takfir tarikus salah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan tarikus salah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizullah Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat, dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari haula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabat. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau Al-Imam Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan Al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhur as-sahaba al-jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. An jumhur as-sahaba atau jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur, sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'in. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabbi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salah. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan au tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisihi ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisihi ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisihi, hadza kufur. Nah, sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisihi ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah fatanawalathum ahkamu al-haddadiyah imma bittakfiri wa imma bittabdi'. Maka fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan fonis haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan terhitung muslim tidak kafir, imma difonis sebagai dengan takfir bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi' bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq, ya, barakallahu fikum, atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum, mengenai juga sebagian sahabat, karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wa tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100.000 sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55.000, 60.000 sahabat. Tersisa 40.000 sahabat. Atau 30.000 sahabat. Atau hatta 1.000 sahabat. Yang berbeda pendapat. Sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut, difonis takfir atau tabdi'. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabat adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya, diriwayatkan asar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna, dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, qala huna syekhuna al-allama Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, qala ihtijajuhu biqawli Abdullah bin Syaqiq lam yakun ashabu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Ana ulangi, athar Abdullah bin Syaqiq diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah, qala lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan sholat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini asar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Nah, ini kita perhatikan bersama. Barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullahu ta'ala rawahu at-Tirmidzi wal Marwazi fi ta'dhim qadr as-salah. Dan ini juga disebutkan. Na'am. Rawahu at-Tirmidzi, ana ulangi, wa al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'dhim Qadr as-Salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna at-Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'dhim qadri as-salah qad rawaya qawla Abdullah bin Syaqiq hadha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk tinjauan ulangnya? Bahwa At-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'dhim Qadri as-Salah, keduanya meriwayatkan asar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi bi dhammil jim al-Jurairi. Naam. Al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. Qala Syekh wal-Jurairi hadza kana qad ikhtalata muddata 3 sanawat fi akhir hayati. Dan Jurairi ini tadi, naam, barakallahu fikum, yakni Sa'id bin Iyas, adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. Waqad nassa al-ulama 'ala ar-ruwa' alladhina sami'u min al-Jurairi qabla ikhtilatihi. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi sebelum ikhtilat, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari al-Jurairi sebelum al-ikhtilat. Nah, disebutkan di sana nama-nama. Antara lain, qala wahum Ismail bin Ulayyah. Wahada min athbatin nas fil Jurairi. Min athbatin nas fi al-Jurairi. Wahuwa arwahum anhu. Ismail bin Ulayyah adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurairi, paling kuat. Was-Sufyanan, Thawri wa Ibn Uyayna. Wa Syu'bah, wa Abdul Warith bin Sa'id. Wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi. Wa Ma'mar, wa Wuhayb bin Khalid. ويزيد بن زريع وذلك لان هؤلاء سمعوا من ايوب السختياني قبل اختلاط الجريري. Nah, karena mereka-mereka ini, nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilatnya Al-Jurairi. Nah, waqad qala Abu Dawud fi ma rawahu anhu Abu Ubaid al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fa sama'uhu min al-Jurairi jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub as-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Jurairi bagus. Yani sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub as-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari al-Jurairi setelah adanya perubahan, ya, hafalan al-Jurairi adalah Ishaq al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab al-iqtibad biman rumiya bil ikhtilat. Nah.
0: Wa dzakar al-Hafiz Ibn Hajar fi tahdzib at-tahdzib asma' adadin min al-ulama' alladhina dzakaru anna al-Jurairi kana qad ikhtalat. Al-Hafiz dalam tahdzib at-tahdzib menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa Al-Jurairi telah terjadi al-ikhtilaf padanya. Naam. Thumma qala wa qala al-Ijli. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidz, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa ikhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn al-Mubarak fi man rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi setelah ikhtilaf. Siapa? Ibn al-Mubarak. Nah. Wa Ibn al-Mubarak lam yudrik Ayyuba as-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibn al-Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub as-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibn al-Mufaddal, wa hadha mimma yu'akkid anna Bishr Ibn al-Mufaddal lam yasma' min al-Jurairi illa ba'da al-ikhtilat. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub as-Sakhtiyani adalah Bishr Ibn al-Mufaddal. Dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr Ibn al-Mufaddal belum atau belum mendengar dari Al-Jurairi hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekh Narabi hafizahullah taala, faman indahu dalil wadhih anna Bishran sami'a min Al-Jurairi qabla al-ikhtilat falyati bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurairi sebelum ikhtilaf, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Kabir Shalah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala wa lam yahkum lahu at-Tirmidzi bi sihhatin wala hasan. Al-Imam At-Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya. Tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam At-Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Imam Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Imam Tirmidzi? Qala wadh-dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan litawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam Tirmidzi diam, tidak mau memberikan hukum terhadap hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq? Karena tawakufnya beliau terkait periwayatan Sa'id bin Iyas atau Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi rahimahumullah. Tawakuf Tirmidzi. Ini setelah ikhtilat ataukah sebelum ikhtilat periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini, tidak mengatakan wa hadza asarun aw haditsun sahih atau hasanun sahih aw hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi min ulama al-ilal. Al-Imam At-Tirmidzi min talamid al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekh Narabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadis wa fis sunnah fil aqidah. Alim qawiyun. Hafizallahu taala wa ra'ah. Qala. Sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat.
1: Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin. Ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal bukhari wa musliman qad rawaya an bishr bil mufaddal anil jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Al-Imam Al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat anil Bishr bin Mufaddal anil Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Tapi hati-hati, barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Hamid Al-Juhani, kemudian barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah. فالجواب أن البخاري لم يروي عن بشر بن المفضل عن الجرير إلا حديثا واحدا. Ini satu. Hanya satu hadis. Barakallahu fikum. لأن لبشر بن المفضل متابعا وهو إسماعيل بن علية المقدم في الرواية عن الجرير على بقية أصحابه. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Al-Faddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr bin Fadl fi riwayatihi an Al-Jurairi. Nah. Bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi, wa riwayat Ismail bin Ulayyah anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwayat an Al-Jurairi. Bisa difahami? Berarti Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa? Bishr ibn Mufaddal anil Jurairi. Nah, bagi orang seorang talib ilmu yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Nah, barakallahu fikum. Qala al-muqaddam fi riwayah anil Jurairi an baqiyat ashabihi. Ismail bin Ulayya adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari Al-Jurairi dibandingkan seluruh murid-murid Al-Jurairi. Nah, qala. Terus Syekh menyebutkan periwayatan yang ada di Sahih Al-Bukhari. Naam, dan kemudian menyebutkan pula periwayatan yang ada dalam Sahih Muslim. Nah. Ana bacakan sanadnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال ذكر الحديث ثم قال البخاري وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن إلى آخر الحديث. فهمتم يا إخوان؟ الإمام البخاري menopang, menguatkan, mengokohkan periwayatan, membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurairi dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurairi. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurairi, yang sudah thabit sama'uhum anil Jurairi. Ana ulangi. Al-Jurairi Sa'id bin Iyas rahimahullah memiliki sekian murid, As-Sufyanan wa Syu'bah, barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya, dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurairi,
2: Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab al-Jurairi. Lalu bagaimana dengan Bishr Mufaddal, ya, ma'athiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilat. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan apa namanya sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu fikum. Ana bacakan. Wa qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Bishr bin Mufaddal, qala haddatsana al-Jurairi ha, kata Imam al-Bukhari, wa haddatsani Qais bin Hafs, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala akhbarana Sa'id al-Jurairi, ila akhir al-hadis. Nah, barakallahu fikum. قال فيرى القارئ أن الإمام البخاري لم يروي عن بشر بن المفضل عن الجرير إلا حديثا واحدا فقط وأنه أورده في ثلاثة مواطن في مواط نعم نعم في نعم منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجرير نعم perhatikan baik-baik kata Syekh. Seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi kecuali hadis satu hadis saja. Itu pun bersama ini, tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'at. Mutaba'at siapa? Aqwa talamid Al-Jurairi wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at, kata Syekhina Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala Al-Jurairi, siapa namanya? Said bin Barakallahu fikum. La yan'as ahadun. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin al-Mufaddal dari al-Jurairi. Naam, yang ada dalam sahih al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr ibn al-Mufaddal dari al-Jurairi. Nah, ketiga, dha'fu athar Abdullah bin Syaqiq min jihatin ukhra, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? Sanad. Karena Bishr ibn al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi ba'dal ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum al-Jurairi rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kedua, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahia, yaitu da'wahu ijma'as sahaba ala kufri tarikis salat, tilka ad-da'wa allati lam tathbut ala mahkit naqd, هذا بالإضافة إلى ضعف إسنادها من طريق بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق. نعم. وذلك أن عبد الله بن شقيق لم يروي إلا عن عدد قليل من الصحابة. Sekarang Abdullah bin Syaqiq menyatakan أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Abdullah bin Syaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Syaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti, karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya. Sebatas disebutkan. Belum sampai pada tingkatan benarkah sama'uhu ini. Tapi disebutkan dalam kutubur rijal bahwa telah meriwayatkan. Berapa banyak disebutkan fulan telah meriwayatkan dari fulan tetapi ternyata munqati'. Ya. Lam yathbut as-sama'. Thabatal idrak. Nah, sempat berjumpa tapi belum sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum beda antara al-idrak wa as-sama'. Qad yathbut al-idrak wa lam yathbut as-sama'. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat tapi belum terrealisasi dia meriwayatkan hadis darinya sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama. Wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra', nah itu ada penghubung tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab Al-Bahzi wa Abu Dzar wa Abu Hurairah wa Aisyah ummul mukminin wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa fihi nazar. Kata Syekh disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab tetapi fihi nazar. Nah. Faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Nah, periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar Ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Lu gimana? Katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar, dari anaknya tidak? Nah, kenapa? Bisa saja. Nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Nah, ada enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala sa'altu Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yakni Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq. Hal ra'a Abdullah bin Umar, apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la. Dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Abu Dzar wa Abu Hurairah. Fahadha, kata Syekh Rabi, Ali bin Al-Madini yusarrih bi anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fa kaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah. Naam. Wa adam takfirihim bi sa'iril a'mal. Wa huwa lam yarwi illa an hadzal 'adad al-qalil. Kata Syekh, perhatikan ini. Ali bin Al-Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali bin Al-Madini min a'immatil hadis wa min a'immatil 'ilal al-ma'ruf rahimahullahu ta'ala bil kalami 'ala ar-rijal. Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali bin al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau diantara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Barakallahu fikum. Qala hafizallahu ta'ala, lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi, ya, mengklaim ijma'? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma'. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij bahwa asar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma' di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa Abdullah bin Mas'ud, tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As, wa hadith wa la haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, nah, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, Anas bin Malik. Dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan atsar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila shihhah ma rawahu al-Khallal fi sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari athar Abdullah bin Syaqiq adalah athar yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti athar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat. Qala Al-Khallal rahimahullah haddathana Abu Abdullah qala haddathana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال جزا الله خيرا شيخنا ربيعا هذا البحث القوي نعم في عمره الكبير الذي لا يستطيع الشباب شباب enggak bisa melakukan seperti ini. والشيخ dalam umurnya yang sudah tua. Nah, ya, barakallahu fikum, masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas, ya, terus gampang mengatakan Syekh Rabi manusia, dia menerima wahyu, bisa saja salah. Nah, bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah, bisa saja beliau jahil tentang satu masalah, lo antum ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahl. Faham tu? Nah, qala, apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi? Qala ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa salah. Perhatikan, barakallahu fikum, dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq, qala ma alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila. Nah, dengan sigat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut.

kitabnya As-Sunnah, na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna. Sebatas itu, kami tidak tahu. Tidak menjazmkan. Kedua, dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga, tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa salah. Nah, fahimtum ya ikhwan? Qala syekh, fahadha al-kalam la ishkala fihi, li'annahu laysa fihi da'wa ijma' sahabat. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syakir yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syakir tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un minal a'mal tarkuhu kufrun illa salah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa salah. Qala syaykh hafizahullah ta'ala, wa qad yakunul qail wahidan au ithnaini au thalatha minas sahabah au minat tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu, dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya. Ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Ista'raftu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma menurut penulisnya tentunya, ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah, Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum, ya. Qala Syekh hafizahullah, مراتب الإجماع لابن حزم ونقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية والإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان بحثا عن هذا الإجماع المزعوم فلم أقف له على عين ولا أثر فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا. Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma' ini tadi. Yang pertama karya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm, ya, disebutkan oleh Syekhna Mukbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma' itu mu'tamad. Ibnu Hazm. Berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma' tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada, ya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in, ya, adalah masalah hukum tarik shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma' li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarikis shalah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekh Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma'.

0: dan beliau punya karya khusus tentang ijma ini. Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Al-Haddadi. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibnu Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma' yang diklaim ini, aku kata Syekh tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Jangankan dalam bentuk teks ijma', bahkan aku tidak mendapatkan asar sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma'a 'alayha ulama al-umma au sahaba au tabi'un, mas'alat tark as-salata kasulan annahu kafir. Begitu juga Abdul Hasan Ibnu Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadi ya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Naam. Bal lam ajid illa ma yadfa'uhu. Bahkan kata Syekh, aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma', yaitu kata Syekh, wa huwa qaulu al-Imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir. Naam. Yang wafat pada tahun 318 Hijriah fi kitabil ijma'. Masya Allah. Kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal haddadiyah juga enggak punya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan tua, ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Ambil kitab, atau beliau duduk di atas kasurnya, di atas kasur. Kalau kita kan, mana fulan gak hadir taklim, flu, minta izin Ustaz karena flu. Nah, fulan kenapa? Sakit perut. Nah, Syekh Rabi masya Allah, dalam keadaan beliau itu barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah, di atas kasur beliau itu terus membaca. Nah, kemudian ambil pulpen tulis. Nah, umurnya sekarang sudah 85 atau 86 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim ibn al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan, qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan dua permasalahan, salah satunya adalah permasalahan tarik as-salah, nah, takasulan. Beliau menegaskan, aku kata beliau tidak mendapatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Barakallahu fikum. قال فهذا الإمام المحدث الحافظ الواسع الاطلاع الذي قل نظيره في العلماء لم يجد إجماعا على كفر تارك الصلاة. Inilah al-imam, seorang ulama besar, al-muhaddith, al-hafid, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma' dalam permasalahan kufri tarik salat. Tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? membongkar kebatilan kelompok Khawarij Al-Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang ya ikhwan. Sampai berita kepada ana, at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidal, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama, ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan, telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu', begini dan begitu. Nah, betul, Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, ha'ula sufiyah, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidh menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini. Ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidh. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Nah, hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal, jangan pula membaca buku ahlul bidah. Karena syubhah itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir, sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah, baca karya-karya a'immatus sunnah yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah. Ya, salah satu bukti sejarah bidnillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama, pada hadis nomor 87. Hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad, kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari nggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal. Ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir, bukan murtad, tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud anak-anak tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudahan. Lah. Nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq Atsar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh. Tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah membaca tulisan
1: Syekh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan silsilah rangkaian nasihat yang sudah kita lalui beberapa majlis yang lalu, harapan besar dengannya Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya bagi penduduk negeri ini sebagai hujjah buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ahlus sunnah pernah mencoba menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dalam beberapa majlis yang lalu sempat dibahas tentang kebobrokan dan kemungkaran agama demokrasi yang datang dan sekaligus ditanamkan dan dipaksakan oleh kaum al-Yahud wa Nasara Al-Kuffar ke berbagai negeri, sehingga kalau ada sebuah negara yang dalam pantauan mereka melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat demokrasi, maka dengan segera negara tersebut akan dituduh sebagai negara yang tidak demokratis, sebagai negara yang diktator, kemudian akan diambil tindakan-tindakan yang lebih luas dari itu, baik tindakan terkait perekonomiannya atau politik internasionalnya atau bahkan pertahanan dan keamanan negeri tersebut. Amerika yang sering dijuluki sebagai polisi dunia, polisi mengontrol, memantau, memberi peringatan ke berbagai negara. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang difardukan, diwajibkan dari langkah awal. Ini sudah menunjukkan bahwa demokrasi yang mereka suarakan itu sudah tidak demokrasi lagi, karena sudah dipaksakan seolah-olah itu adalah sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Semua aturan, semua syariat harus dibawa kontrol demokrasi. Demokrasi secara umum maknanya adalah asy'abu yahkumu nafsahu binafsih. Bahwa kebijakan hukum itu ditentukan oleh rakyat. Hukum oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sampai ada istilah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apa yang dimaukan oleh mayoritas itu adalah yang dimaukan oleh Tuhan. Bahasa-bahasa yang sangat bertentangan dengan agama Allah yang hanif, agama Allah yang samhah, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bu'itsu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah dengan agama al-hanifiyah, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya dan menjauhkan dari kesyirikan. As-samha, yang mudah, ringan, ringan untuk diamalkan dan ringan akibatnya. Namun ketika umat ini memilih alternatif hukum, alternatif kebijakan selain al-hanifiyatus samha, selain millata Ibrahim hanifa, yang Nabi kita diperintahkan dalam ayatnya wattabi' millata Ibrahim hanifa, diperintahkan untuk mengikuti millat Ibrahim, sudah ditinggalkan oleh umat, dijauhi, dicemooh, dianggap bertentangan dengan kemodernan dan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan, beragam kepentingan. Di saat itu umat berada dalam kehancuran. Terlalu banyak untuk kita menyebutkan kebobrokan, kemungkaran dan kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem kebijakan hukum. Namun yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini, untuk kemudian semua kaum muslimin di negeri ini, siapapun dia, dimanapun dia berada dan dimanapun dia berposisi, mengambil pelajaran, mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin, sifat mulia yang ada pada seorang mukmin, karakter terpuji yang ada pada kaum seorang mukmin yang beriman adalah dia tidak akan pernah disengat oleh seekor hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat darinya. Kalau dua kali disengat dari lubang yang sama, itu bertentangan dengan sifat seorang mukmin. Lalu bagaimana dengan yang telah disengat 3, 4 bahkan 10 kali? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Hari-hari ini muncul keluhan, ratapan yang mengandung harapan terkait penerapan syariat demokrasi di negeri ini. Bahkan keluhan ini disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah untuk menjadi seorang mukmin yang cinta Islam. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat dari kaum munafikin ataupun kuffar. Dalam beberapa hari ini beliau mengeluhkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia kebablasan, terlalu bebas, sehingga akhirnya menimbulkan instabilitas politik. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan bahwa kebebasan demokrasi yang terlalu bebas ini memunculkan liberalisme, radikalisme, sektarianisme, dan terorisme, bahkan ajaran-ajaran lainnya. Beliau ungkapkan ini kemarin dalam salah satu pertemuan yang beliau hadiri. Dengan tegas beliau mengatakan bahwasanya penerapan demokrasi yang terlampau bebas ini menimbulkan efek-efek negatif tersebut. Yang pertama disebutkan liberalisme. Ya, liberalisme di negeri ini semakin terbuka, semakin meningkat, dipromosikan, semua orang berbicara dengan bebas. Nabi-nabi Allah dicela, dicaci maki. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi kriminal karena berencana membunuh anaknya. Tidak cukup itu diucapkan per lisan, bahkan ditulis dalam sebuah karya. Dijual bebas, bebas. Bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan ra'yunya, logikanya. Itu demokrasi. Malaikat-malaikat Allah pun dipermainkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun diperolok-olok. Enggak cukup waktu menyebutkan satu persatu kemungkaran-kemungkaran liberalisme di negeri ini. Bahkan apa yang dinamakan dengan LGBT, para pelaku-pelaku al-fahishah, fahishat kaum Nabi Lut, fahishah yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam, perbuatan kotor, jijik, perbuatan yang sangat-sangat bertentangan dengan jiwa manusia, apalagi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dibiarkan bebas, dibela, dibentuklah organisasi-organisasi yang menampung mereka, lembaga-lembaga hukum yang membela kepentingan jahat mereka. Liberalisme terus berkembang di negeri ini karena penerapan demokrasi. Ya, enggak bisa dilarang karena demokrasi. Ketika Anda mencoba melarang atau ada hukum yang mencoba melarangnya, akan dituduh ini tidak demokratis, bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. dan ternyata pemerintah kita lelah akhirnya menghadapi rakyatnya yang memanfaatkan dan bergembira dengan demokrasi ini. Berikutnya beliau katakan, demokrasi yang sangat bebas ini menimbulkan radikalisme. Ya, tentunya. Karena bebas berbicara, bebas berceramah, bebas berorasi, mengkritisi pemerintah secara terbuka, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Kelompok-kelompok radikal dengan beragam latar belakang, baik yang berlatar belakangkan Islam menurut klaim mereka, dan Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan radikalisme, ataupun radikalisme yang dilatar belakangi oleh ideologi-ideologi lain, radikalisme Kristen, radikalisme Yahudi, radikalisme komunis, semuanya tumbuh bebas di dalam atau di bawah payung demokrasi. Berbagai urusan kemasyarakatan, berbagai urusan rumah tangga, berbagai urusan kenegaraan, berbagai urusan hukum menjadi tidak menentu, ditendang ke sana, ditendang ke sini, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri. Siapa saja yang mau melemparnya, siapa saja yang mau menendangnya, karena memang hukum itu dari rakyat sumbernya, oleh rakyat pelaksananya, dan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, rakyat, rakyat, dan rakyat. Sementara rakyatnya yang akan menentukan kemana arah hukum tidak dididik atau tidak terdidik dengan didikan tauhid, sehingga sebagian rakyat yang menginginkan ritual-ritual kesyirikan tetap eksis, tetap berada, akan dilindungi oleh payung demokrasi. Rakyat yang menginginkan perdukunan, bebas perdukunan itu. Itu adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki porsi perlindungan hukum. Begitu juga ketika rakyatnya menginginkan ritual-ritual sesajen dan yang semisalnya, sesajen di gunung, sesajen di laut, sesajen di rumah, sesajen di jalan raya, semua itu ada payung hukumnya dalam agama demokrasi. Tidak boleh dicegah, karena ketika dicegah, Anda telah melawan agama demokrasi. Anda akan tahu akibatnya. Kalau Allah yang dicela, ya tunggu proses hukum yang panjang. Al-Quran yang dihina, di berbagai lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam, ada lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam menginjak lafzul jalalah Allah dengan kakinya, diinjak di depan kelas, di depan, di hadapan murid-muridnya. Ada sekelompok mahasiswa lembaga pendidikan yang berlabelkan Islam meneriakkan anjing hu akbar, subhanallah amma yaqulun, maha suci engkau ya Allah dari apa yang mereka ucapkan, dari celaan yang mereka lontarkan terhadapmu ya Allah. Sampai hari ini enggak jelas prosesnya kemana. Nabi kita Muhammad ditertawakan, karena memang demokrasi. Begitu juga radikalisme terus bermunculan di bawah payung agama demokrasi ini. Bebas berbicara, mau mengkritisi pemerintah secara terbuka, punya hak, dilindungi oleh hukum. Anda mau berdemonstrasi mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, ada payung hukumnya, silahkan. Dan berbagai ajaran lainnya, demikian kata Bapak Presiden Indonesia. Karenanya Islam sebenarnya telah mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada syariat sang Khalik, kembali kepada aturan dan sistem yang telah diciptakan dan diletakkan oleh sang Khalik, Al-Malik, sang pencipta dan pemilik alam semesta ini. Kalau langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang, angin, badai dan yang lainnya, semuanya tunduk patuh kepada syariat Allah, kepada ketentuan sang penciptanya, tidak sedikit pun ada yang melanggar di antara mereka. Tetapi manusia dipanggil oleh Allah untuk tidak berhukum, tidak menentang, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dan tidak menentangnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil contoh betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menghalangi munculnya radikalisme dan terorisme. Syariatnya indah dan mudah, syariatnya melindungi kepentingan manusia. Tidak ada syariat Islam, syariat Allah yang bertentangan dengan kepentingan manusia, selama kepentingan itu benar-benar kepentingan yang memang dalam batas-batas, bukan kepentingan yang brutal. Salah satu contohnya yang sudah kita sebutkan, jangankan sampai mencaci maki pemerintah di depan halayak ramai, jangankan sampai menuding-nuding pemerintah di atas mimbar, membicarakan kejelekan pemerintah walaupun dalam sekup keluarga, dilarang dalam Islam ini. Dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencela, mengkritisi secara terbuka walaupun dengan adab, itu pun dilarang dalam sunnah Nabi. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa, jangan ditampakkan secara terbuka. Islam indah, Islam penuh dengan kemudahan,

0: sekarang ini wibawa pemerintah menjadi hancur akibat demokrasi. Wibawa pemerintah menjadi tak berharga lagi akibat demokrasi. Kalau dikatakan penerapan demokrasi di Indonesia inilah yang terlalu bebas, ya memang demikian demokrasi. Apa yang dimaukan oleh rakyat? Ketika Anda mencoba membatasi kebebasan tersebut, serta-merta akan muncul tudingan bahwa Anda tidak demokratis. Anda telah melakukan diskriminasi. Anda telah melakukan pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, kembalilah kepada syariat Allah, wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi barang siapa yang mengamalkan syariatnya. Dan bersyukurlah bagi ahli sunnah yang telah diberi taufik oleh Allah untuk beragama, untuk berislam di bawah naungan sunnah. Bersyukurlah wahai ahli sunnah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik untuk bisa beramal dengan Al-Quran dan sunnah, punya kemauan yang serius dan sungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quran dan As-Sunnah. Bersyukurlah wahai Ahlus Sunnah ketika Allah berikan taufik untuk kita bisa dan senang memahami ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil sunnah di bawah bimbingan pemahaman dan penerapan generasi As-Salaf, generasi para sahabat Nabi sebagai generasi terbaik, terbaik akidahnya, terbaik tauhidnya, terbaik imannya, terbaik akhlaknya, terbaik muamalahnya, baik antar sesama masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun muamalahnya terhadap pemerintahnya. Al-Imam Malik rahimahullah dalam salah satu nasihatnya menyatakan, la yasluhu amru akhir hadhihi al-ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi urusan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara dan sistem yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Tentu ini ada himbauan dan ajakan untuk agar umat ini mempelajari sistem apa yang diterapkan, diamalkan oleh generasi awal umat ini. Dan siapa itu generasi awal umat ini? Tidak lain mereka adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Kalau tidak, maka kita jatuh dalam penyimpangan. Kita akan jatuh dalam problem demi problem. Ayat yang sudah sempat kita sebutkan pada kajian sebelumnya, di mana Allah menyatakan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka karena itu jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, ketika datang petunjukku dan syariatku, barang siapa yang berpegang dengannya, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam mencari solusi, mencari kebenaran, mencari jawaban terhadap problematika umat dan problematika negara. Wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Namun apabila sebaliknya Allah melanjutkan, waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku, berpaling, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ditolak dengan alasan bertentangan dengan demokrasi, disampaikan hadith-hadith Nabi, ditolak pula, dinyatakan karena tidak relevan atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kita akan memilih golongan yang pertama, yang apabila datang kepada mereka peringatan Allah, syariat Allah, langsung dipegangnya dan dipeluknya, diamalkannya. Ataukah yang kedua, yang menentang dan menolak? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing penguasa, pemimpin kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah jauhkan dari pemimpin-pemimpin kita orang-orang zalim dan orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Tak bosannya mengingatkan seluruh teman dan seluruh ikhwan untuk terus berdoa. Terus kita berjuang dengan doa ini, walaupun manusia mencemoohkan kita karena dianggap kita tidak ikut berjihad, karena dianggap kita tidak ikut berjuang dengan turun ke jalan-jalan untuk berdemonstrasi, meneriakkan yel-yel dan caci maki terhadap penguasa. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah. Kita ingat baik-baik di masa seperti ini nasihat al-imam Al-Kabir Asy-Syami Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal walau zakhrafu laka bil qaul." Wajib atas Anda untuk tetap berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsip salaf, walaupun manusia menolakmu, mencemoohkanmu. Dan waspadalah kalian dari logika-logika manusia, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh manusia selain salaf. Walaupun prinsip-prinsip tadi, pernyataan dan seruan-seruan tadi diperhias dengan kata-kata yang indah, janji-janji yang menarik, jangan terpengaruh. Sabar, sabar bertamassuk dengan as-sunnah ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan, innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira, sungguh yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Ya, sekarang kita persaksikan itu. Kita lihat, kita dengar, kita baca. ribut sana sini, saling mengkritik sana sini, saling menjatuhkan, masing-masing saling menawarkan solusi yang tidak terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, masing-masing bangga dengan sistemnya, masing-masing bangga dengan solusi yang ditawarkannya. Centang perentang manusia, centang perenang manusia dipertontonkan siang dan malam. Maka Nabi kita menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian di masa seperti itu untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, prinsipku, cara beragamaku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, sunnah, prinsip, cara berislamnya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Bahkan sebelum itu, qala tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Benar-benarlah kalian berpegang teguh dengannya, ditegaskan lagi oleh Nabi. Dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan main-main, pegang erat-erat agar kita tidak terpelanting jatuh dalam fitan, tidak jatuh dalam berbagai kemungkaran dan kesesatan ini, yang antara lain adalah kesesatan dan kemungkaran demokrasi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, baik dalam urusan ibadah, ataukah yang baru diada-adakan dalam urusan akidah, ataupun yang baru dan diada-adakan dalam urusan dakwah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama ini, sistem dan cara yang baru, akidah yang baru, sistem ibadah yang baru, semua itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan segala kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk pengucapnya dan penyampainya pertama, kemudian bermanfaat untuk seluruh yang mendengarkannya, dan Allah jadikan bagian daripada pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfuratun fulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'iah ar-Rafidhah, kebebasan berpikir terjamin, bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidhah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah. Nah, silakan. Bebas. Dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam, setuju. Nah, sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah, seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi, sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi, tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri. Dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur. Ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti di antara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita al-kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya ya ikhwan. Ketika ada seorang talib ilmu mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekhna Rabi banyak sekali

بارك الله فيكم إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad Al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahuluin ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi أن دعوة الملك عبد الله ومن معه إلى حوار الأديان مشتملة على بوائق وغوائل تستوجب منهم التوبة إلى الله من هذه الدعوة. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin. Dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Nah, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Sheikh Abdul Aziz, anak-anaknya menyampaikan, Abah, Ayah, di situ ada Sheikh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau Raja.

0: Abdul Aziz sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz. Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara. Masyayikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat, tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam ittaqillah? Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi. Secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Gak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua. Habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalih Al-Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ya. Ini masalah nawazil. Termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat. Yang jawabannya hanya ada di ulama kibar. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud. Kalau umat ini sudah mengambil fatwa. Ya, dari asagir. Akan binasa. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, قول تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. إذا كانت من غير بصيرة من المجادل. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Au bi ghairi qa'idatin mardhiyah, atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala walla yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa ludfil kalam. Waludfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik, dan juga membantah yang batil yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Global Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah, ya Muhammad al-Imam, tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan. Linis fi jami'atil iman. Ya, membantah Zindani. Hiwar al-adiyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adiyan atau at-taqrib bainal adiyan. Upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini. Dialog untuk menjelaskan, nih loh, Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Quran menyatakan, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'buda illallah, ila akhiril ayat. Nah, demikian. Dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi' bin Hadil Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha. Ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wad-da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa dan menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam. dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar yang Muhammad Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi' al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wattuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hayat kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathira minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya, Muhammad al-Imam Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti, bukan pegawai yang mencari muka, berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya bawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta' yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar rafidhah, menjadikan kuffar rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad al-Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Pada malam hari ini, kita atau ana ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan, kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab.
1: Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syeikh Falih al-Harbi. Ada dua risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah. Bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Falih Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an, orang ini yaitu Falih Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Falih Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Faleh al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil. Yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh, karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah, merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat, yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i salafi, ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan wa fulan wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan, coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadith atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'alam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibn Uthaymin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, al-Bayhaqi, al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya. Emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum, dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Wong ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekh Narabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Faleh al-Harbi ditulis sebuah risalah, surat nasihah ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Faleh al-Harbi. Risalah tertutup. Dengan bahasa nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh. Bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdir. Tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhina Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Fali al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengarkan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di Jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya, atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat. Pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, ya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah. Berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004. tentang akhlak Yahya al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah. Di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu. Omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana, atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah. Wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah Jalla wa'ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam al-Ajurri. Adabul Ulama atau bihadal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri. Bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah, mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasihatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwa, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan, kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya, kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yahya al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti, itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Fali al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh atba' Yahya al-Hajuri, bahwa tahdzir syekhina An-Nasihul Amin Al-Muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, Al-Imam Zahabi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini ya sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang muthbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini. Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan, enggak ada. Nah. Kaedah, sekali lagi, secara global mengatakan apa? Al-Muthbit, Muqaddamun, Ala, An-Nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan, saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah, yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anda enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum. Antum enggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata. Memang dia punya baju, bajunya si Fulan. Mirip persis, sendalnya sama, motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini. Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu atau bahkan tidak mampu untuk dalam tanda kutip berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, Falih al-Harbi, begitu juga Yahya al-Hajuri, ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang, dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Falil Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis.

0: majlis.
1: Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna.
0: Itu bukan hanya di lisan ya akhi, amalkan. Kalau betul-betul Anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna, kenapa ketika yang seperti ini Anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal.
1: Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman al-Adani rahimahullah. Datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu, dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah,
0: tanya kepada al-kibar,
1: bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan, la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahi, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. Sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib, sampai masuk kepada istri-istri diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam dusta-dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, risalah Syekhna Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik, risalah dengan judul nasiha ukhawiyah. Nasiha bukan iqamatul hujjah, iqamatul hujjah wal barahin, tidak, nasiha ukhawiyah, persaudaraan. Ila al-akh al-syeikh Fali al-Harbi, jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah, berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan, tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan, kata-kata yang kotor. Wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan insyaallah hal ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.
2: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

0: Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal. Yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi, yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam, melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wathiqah, sebelum ditandatanganinya wathiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah. Pada peristiwa Kitaf dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaskus dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana, maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad, walaupun ulama berfatwa, Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani al-wathiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah perangkap dan makar kaum kufar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini mu'amarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini. Pada waktu itu masih umur-umur puber. Umur 19-20 tahun. Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz. Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Naam. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami. Al-Syeikh Namuqbil bin Hadi. Al-Syeikh Al-Albani. Dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu, mereka adalah syiar rafidah. Al-Ithna Asyariyah. Al-Imamiyah. Barakallahu al-Kafarah. Mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah khawarij tercampur dengan akidah rafidah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah. Antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28, waqad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Telah berijma' kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan, ajma'al muslimun. Telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka. Ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja. Membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa. Masyarakat dibiarkan. Tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah. Tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian, fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidah, musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin. Ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan, berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza ar-rafidhi muslim. Orang yang berakidah rafidah itu muslim. Allahu akbar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar, dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salallahu at-taufiq, salallahu at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufik. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufik untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kufar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'dus syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia, Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi, Romawi akan mengalahkan Persia kata Allah. Setelah itu apa? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin, bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi Ahlul Kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah, binasrillah. Ya Muhammadul Imam, ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika ahli sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fisabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah rannanah, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya Subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan. Dia khutbah lagi, sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan, Allah kalau Anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi, oh syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman menjelang wafatnya, ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya. Qala inna ad-dhalala haqq ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya, dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, itu adalah hak. Sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammadul Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain, dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra Al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-rafidah taqtulul muslimin istibahatan lid-dima wa intihakan lil-a'rad wa igtisaban lil-amwal min ajlil mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan. Hadza kufur. Wa intihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, "Idza kana al-Houthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad." Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satu pun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusra Al-Yamaniyah, Muhammad Al-Imam menyebutkan, "Wa aqul lirrafidhi al-haqir Abdul Malik Al-Houthi." Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad Al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad Al-Imam, "Alaysa man irtamaita baina ahdhanihim wa humur rafidhal imamiyah?" Bukankah yang Anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidhal imamiyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, "Atharu bainana wa bainakum min yaumil jamal wasif-wasifin." Sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad Al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan, "La naltaqi ma ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam." Bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu Rabb, dalam satu Tuhan. Enggak sama Rabb kita dengan Rabb ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahli sunnah. Masya Allah, tahu Muhammad Al-Imam. "A'lanal ada'a 'alal muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanullah 'alaihim." Barakallahu fikum. Perhatikan, bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, "Syekh itu tahu waktu menandatangani itu. Jangan kalian meyakini bahwa syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya." Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil Hudzaifa ibn al-Yaman, "Inna ad-dhalala haqq ad-dhalala ila akhirih." Yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. "Wan nabi alaihi salatu wassalam yaqul, inna qulubal ibad baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha." Naam. Naam. Ikhwani fiddin, tidak cukup sampai di sana. Muhammad Al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. "Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar ay intisarin ila jahannam." Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut, ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadis ini. Dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadis ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu taala a'lam. Tapi al-amal huwa taufik min Allah. Al-amal taufik min Allah azza wa jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimina umuman wa bil akhas ahlus sunnah wal jamaah uhadhdhiruhum min al baqa wa min al qurbi wa min al qabuli lidukhul fi hadhihi al fitan fala tafrahu. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la'utul jadal ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya lah, ada enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janubi, yani Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidhah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh. Tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini, al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu. Muhammad al-Imam diam 1000 bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Naam. Al-Fauzan yufti fil fitnah? Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah, menumpahkan darah yang haram, darahnya kaum Syiah Rafidhah haram untuk ditumpahkan walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah, antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya Anda dengan penuh tawadhu ya akhi, kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman, kita ahlul Yaman a'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini, lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi, qala wal ulama yatafawatuna fi ma'rifatil fitan wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah, ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, Anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu, Rabi al-Madkhali tidak tahu, Ubaid al-Jabiri di bawah Anda. Barakallahu fikum. Naam. Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah Anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika Anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah, Raja Saudi, tiba-tiba Anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi Malik Abdullah rahimahullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu kejadian di Saudi. Kenapa Anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas Anda? Secara ilmu jangan dibandingkan Anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah Anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa Anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya, kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar, mohon bimbingannya. Hakada, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Naam. Nanti akan ada pembahasan bila tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wal wa tsaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah, ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-miqdar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas, bagaimana caranya bisa ikhlas? Allah, ini jawab pertanyaan juga Anda sulit jawabnya. Karena Anda sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem Anda. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama. untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asmaullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadza wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah,
1: hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal, kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nushh wal Bayan لتجاوزات محمد الإمام في خطبته أعفى الناس قتلة أهل الإيمان. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan وهي التي ألقاها في الخامس عشر من شوال 1436. Aku telah mendengarkan khutbah
0: Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan, qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran, kata beliau. Id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat Asy'i al-Houthi ar-Rafidhah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam, tidak ada khutbah la jum'ah wala wala. Diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islam was sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul, Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. yakni termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi, enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiar Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam.
1: Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. Wa mastadalla bihi min al-ahadith faqad wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Kaannama tamasallahu ala basiratihi wala haula wala quwata illa billah. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis. Jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan. Tahdzir ar-Rasul dari sikap bunuh membunuh. Kita sudah pernah mendengar membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiar Rafidhal Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wala quwata illa billah. Wa hakadzal fitan tuftanul qulub an qasdil haqq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'ala al-huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan?
0: Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum khawarij dan kaum rawafid. Yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadis, wala yunkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad al-Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan talabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin al-As, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja lah. Tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana al-Allamah Muqbil bin Hadi, wafat beliau.

ajirahum. Enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum. Hafal ahadis, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana berapi-api, tapi ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar. Yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat. Umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator. Mana alim, mana wa'idh. Nah. Maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din. Hadha dinun. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Periksa ulang, koreksi ulang. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan. Wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal. Mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu. Kondisi yang sudah mulai berbalik. Ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan. Keberanian. Dan hancurnya kaum Syiah Rafidah. Mental mereka hancur. Fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu, saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi. Dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas. Ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama. Dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullahi alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah. Sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq. Untuk menghendaki dan menginginkan al-haq terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah. Begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij. Tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar. Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah. Annahum musyrikun. Oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya

0: Seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum rafidah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb diddu man, saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum, bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum, apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la adu al-akh Muhammadan al-imam, saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wahadhal waqt huwa waqtul muraja'ah, dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju' anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan. Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats, perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju' ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini di antara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin, barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali Al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal-Imam al-Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya. Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukuma, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini bahasa meremehkan kesesatan, sehingga yang mendengarnya, yang membacanya akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka, Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwibah Al-Halabiyyah 'Alal As'ilati Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya. Wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu. Fa huwa al-matlub raqam wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas, insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alaiha wa la nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq, kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilil khawarij wa aqwalahu aqwalil khawarij. Atau yang semisal dengan ini, kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insya'Allah wa la nuzaki ala Allah ahadan, ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa Sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. Bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu. Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya, jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian wasana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Masya Allah, demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang empat dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuqi Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah Wa Kashfu As-Silati Baina Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah, hadha ar-rajul, orang ini ahli di dalam talbis Al-Haq Bil-Batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah. Ini khawarij. Ini rafidah. Ini sufiyah. Ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wadhalalat. Dengan pakaian ini mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin, bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Ali Al-Halabi mengatakan, "Wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina 'ala ihtiram madhahibiddin bi fikratihi al-asas yadullu 'ala salamati suduri awliya'i umurina wa 'idami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim 'ala Allah." Zadahumullahu taufiqa. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Ali Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Jordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga ahlul bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Alil Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhal talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madhahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita, dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. La, madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini. Ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kalbu dia? Atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafunas salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kalbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Alil Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita, bahwa Alil Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama, dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, Kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang Anda bertanya kepada antum ya ikhwan, penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin, untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu Anda yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustadz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali Al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdhir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdhir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala. Maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal'iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yanbaghi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambagi at-tahdhir lal madah, yang semestinya terjadi adalah tahdhir bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi an hadhihi al-fi'ah ad-dalla wa yaqul bi janibi ma hasala minhum min hadhihi al-a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudzkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut,
2: wa taqtil wa tarwi' wa itlaf al-amwal wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin hadhi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membuat takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Malahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadza yakunu mithlahum, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum. Hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi' adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Alil Halabi, Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Alil Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khud wa mustambat min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbur zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin dan ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang sampai menyentuh masail aqdiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad, berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah, dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran wa sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis. Namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafunas salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was Sunnah dari satu sisi, dari sisi lain realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar. Bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batil, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan Mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat al-Mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang Mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sayrihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan, maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran. Dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua untuk antum talabatul ilm. Manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insya Allah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi, keburu syaitan mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu? Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak? Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus. Yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul arabiyah, hadis, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Nah. Wal iyadu billah. Berlanjut
2: langkah demi langkah khutuwati syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhs, syakhsiah yang dia bela tadi.

durus di ma'had kita, juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqih, usul hadis, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lughah, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah al-hadith, qiraatul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Walhamdulillah, yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat, menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin Allahumma amin. Dan semoga amalan talabul ilmi yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyiat, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita, dulu mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz, di antara al-asatid al-afadil, berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana. Kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Ali bin Hasan Al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali Al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustadz yang bersama saya pada waktu itu, "Ya ustadz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita untuk tidak berbicara mendahului ulama, termasuk tentang Ali Al-Halabi ini, enggak ada ulama yang berbicara. Kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama." Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya ustaz, hal ini sangat penting, apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini, itu adalah kalam mutaaddib, talibul ilm mutawadhi'. Bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama ustadz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fik, al-asatidah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustad, ana sebutkan al-ustad Qamar, al-ustad Usama, al-ustad Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka ustadz-ustadz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, murid Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustadz-ustadz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustadz

Ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-Ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok. Al-Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin. Al-Ustaz Fauzan. Dan yang lainnya asatidah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Muqbil. Dan Syekh dahulu menasehati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Ali Al-Halabi. Oh iya Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaidil Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Salih Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi bin Hadi wa Syekh Muhammad bin Hadi dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama. Semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing, baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus ammah yang langsung diberikan oleh syekhnya mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat ba'dal asr atau ba'dal maghrib. Di kesempatan itu di hari Jumat antum jadikan waktu 1 atau 2 jam membaca fatwa ulama. Fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Salih Al-Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam, usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lugha wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi zaman antum, manil mustaqimin wa manil munharifin? Maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum merasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita para asatidah bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana. Mengambil faedah-faedah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian kecil waktu antum, untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja.
salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Raja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, nah, diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abdad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari al-hizbiyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majelis ini sudah saya sebutkan, ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka inhiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnal Barbahari, pernah memiliki syarah tentang Al-Asma was Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan, ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah

0: memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf pada tahun 2010 bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wa qabla ar-raddi ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an likhtilatil mafahim uqarrir. Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha bayna as-salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi As-Salafiyin atau Salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi Salafiyah dalam permasalahan akidah? As-Sufiyah, Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Naam. Ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan. Bukan salah ucap ya. Karena dia sudah mengatakan uqarrir. Saya tegaskan. Saya tetapkan. Annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-salafiyah. Nah, siapa yang menyelisihi salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufiyah misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Nah, tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua, diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun, sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Naam, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'asub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Nah, hawa nafsu. Nah, padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman. Ya, nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya. Kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Alil Halabi, kamithli, dia mempermisalkan. Seperti permasalahan masail isbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'ala alwajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya alistighathati wat tawassul bighairillahi subhanahu mudadatan liuluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghuluwi fi jinabi sayyidinal mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahadhihi masailu kanat wa ma tazal mawdi'a akhdhin wa radd bain 'ammati ulama'i ahli al-qiblah ala ikhtilafi firaqiha wa madhahibiha. Seperti apa permasalahan yang enggak boleh diseret, dijadikan sebagai bahan untuk mengecam yang lainnya, menuduh yang lainnya dengan tuduhan menyimpang, bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan isbat asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini Ahlus Sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. Ini masalah aqdiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd warad, masih terjadi diskusi. Hakadha? Masih terjadi diskusi? Atau permasalahan yang sudah mahdum, permasalahan yang sudah selesai, bahwasanya Jahmiyah, man i'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi annal Qur'ana makhluk laisa kalam Allah fahuwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd warad baina ulama ahli sunnah. Yal Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah al-Barbahari? Yang di sana disebutkan masail aqadiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka yal Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arisnya, ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd warad, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatsah dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini as-sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummul mu'minin bizina wal fahisha, ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd warad. Nah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij, khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap ulatil umur, khilaf kita dengan kilabun nar, adalah masail yang antum katakan di sini. La yajuzu an tushab wa tuwadhaf bi ayyi syaklin minal ashkal wa bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma. Mubham. Hadha alimul lisan hadha rajul. Alimul lisan ya ikhwan. Intabihu. Intabihu. Barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah, min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarijah wal asyaira wa ghairihim, adalah masail akhd warad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan alil halabi seperti ini? Yang zahir urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul usulis salafiyah wa huwa mukhalatatu ahli al bid'ah wal ahwa. karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm. Bersama dengan nasihat kami, ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lughah wal hadis wal Quran wal ukhuwah wal mahabbah wal nasiha wal munasaha. Tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita, ana dan antum, as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya, ana dan antum, al-fitan, ma zahara minha wa ma batan, al-kabira was-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam al-wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam, adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy'iah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin, bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidhah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silakan, bebas, dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik, terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu, bebas, silahkan. Nah, ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Nah, sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah, seperti murid-murid Al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya kita tadi sudah terbang dia, tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri, dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti diantara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini, belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar, hampir dalam semua disiplin ilmu. Barakallahu fikum. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, wal Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Al-Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'immah yang lain, Syekhuna Mukbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad lima masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilmu lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahului ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wa. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan,